0: berkeluar karena punya stabil harganya.
1: Menteri Purba memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, nanti sosialisasi lebih bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian skadron udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya, ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan tim khusus Mina. Syarif Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur peralatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tanggi ini ya akan masuk satu hijau, mungkin nanti di Bali buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat dia sama haji, jadi hanya transit saja, tidak minat terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang bagaimana ya, suka dipertemukan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang tidak boleh dibawa, terus banyak semacam yang lain tadi karena memang tidak boleh dibawa.
6: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan

0: Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
1: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
0: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
3: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
4: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
5: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, Menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB khususnya Dewan Keamanan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Ke dunia olahraga di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Selamat pagi pendengar, apa kabar hari ini? Semoga pagi ini datang dengan semangat baru, hati yang lebih ringan, dan tentunya senyum yang gak berhenti mengembang ya. Karena pagi ini kita akan ditemani ini ya, lagu-lagu bagus koleksi dari Pro Satria di Medan. Ya pendengar, baru saja kita dengar lagunya Pinkan Mambo yang berjudul Kasmaran ya. Lagu ini punya nuansa manis dan hangat tentang seseorang yang sedang dimabuk cinta. Perasaan deg-degan, senyum sendiri, sampai hati yang selalu ingin dekat dengan seseorang. Semua terasa begitu ringan dan indah lewat lirik-liriknya ya. Dan yang menarik pendengar, lagu ini adalah cara Pinkan Mambo menyampaikan rasa jatuh cinta pada dengan sangat lembut, tapi tetap penuh energi positif. Musiknya still listening, cocok banget didengarkan di pagi hari sambil siap-siap beraktivitas, perjalanan ke kantor, atau bahkan sambil menikmati secangkir kopi hangat pendengar ya. Kadang cinta memang sederhana pendengar, gak harus selalu tentang hal besar. Bisa jadi cuma dari perhatian kecil, pesan singkat di pagi hari, atau seseorang yang tiba-tiba bikin hari kita terlalu berbeda, terasa berbeda. Nah, lagu Kasmaran tadi seperti mengingatkan kita bahwa rasa bahagia karena cinta itu nyata dan bisa membuat hidup terasa lebih berwarna pendengar ya. Buat anda yang mungkin pagi ini lagi senyum-senyum sendiri karena seseorang, mudah-mudahan juga ini membawa ini ya, membawa energi positif buat anda semuanya. Di pagi hari ini sekali lagi di hari Selasa ya, 19 Mei 2026.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Iya pendengar, gak terasa hari ini sudah di 19 Mei 2026. Itu artinya beberapa hari ke depan kita sudah memasuki di Idul Adha 2026. Nah pendengar, gak terasa suasana menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 sudah mulai terasa di berbagai daerah ya. Aktivitas masyarakat pun semakin meningkat, mulai dari persiapan ibadah kurban, pengecekan hewan ternak, hingga perencanaan mudik dan silaturahmi bersama keluarga. Ya pendengar, Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan juga semangat berbagi kepada sesama. Banyak panitia masjid dan warga kini mulai melakukan pendataan hewan kurban agar proses pelaksanaan nantinya berjalan tertib dan sesuai syariat. Sementara itu pendengar, para peternak juga mulai sibuk memenuhi permintaan pasar. Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan lebih ketat untuk memastikan sapi, kambing maupun domba dalam kondisi sehat dan layak kurban. Masyarakat dihimbau untuk membeli hewan kurban di tempat resmi yang telah mendapatkan pengawasan dari dinas terkait. Selain persiapan kurban, sejumlah titik keramaian seperti pasar tradisional dan pusat perbelanjaan pun juga mulai mengalami peningkatan pengunjung. Warga berburu kebutuhan dapur, perlengkapan ibadah, hingga persiapan acara keluarga saat hari raya nanti. Bagi Anda yang berencana bepergian ataupun mudik saat libur Idul Adha, jangan lupa mempersiapkan perjalanan sejak dini. Pastikan kondisi kendaraan prima, patuhi aturan lalu lintas, dan selalu utamakan keselamatan selama perjalanan. Ya masih mendengar, semangat Idul Adha mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati hadir saat kita mampu berbagi dan peduli terhadap orang lain. Semoga persiapan yang dilakukan masyarakat tahun ini berjalan lancar, aman, dan penuh berkah. Dan nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat pendengar, saya ajak Anda semuanya untuk mengikuti dialog Aira yang menyapa dengan topiknya persiapan Idul Adha dengan narasumber Haji Muhammad Busro MPDI, Ketua DPD Juleha Indonesia Ponorogo, dan juga Dr. Hewan Roin Umaya, medik veteriner ahli muda dispertahankan Ponorogo. Nanti Anda akan dipandu oleh host Eka Wulan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, wabah Ebola kembali menjadi perhatian dunia setelah WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penetapan itu dilakukan karena meningkatnya risiko penyebaran lintas negara. Peneliti Global Health Security Diki Budiman menilai dunia kini semakin rentan menghadapi wabah penyakit. Kerusakan lingkungan disebut memperbesar ancaman munculnya virus berbahaya. Menurut Diki Budiman, dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI Senin kemarin 18 Mei 2026, dunia ini tidak sehat dan ekosistem makin rusak. Ia mengatakan virus dari hewan kini mulai mencari inang baru pada manusia. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro Satu RRI Maidun, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi, sesaat lagi saya ajak Anda semuanya untuk menyimak dialog AI Raya Menyapa tentang persiapan Idul Adha. Dengan narasumber ada Haji Muhammad Busro, MPDI, Ketua DPD Juleha Indonesia Ponorogo, dan Dr. Hewan Roin Umaya, medik veteriner ahli muda dispertahankan Ponorogo. Nanti Anda akan dipandu oleh host, ada Eka Wulan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Kaulan kembali hadir ya ke ruang dengar Anda pada program Dialog AIRAI Menyapa di edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya? Pendengar semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan persiapan Idul Adha. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Idul Adha ini akan kita peringati bersama ya pada tanggal 27 Mei 2026 mendatang. Dan pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan medik veteriner ahli muda bidang peternakan pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo dengan Dr. Hewan Royin Umaya dan juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Juru Sembelih Halal Juleha Indonesia Ponorogo ada Haji Muhbusro MPDI. Pagi hari ini narasumber kami sepertinya sudah bergabung ya melalui aplikasi Zoom. Kami sapa terlebih dulu ada Dr. Hewan Royin, selamat pagi. Halo, selamat pagi Dr. Rain. Masih di mute ya? Suaranya belum bisa kami tangkap.
1: Nggih. Oke. Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, Dokter. Kabar baik ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat, baik. Kemudian ada Pak Haji Muhbusro MPDI, Ketua DPD Juleha Indonesia Ponorogo yang pagi hari ini juga sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum, Pak Busro.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nggih, kabar sehat juga nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya bersama RRI berbincang berkaitan dengan persiapan Idul Adha yang sepekan lagi ya, insya Allah akan kita peringati bersama begitu. Dan bagi Anda pendengar, siaran ini bisa Anda dengarkan ya di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mendengarkannya di RRI digital di Android Anda, juga bisa Anda saksikan ya tayangan ini di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Nantinya kami juga membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung ya bersama kami di 0351459198 atau WA-nya di 0811366 9907. Kebersamaan kami dengan Dr. Hewan Royin dan juga Pak Busro hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya langsung ke Dr. Hewan Royin dulu ya berkaitan dengan persiapan Idul Adha. Seperti apa dokter kesiapan dari dispertahankan Ponorogo ya berkaitan dengan Idul Adha ini? Monggo.
1: Jadi untuk yang persiapan Kabupaten Ponorogo khususnya itu yang pertama kita melakukan pemeriksaan, Mbak. Pemeriksaan di pasar hewan yang di Ponorogo ini memang ada satu pasar hewan besar, Pasar Pahing yang ada di Injedes itu. Dan itu kita melaksanakan pemeriksaan juga di sana. Terus yang kedua kita pemeriksaan di lapak-lapak. Di lapak-lapak yang notabene itu ada pada saat Idul Adha saja. Tapi itu kita sudah ada jadwal. Jadi itu disebar di beberapa puskesuan. Jadi petugasnya nanti mempunyai jadwal masing-masing untuk melakukan pemeriksaan di sana.
0: Oke, berarti ini sudah mulai intens ya, Dr. Royin ya, untuk pemeriksaannya karena sepekan lagi ini Idul Adha-nya. Kalau untuk tim sendiri berapa orang yang diterjunkan begitu untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak?
1: Jadi di Ponorogo sendiri itu ada 5 puskeswan yang membawai 21 kecamatan. Di setiap puskeswan itu ada yang mengampu 3 kecamatan sampai 5 kecamatan. Jadi mereka di sana ada dokter hewan muda yang siap untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut. Okay. Itu yang utama. Dan kita pelayanannya ada 2 macam, ada yang aktif maupun pasif. Jadi pada saat yang aktif kita turun yang punya jadwal tadi yang saya sampaikan. Yang pasif itu ada permintaan. Ya, ada permintaan dari teman-teman pedagang ataupun dari peternak yang ingin menjual ternaknya itu.
0: Okay. Sejak kapan pemeriksaannya, dokter?
1: Itu sudah kita lakukan sejak 2 minggu yang lalu.
0: Oke, itu nanti sampai hari H mungkin ya?
1: Hari H, ya. Kemungkinan di hari H-nya itu sampai Tasrek. Hari okay. Tasrek itu.
0: Oke, okay, yeah. Baik. 11, 12, 13 begitu, Ge.
1: Iya.
0: Oke. Artinya dengan cakupan Ponorogo ini yang sangat luas ya, Dr. Royin ya. Nah, ini apakah petugas ini sempat kewalahan begitu karena Nyon Sew dari sisi tenaga mungkin juga terbatas ya?
1: Nggih. Okay. Ya, tidak menutup kemungkinan, yang jelas kita kewalahan, Mbak. Jadi untuk teman-teman yang di lapang, dokter itu bisa dihitung, enggak sampai kita itu 15 enggak sampai, dan kita mengampu 21. Yang jelas memang enggak bisa ke semuanya itu kita periksa. Okay. Makanya kenapa kita jemput bolanya itu di pasar atau mungkin di lapak-lapak gitu.
0: Nggih. Okay. Sejauh ini memang Ponorogo banyak lapak dadakan, Dr. Royin, yang membuka begitu. Okay. Paling banyak di mana biasanya?
1: Itu di daerah dekat kota ya, kayak Siman, kayak Jenangan itu. Okay. Kalau daerah yang timur kayak pegunungan, rumah saya gunung ya, itu nggak begitu banyak, paling hanya 1-2 gitu aja. Sama daerah selatan.
0: Okay, baik. Oke, nanti kami lebih lanjut akan kami tanyakan ya kepada dokter hewan Royin seperti apa sih untuk tips memilih hewan kurban begitu, karena Nyon Sew juga masih banyak masyarakat yang mungkin bertanya-tanya dan juga penasaran gitu ya, dokter Royin ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke dokter hewan Royin, kami bergeser dulu ke Pak Busro ya, berkaitan dengan sama ini kesiapan dari teman-teman Juleha sendiri seperti apa ini, Pak Busro?
2: Alhamdulillah, kemarin kita sudah melakukan latihan, dan sebenarnya ini sudah kita lakukan 3 tahun terakhir, dan latihan ini bukan hanya di kabupaten, Pak. Jadi di kecamatan, di masjid musola, bahkan kelompok arisan itu ada yang minta kita untuk datang arisan korban, yang minta kita untuk, ya, kelompok-kelompok kecil itu banyak yang minta kita sosialisasi tentang penyembelihan.
0: Oke, baik. Nah, kemarin beberapa waktu lalu kalau nggak salah hari Kamis ya, Kamis atau Jumat itu ya, ada pelatihan.
2: Kamis, iya.
0: Ada pelatihan di UIN begitu. Memang setiap tahunnya ada pelatihan seperti itu, Pak Busro?
2: Iya, karena kita pandang sangat perlu, karena ternyata di lapangan masih banyak juga yang kendalanya itu sebenarnya yang tua-tua itu belum mau diganti, istilahnya
0: kaderisasinya belum ya.
2: Yang muda-muda mau maju kalau nggak diberi mandat yang kuat, maksudnya nggak enak itu. Dikira tapi kita mendorong untuk yang muda-muda untuk punya kompetensi menyembelih supaya ada regenerasi yang masif, terutama di penyembelihan. Jadi bukan kita mau menyerobot yang tua, tidak, tapi intinya biar penyembelihannya sesuai standar halal yang ditentukan oleh SKKM di kita.
0: Oke. Kemarin bentuk pelatihannya seperti apa, Pak? Mungkin bisa digambarkan kepada pendengar kita semuanya.
2: Kalau pelatihannya itu kemarin memang ada materi fikih, terutama fikih korban, karena ini adalah momennya di bulan Idul Kurban atau bulan Dzulhijjah. Kemudian ada materi juga dari Kemenag, itu menyampaikan terkait dengan mendorong untuk UKM-UKM atau yang punya produk halal, yang terutama yang berbasis daging, itu untuk mengurus sertifikasi halal, sehingga orang akan lebih percaya dengan produk yang dipasarkan. Misalnya ayam panggang atau geprek atau apa, itu mesti harus mengurus sertifikat halal. Kemudian ada juga dari Dipertahankan, kemarin juga Mbak Roin yang yang rawuh, dan kita selalu ngerepoti beliau untuk memberikan edukasi dan pokoknya ya kadang masyarakat itu tidak memperhatikan higienis tidak higienis yang penting, dan ini sangat penting kita sosialisasikan. Dan yang terakhir ya terkait dengan materi Julia sendiri, bagaimana kita memperlakukan hewan dengan keserawanan atau kalau bahasa awamnya berperikehewanan, kalau menjatuhkan hewan harus dengan cara yang baik. Bahkan ada hewan yang belum disembelih, usahakan tidak melihat temannya disembelih, karena mesti bisa bayangkan ya. Okay. Kita antri disembelih. Kalau antri disembelih kan ngeri.
0: Iya, ada.
2: Yang pasti hewannya stres. Mm-hmm. Terus kemudian nanti biasanya kalau sapi sampai berat, apalagi yang nonton banyak.
0: Iya.
2: Dan itu di Julia kan sangat diperhatikan karena kalau bisa mata sapi atau mata hewan yang mau itu kalau bisa ditutup sehingga tidak melihat ada orang berkerumun banyak dan sebagainya, itu tidak tahu, sehingga hewan tetap tenang dan ketika disembelih bisa tidak stres hewannya.
0: Oke, baik. Artinya untuk proses penyembelihan sendiri tidak asal-asalan ya, Pak Busra ya?
2: Iya, karena sangat mempengaruhi, kata Bu Dokter ini, sangat mempengaruhi kualitas daripada daging itu, karena kalau stres nanti dagingnya juga cepat busuk kalau cara penyembelihannya tidak terstandar seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kemarin saat melakukan pelatihan Pak Busro itu hanya dikhususkan untuk Juleha dari Ponorogo saja atau dari luar juga ikut?
2: Alhamdulillah, kemarin kita buka umum saja, jadi akhirnya
0: banyak yang ikut.
2: Dan kita tidak tahu ternyata dari Jombang, dari Kediri. Saya kemarin juga kan nggak ngurusi pendaftaran, jadi kalaupun saya mengurusi kan saya bisa merekomendasi biar tidak terlalu jauh-jauh, karena di setiap kabupaten kota kan ada teman-teman kita dan semuanya, hampir semuanya mengadakan pelatihan di masjid-masjid dan
0: Oke, baik. Artinya kalau menjelang setiap kali ya menjelang momentum Idul Adha ini, kolaborasi antara Juleha dan juga dipertahankan ini sangat intens ya, Pak Busro ya?
2: Iya, alhamdulillah bisa bersinergi sejak beberapa tahun lalu. Kita sudah sekitar 3 tahun saya menjabat di Ketua DPD.
0: Oke. Nggih, baik. Saya bergeser ke Dr. Hewan Roy ini ya terlebih dulu. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan adalah sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan begitu. Sebenarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan ini meliputi apa saja, dokter?
1: Jadi untuk kurban ini, Mbak ya, untuk kurban ini itu yang syarat utamanya adalah hewan itu harus sehat.
0: Gih.
1: Ada berapa hal, yang ada 5 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah hewan itu harus dinyatakan, diperiksa secara klinis, dia itu dinyatakan sehat. Jadi apa yang diperiksa itu teman-teman akan melihat mulai dari pemeriksaan klinisnya, dia itu lincah, ada penyakit atau tidak, nafsu makannya bagaimana, dia cacat atau tidak, dan yang jelas bebas dari penyakit menular. Karena wabah, kita ketahui bersama bahwa wabah di Indonesia, khususnya di kita di Kabupaten Ponorogo itu masih ada, Mbak. PMK itu masih mengancam kita, PMK dan LSD ya, yang bintol-bintol itu tetap ada. Jadi teman-teman itu yang fokus untuk kita periksa. Kemudian hal yang kedua adalah harus memiliki SKKH. Sebenarnya ya ini memang kita butuh effort sih, upaya untuk bisa teman-teman mengetahui bahwa SKKH itu penting, karena SKKH itu mencerminkan dari legalitasnya kita memeriksa ternak-ternak tersebut. Itu saja dulu ya.
0: Oke.
1: Kita lakukan di lapangan.
0: Baik, post mortem dan juga ante mortem ya.
1: Iya, karena yang kita lakukan ini berarti ante mortemnya.
0: Oke.
1: Ante mortem kita laksanakan dulu, baru kemudian nanti setelah penyembelihan proses baru antemortem.
0: Okay. Tadi disinggung berkaitan dengan PMK dan juga LSD, karena memang beberapa tahun terakhir ini masyarakat juga dibuat was-was, ketar-ketir begitu ya, terkait dengan PMK dan juga LSD. Nah, ini seperti apa pemeriksaan intensnya dari teman-teman di lapangan, dokter?
1: Jadi untuk PMK dan LSD sendiri itu dikarenakan penyebabnya adalah virus, Mbak. Jadi wabahnya juga belum berhenti dan juga belum dinyatakan bebas. Itu kita melakukan kegiatan vaksinasi PMK. Kita pencegahan aja. Pencegahan, dan itu pun juga kita laksanakan bertahun-tahun, Mbak. Jadi sejak sejak kasus PMK itu sampai sekarang kita tetap melaksanakan vaksinasi di semuanya, jadi di semua desa-desa, dan itu sudah terjadwal, sudah ada jadwalnya masing-masing.
0: Oke, bentuk pencegahannya seperti apa ini?
1: Pencegahannya vaksinasi, Mbak. Vaksinasi PMK.
0: Vaksinasi ya. Oke, baik. Kalau vaksinasi begitu, dokter, ini atas permintaan dari peternak sendiri atau memang sudah rutin terjadwal dari dinas?
1: Itu sudah rutin terjadwal dari dinas.
0: Oke.
1: Jadi mereka sudah masuk ke dalam sistem kami, nama-nama dan by name by address-nya sudah masuk. Kemudian kita juga bisa melihat jadwalnya, desa sana Pak si A si B itu sudah ada. Jadi kita turun setiap jadwalnya itu sudah dilaksanakan.
0: Nggih. Tadi kan teman-teman sudah 2 pekan ya untuk turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan begitu. Lalu sementara ini, dokter, hasil dari pemeriksaan itu seperti apa?
1: Sejauh ini untuk ini cerita wabahnya dulu ya, Mbak. Itu sudah terkendali. Artinya kalaupun ada itu kita sudah menginfokan harus diisolasi dan tidak boleh dikonsumsi, artinya tidak boleh nanti untuk dikorbankan. Dan tetap jika ada apa-apa itu tetap menghubungi kita.
0: Oke, baik.
1: Sejauh ini memang aman sih, aman. Untuk ketersediaan insya Allah aman.
0: Oke.
1: Cuman harganya naik. Harganya naik.
0: Oke, ini memang hukum ekonomi ya, dokter ya. Menjelang Idul Adha biasanya ternak itu harganya juga naik, tidak hanya di Ponorogo ya, tetapi berlaku di mungkin seluruh daerah juga sama, kata nih ya. Kemarin
1: banyak yang
0: butuh. Kemarin kami juga sempat di Pasar Jetis, itu juga kami menanyakan bahwa untuk harga ini juga mengalami kenaikan sekitar 3 hingga 4 juta rupiah gitu per ekornya begitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di kanal YouTube-nya RRI Madiun, Pak Busro dan juga dokter. Ada akun Selsa ya, temanya pas banget karena bentar lagi adalah Hari Raya Idul Adha begitu. Ini juga sekaligus mengedukasi masyarakat ya berkaitan dengan Idul Adha, kemudian untuk hewan ternak yang sesuai syariat itu yang seperti apa sih yang dikurbankan begitu. Seperti apa, dokter? Mungkin bisa diberikan gambarannya.
1: Untuk yang disyariatkan itu tidak cacat, Mbak, tidak cacat, terus apa, tanduknya tidak patah kayak seperti itu, terus tidak, kalau bahasa saya itu fitur kit ya, yang testisnya harus lengkap, artinya sepasang.
0: Oke.
1: Bahasa Jawanya sangklir itulah. Dan yang jelas itu poel.
0: Oke, sudah ya, poel.
1: Ya, sudah poel. Itu syarat saya.
0: Nggih. Sudah poel itu sudah poel alami atau dipaksa poel?
1: Jangan. Ya harus poelnya alami. Jadi itu kan menentukan umur nggih. Jadi menentukan umurnya itu berapa, di kita memang ya untuk recordingnya ternak itu enggak seperti kita ya, lahirnya kapan, terus itu dihitung enggak bisa. Jadi kita bisanya lihat dari gigi.
0: Oke, nah itu biasanya usia atau umur berapa ya, dokter ya?
1: Ya, untuk yang sapi itu poel sepasang itu plusnya, tambahnya itu 1-1,5 tahun. Jadi sepasang tambah 1,5 tahun gitu. Cuman nanti itu bisa angka-angka itu tidak mutlak seperti itu, karena terkadang ada yang suatu peternakan mereka itu benar-benar mencatat bahwa ini umurnya sudah masuk umur korban.
0: Oke, itu untuk sapi ya. Kalau untuk yang kambing ya, atau
1: kambing
0: domba,
1: sama. Kambing ya? Sama, juga sepasang, sepasang.
0: Oke, oke. Karena ya. Nyon Sewu ya, Dokter Roy In dan juga Pak Busro, ini kita juga belum mengetahui secara pasti sih, tapi tidak menutup kemungkinan juga karena momennya ini pas begitu ya, momennya Idul Adha, ada Nyon Sewu, ada oknum-oknum juga yang memanfaatkan momen ini, belum waktunya poel, dipaksa poel gitu kan. Nah ini yeah. Seperti apa ini? Bisa terdeteksi buatan dokter kalau begitu?
1: Bisa, itu bisa. Jadi ini pengalaman cerita aja mbak ya, sekilas saja. Okay. Jadi dulu saat memang sebelum wabah itu dulu dokternya itu enggak banyak. Ponorogo itu hanya 3 orang. Akhirnya ya saya yang lari ke sana sama satu teman, itu ada dua teman. Lah itu masih banyak di tahun-tahun mungkin 6-7 tahun yang lalu itu masih banyak yang modelnya seperti itu. Ngapunten ya, bukannya nah ini enggak. Itu modelnya dicabut. Yeah. Lah kita pemeriksaannya dua hal itu yang harus saya lihat. Pertama, poel atau tidak, yang kedua itu dia itu sangklir atau tidak.
0: Oke.
1: Okay. Atau tidak. Lah itu memang banyak. Terus ada namanya perdebatan, wah ini belum poel ya ngono. Ampun lo Bu ya, seperti itulah bahasanya. Cuman akhirnya setiap tahun kita laksanakan seperti itu, ya lama-lama itu tahu, karena pasar di Ponorogo itu perputarannya ya hanya itu saja, di pulung, nanti di jetis, pulung itu legi, terus jetis paing, terus kemudian ke Sumorotopon, itu orang-orangnya ya pelakunya itu aja. Akhirnya kok nak Bu Dokter datang wes ya, seperti itu. Dan itu memang momennya awal-awal mau lebaran kayak gini.
0: Nggih, sampai hafal ya dokter ya.
1: Ini mas tua mbak.
0: Oke baik, karena sudah berkali-kali dan memang lokasinya itu saja ya, bisa terdeteksi begitu. Oke, saya bergeser ke Pak Busro kembali kalau begitu, berkaitan dengan tadi ya, syarat-syarat ataupun hewan yang mungkin bisa dikurbankan begitu. Nah ini apakah di Juleha ini juga termasuk dalam materi pelatihan tadi Pak Busro?
2: Iya, sama dengan yang disampaikan oleh Bu Dr. Rahim. Pada intinya ya, yang terbaik adalah yang gemuk, yang dagingnya banyak, kan karena korban itu biasanya untuk itu. Jadi apa namanya, kalau yang kurus banget tidak boleh, tidak boleh dipakai untuk, apalagi yang cacat.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kadang yang di kasus itu kan sebenarnya yang dalam Juleha, yang perlu dihati-hati itu justru ketika kalau hewan besar seperti sapi itu, ketika perobohan hewan, sehingga kalau perobohannya itu seperti dibanting dan tidak sesuai SOP itu bisa patah apa rusuknya dan sebagainya. Jadi kadang gitu-gitu yang kemudian menjadi perhatian kita di Juleha. Awalnya tidak cacat tapi menjelang penyembelihan justru malah cacat dadakan seperti itu.
0: Hal-hal teknis inilah yang justru dimatangkan ya Pak Busro ya, dalam pelatihan Juleha kemarin begitu nggih.
2: Ya, terutama juga keselamatan daripada Juleha sendiri, karena kalau kita share kemarin banyak video yang kepalanya tidak ditali, akhirnya waktu disembelih kepalanya naik, terus sungunya itu mengenai matanya yang nyembelih. Okay. Itu kan ya sangat sangat berbahaya. Dan pokoknya kita safety daripada pelaku Juleha sendiri. Jadi kan Juleha itu pekerjaan yang resiko tinggi, resti. Sebenarnya kan seperti itu. Jadi kadang kitanya kalau di apa? Kalau ditanya orang, mau nyembelih gitu aja kok mahal atau apa?
0: Iya. Yeah.
2: Padahal kita itu kalau dibilang resiko ya resikonya besar. Resiko apa? Iya. Yeah.
0: Nah kalau kemarin saat pelatihan begitu Pak Busro, untuk Ponorogo sendiri sebenarnya jumlah julehanya sudah ideal atau belum sih sebenarnya?
2: Sebenarnya sudah, artinya setiap kecamatan sampai di desa-desa itu sudah banyak sekali Julia. Kadang tapi gini, untuk yang teman-teman itu biasanya ragunya ketika menghadapi hewan besar sapi itu, ya merasa apa ya, merasa masih apa namanya, ya malu berani, terutama yang menjatuhkan hewannya, merobohkan hewan itu biasanya mereka berpikir masih berpikir dua kali.
0: Oke, okay. Makanya banyak yang terlibat ya dalam kegiatan tersebut. Pak Busro dan juga dokter, ini ada pendengar ya yang ingin bergabung bersama kita pagi hari ini. Kami sapa dulu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Wulan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tika. Nggih, monggo Bu Tika, ada Pak Busro dan juga dokter Royin.
3: Pak Busro aja nggih.
0: Nggih, monggo.
3: Ini Pak Busro, tadi Bapak memaparkan kalau ada hewan yang misalnya lihat temannya itu di disembelih itu stres nih. Itu bagaimana Pak? Kalau misalnya insyaallah kita itu mau korban itu misalnya lihat tanda-tanda hewan stres itu bagaimana itu Pak? Mohon penjelasan Bapak. Terima kasih Mbak Ulan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Tika ya yang ada di Madiun Pak Busro. Tapi sebelum dijawab ya sama Pak Busro dan juga nanti ditambahkan oleh dokter

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini kami berbincang bersama dengan Haji Mubusro MPDI selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Juru Sembelih Halal Juleha Indonesia Ponorogo dan juga Dr. Hewan Roin Umaya, medik veteriner ahli muda bidang peternakan pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0351-459-198 atau WA-nya di 0811-366-9907. Kami tunggu ya partisipasi Anda hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya kembali ke Pak Busro ya, kalau begitu tadi pertanyaan dari Putika berkaitan dengan tanda sapi stres itu yang seperti apa sih? Katanya tadi kalau menyembeli hewan kurban, hewan sebelahnya tidak boleh, jangan sampai melihat begitu. Monggo.
1: Iya, ini kan sebenarnya juga sangat penting. Jadi kalau hewan itu stres biasanya, meskipun tidak ada hewan lain, dia dikerumuni banyak orang, itu juga mereka juga stres. Apalagi mereka sampai melihat apa temannya disembelih. Dan secara insting hewan itu juga mereka tahu kalau saya ini gilirannya setelah ini. Dan biasanya kalau kita merobohkan hewan pertama itu masih muda, itu kalau hewan berikutnya itu sampai tahu tadi itu lebih sulit merobohkan hewan, karena ya kalau stres kan dia melakukan perlawanan, jadi ketika mau merobohkan hewan biasanya lebih sulit. Dan ya kelihatan dari matanya mereka panik,
0: gitu. Gelisah gitu ya,
1: pengen gelisah, pengen apa, pengen lari.
0: Ada yang kabur juga ya.
1: Iya kan, padanya banyak video-video yang apa sapi lepas dan sebagainya.
0: Oke, baik-baik. Tapi namanya masyarakat ya, Pak Busro, kadang juga sudah diingatkan oleh panitia kurban agar menunggu di rumah begitu ya. Tapi ingin mengetahui secara langsung, menyaksikan secara langsung sehingga banyak kerumunan di situ. Padahal ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap hewan ternak, agar jangan sampai gelisah, kemudian jangan sampai stres gitu ya. Tadi di awal juga sudah dipaparkan oleh Pak Busro begitu. Kemudian
1: ada cara sebenarnya. Sebenarnya kan kemarin kita sampaikan matanya hewan itu ditutup, ditutup pakai kain supaya tidak melihat. Jadi itu lebih aman dan lebih tenang.
0: Kemudian ada pertanyaan dari akun Lapang Dada Human ini ya, Gus Busro, kalau masyarakat ingin minta pertolongan ya ataupun bantuan dari kawan-kawan Juleha, bagaimana caranya?
1: Bisa nanti koordinasi dengan saya atau dengan nomornya sekretaris. Nanti ada beberapa tim dari Juleha yang kita siapkan untuk membantu ya, istilahnya membantu teman-teman yang masih kesulitan. Seperti itu.
0: Baik, kemudian ada pertanyaan ya dari akun Ahmad ini ya, apakah para jagal hewan yang ada di RPH ataupun di kampung ini sudah bersertifikasi sesuai dengan syariat Islam, Pak Busro? Kalau sudah pelatihan, otomatis ada sertifikatnya ya?
1: Iya. Jadi kita ada dua model sertifikat yang kita keluarkan itu, ya sertifikat sih. Tadi sertifikat dasar, kemudian ada lagi sertifikat BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu banyak sekali, di kita juga sudah banyak yang teman-teman yang sudah bersertifikasi BNSP, termasuk yang ngomong pada hari ini tidak berani ngomong kalau kalau belum BNSP.
0: Oke. Kemudian juga tidak mungkin jadi ketua juga ya kalau tidak BNSP. Kemudian ada pertanyaan lagi dari akun Miftahur Rahman ini, juru kurban sembelih hewan sapi, apakah dilatih untuk mengasah pisau dalam rangka kurban ini, Pak Busro?
1: Ya, kemarin materi, saya tadi lupa, materinya termasuk materi asah. Jadi karena rumusnya menyembelih cuma ada dua, jadi setajam-tajamnya bilah dan secepat-cepatnya gerakan. Jadi teman-teman juga diberi materi asah, meskipun materinya juga materi dasar, dan itu saya kira sudah cukup untuk untuk menghadapi apa hari raya kurban. Tetapi teman-teman juga kalau ada kesulitan juga ada tim kita yang buka jasa apa asah itu.
0: Oke, baik. Kemudian masih ada pertanyaan untuk Pak Busro ini ya, berkaitan dengan ini dalam penyembelihan kambing para juleha ini, selain dari sisi kehalalan penyembelihan, apakah juga diajarkan dalam pelatihan trik agar kambing itu tidak berbau perengus ya, seperti penjual sate kambing begitu?
1: Iya, sebenarnya itu sederhana. Jadi kita mengikuti apa napasnya hewan.
0: Iya.
1: Jadi pas kita menyembelih itu waktunya nafas hewan itu dikeluarkan. Mm-mm. Itu tapi kita kalau kita sudah terbiasa itu biasanya nalurinya sudah sudah apa ini, dan juga apa pisau yang dipakai itu benar-benar tidak apa pisau yang higienis gitu, tidak terkontaminasi sebelumnya karena sangat berpengaruh pada. Kemudian biasanya setelah disembelih itu kan pas digantung, pas itu kan biasanya kepalanya di atas
0: ya,
1: karena talinya leher itu sekalian gitu. Tapi yang benar yaitu kakinya di atas sehingga darah itu bisa keluar dengan sempurna, atus gitu kalau bahasa Jawanya.
0: Oke, baik, banyak ilmu ya yang kita dapat berkaitan dengan dialog kita pagi hari ini, persiapan Idul Adha, baik dari Pak Busro dan juga Dr. Hewan Roy-in begitu. Saya bergeser ya kembali ke Dr. Roy-in. Sebenarnya untuk populasi ya ternak di wilayah Ponorogo sendiri seperti apa, Dokter? Apakah sudah mencukupi kebutuhan hewan kurban di Bumi Reog ini?
2: Untuk populasi itu kurang lebih Mbak ya, itu total itu sekitar 59.000 untuk Kabupaten Ponorogo.
0: Oke.
2: Okay. Ya, itu sudah banyak menurun semenjak PMK itu pertengahan 22. Jadi hampir hilang separuh kurang sedikit.
0: Oke. Okay. 59.000 ya.
2: Iya. Terus untuk ketersediaannya itu kan banyak yang lapak-lapak, tambahan lapak-lapak itu.
0: Nggih.
2: Okay. Yang bisa bisa mengcover.
0: Heeh. Nah, 59.000 itu terdiri?
2: Nah, itu terdirinya banyak. Jadi itu semua jenis betina, perdetan, bibitan atau mungkin yang sudah siap kurban. Jadi sekitarnya kurang lebihnya berapa ya, Mbak? Maksudnya untuk pasnya itu emang ya sulit sih.
0: Iya.
2: Iya.
0: Tapi sudah mencukupi ya untuk kebutuhan kurban.
2: Insya Allah sudah.
0: Nggih. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dokter dari akun Dana ya, tips memilih hewan ternak yang sehat dan aman untuk kurban itu seperti apa sih Bu Dokter? Gitu. Monggo.
2: Yang pertama itu nafsu makannya, dilihat nafsu makannya seperti apa. Terus kalau nafsu makannya bagus, arahnya berarti dia itu sehat. Kemudian dilihat dari cuping hidungnya itu basah atau tidak. Kalau kering berarti dia itu keadaannya tidak begitu baik-baik saja, artinya kemungkinan ada panas atau ada sakit di sana. Terus kita lihat apakah cara berdirinya itu pas atau enggak, cara berdirinya dia proporsional atau tidak, ada kepincangan atau tidak, seperti itu. Terus dilihat bulunya itu ada gatalnya atau bulunya itu ada apa kutunya, itu juga bisa ya dari bulunya itu terlihat klimis lah, bahasa Jawanya klimis, bulunya itu seperti itu.
0: Oke. Karena nyonseo tadi di awal juga sudah disampaikan ya oleh dokter bahwasanya yang menjadi ketar-ketir ataupun yang saat ini apa ya, jangan sampai gaduh lah ya, itu berkaitan dengan kewaspadaan LSD dan juga PMK ya dokter ya. Itu kalau misalkan ada hewan yang terkena PMK ataupun LSD, nah itu ketika misalkan hewan itu disembelih, dagingnya masih bisa dikonsumsi dokter?
2: Masih. Jadi itu masih bisa dikonsumsi asalkan, tapi ini kalau anu Mbak ya, kalau sudah terlanjur ya, Tapi kalau kita melihat dan itu memang gejalanya yang boleh masuk untuk dikorbankan itu gejalanya yang ringan. Dan itu sudah ada fatwa MUI-nya juga bahwa yang boleh disembelih itu dari gejala yang paling ringan. Untuk yang berat itu sudah tidak boleh karena itu sudah masuk kriteria sakit. Karena pada saat PMK yang ringan itu dia mungkin ya PMK itu kan mulut dan kuku. Jadi di lesi-lesinya mulutnya itu masih ada tapi sedikit. Dan itu dia sudah mau makan, kondisinya sudah bagus. Tidak ada luka yang ada di teracaknya itu atau di sela-sela kukunya sudah tidak ada. Itu sudah bisa. Meskipun kelihatannya sehat, tapi sebenarnya dia itu pasca atau alumni PMK itu bisa, jadi gejala ringan. Ya, jadi itu kalau seandainya itu terpotong dan itu masuk ke kriteria penyembelihan atau kurban, itu yang lesi-lesi atau kemungkinan yang ada luka-luka sedikit tidak usah dibagikan. Jadi kita buang aja pemeriksaan postmortemnya seperti itu.
0: Baik, PMK dan juga LSD ini kan dua hal yang berbeda ya dokter ya. Mungkin sekilas bisa digambarkan yang PMK itu yang seperti apa, yang LSD itu yang seperti apa, sehingga ini bisa menjadi kewaspadaan bersama, ngaten.
2: Kalau PMK itu penyakit mulut dan kuku, arahnya hanya di mulutnya dan di kukunya. Jadi itu kayak nek bahasanya kita ngiler kayak gitu, Mbak ya. Jadi terlihat banget gejalanya sangat sangat spesifik. Yaitu ngiler tidak terkendali. Artinya air liur itu keluar tanpa bisa dikendalikan oleh sapinya. Jadi terlihat tanda yang menciri lagi adalah kecap. Gitu. Jadi itu akan terlihat. Terus yang untuk LSD itu juga jelas, LSD itu yang terlihat itu di kulitnya, seluruh kulitnya itu bisa terlihat bintol-bintol. Bintol-bintol, jadi semua tubuhnya itu bisa bulat-bulat bintol gitu.
0: Baik.
2: Nah, itu juga bisa dikorbankan dengan gejala ringan juga. Artinya kalaupun dalam satu tubuh itu bintolnya hanya 1-2 enggak terlihat enggak apa-apa. Karena LSD itu masih bisa makan, biasanya masih bisa makan. Kalaupun nanti itu dia sakit, itu kita obati beberapa hari itu sembuh, tapi bintolnya tidak sembuh, Mbak. Bintolnya lama itu. Jadi bisa gejala ringan misalnya 1 atau 2 itu boleh, masih boleh. Tapi kalau bintolnya sudah seluruh tubuh, itu bisa mempengaruhi daging, Mbak. Ya, info dari teman-teman itu dagingnya itu seperti kayak apa ya? Lesi-lesi gitu di dalamnya kan, padahal kita arahnya kan ke pangan ya, ke pangan yang sehat, pangan asal hewan yang sehat, tapi dagingnya seperti itu kan enggak enak lah.
0: Baik. Sebenarnya untuk PMK daging sapi yang terkena PMK maupun LSD tadi bisa dikurbankan ya dokter ya. Lalu dagingnya juga bisa dikonsumsi, tapi masaknya seperti apa ya dokter? Apakah dengan suhu tertentu begitu?
2: Enggak, hampir sama kok, Mbak. Hampir sama saja.
0: Baik. Lalu Dr. Rein, ketika misalkan kita kan biasanya mendapat daging kurban begitu ya. Lalu penyimpanannya itu seperti apa sih seharusnya yang dianjurkan begitu?
2: Jadi pada saat kita menerima kan daging kurban itu seperti yang saya sampaikan kemarin, dari penyembelihan ke distribusi itu paling tidak 5 jam. Di suhu luar. Jangan sampai lebih dari itu atau kalau kurang boleh, tapi kalau lebih itu enggak, pertumbuhan bakterinya yang sangat banyak nanti menyebabkan dagingnya juga enggak, kualitasnya juga turun. Terus sesaat sampai di sana itu langsung kita masukkan ke pendingin aja, Mbak, dimasukkan ke kulkas. Dan langkah baiknya itu di suhu, monggo terserah. Kalau pengennya lama berarti masuknya ke minus 18 itu masuk ke freezer. Dan baiknya juga itu kita potong sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan yang saya ungkul besar, kita dalam ungkul besar masuk ke pendingin, freezer ataupun masuk di refrigerator di kulkas bawah. Itu dalam kondisi ungkulan. Karena apa, nanti pada saat kita ngambil itu nanti keluar masuk kulkas itu juga tidak baik, juga berpengaruh.
0: Baik. Nah itu ini yang menjadi apa ya, edukasi ke masyarakat ya, Dokter Roy, ini berkaitan dengan penyimpanan daging kurban tadi ya. Tapi sebenarnya boleh dicuci napa mboten, atau ketika misalkan kita menerima langsung saja dimasukkan ke freezer?
2: Langsung aja dimasukkan ke freezer, Mbak. Jadi kalau dari mulai proses penyembelihan itu bagus ya, bagus. Dari mulai penyembelihan, terus penanganan dagingnya saat setelah penyembelihan itu semuanya higien, sanitasi higiennya itu bagus, itu daging itu hasilnya bagus. Dan sebenarnya mulai dari penyembelihan itu daging tidak boleh terkontaminasi dengan yang lain.
0: Artinya berkaitan dengan penyembelihan tadi, untuk hati tidak boleh dicampur-campur dengan daging,
2: makanya gitu ya. Yang jelas jeroan itu kan ada dua macam juga, jeroan merah sama jeroan hijau, itu juga tidak boleh dicampur. Terus jeroan sama dagingnya sendiri tidak boleh dicampur. Pokoknya sebenarnya kalau kita dari awal itu sudah melakukan sanitasi dan higienya itu bagus, itu langsung aja, Mbak, langsung, karena mereka sudah diperlakukan hygiene.
0: Baik. Sebelum kami tuntaskan ya, Dokter Ain dan juga Pak Busro, karena waktu kita juga terbatas, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita berkaitan dengan persiapan Idul Adha, padahal masih banyak sekali ya pertanyaan yang ingin kami sampaikan begitu. Tapi Bu Dokter, ada istilah daging asuh ya sebagai penutup jumpa kita pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan seperti apa sih?
2: Iya, itu slogannya kita. Asuh itu adalah aman, sehat, utuh, dan halal. Gongnya halal.
0: Iya. Ya. Gongnya ada di Pak Busro berarti ya?
2: Iya. Karena titik kritisnya halal itu adalah di penyembelihan. Makanya kenapa benar-benar Juleha ini keberadaannya memang diharapkan. Dan itu emang kompetensi teman-teman itu juga harus diasah terus. Artinya kayak Pak Busro ya kudu apa ya jenenge, semangat. Jadi teman-teman harus terus berlatih gitu.
0: Ini ada satu pertanyaan dari akun Afidah Channel ya, untuk masyarakat yang ingin memeriksakan hewan kurban, apakah ada biayanya, Bu Dokter? Mandiri ya kalau ini ya?
2: Gratis, Mbak.
0: Gratis. Baik, sudah terjawab ya akun Afidah ya. Sebelum kami akhiri, Dr. Royin dan juga Pak Busro, apa yang ingin kembali ditekankan kepada masyarakat berkaitan dengan persiapan Idul Adha? Saya ke Pak Busro dulu, monggo.
1: Ya, intinya persiapkan hewan dengan sebaik-baiknya, dan juga memilih juleha yang benar-benar siap membuat korban, sehingga nikmat bisa tercapai tujuan daripada perkembangan tersebut.
0: Baik. Kemudian Dr. Rein, monggo sekaligus close statement ya.
2: Jadi monggo kita berkorban tahun ini dengan niat yang bagus. Mari kita laksanakan dan tetap juga memperhatikan teknis-teknis. Artinya ilmu-ilmu teknisnya itu juga dipakai. Dan yang terakhir, semoga kita tetap mendapatkan, dan tujuan kita bersama mendapatkan daging yang asuh, halalan, thayyiban.
0: Cukup, Dokter?
2: Cukup, itu aja.
0: Baik, terima kasih ya bagi Anda semuanya pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kami di pagi hari ini berkaitan dengan topik kita persiapan Idul Adha. Kami juga sampaikan ucapan terima kasih ya kepada Dr. Hewan Roin Umaya, medik veteriner ahli muda bidang peternakan pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, dan juga Pak Haji Muah Busro, MPDI selaku Ketua DPD Juleha Indonesia Ponorogo, yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya bersama RRI. Semoga perbincangan pagi hari ini bermanfaat ya.
1: Amin.
0: Baik, kami akhiri jumpa kita pagi hari ini di Dialog Air Raya Menyapa edisi Selasa 19 Mei 2026. Akhirnya dari Studio Integrasi Pro 1 RRI Madiun, saya Kaulam bersama tim kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya bantuan langsung tunai BLT untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebesar 3 juta pada 2026 dengan syarat mengirimkan foto KTP dan KK.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid mengenai isu tersebut. Kementerian UMKM melalui akun Instagram resmi Kementerian UMKM @kementerianumkm pada 30 Januari 2025 telah membantah adanya program BLT untuk pelaku UMKM. Kementerian UMKM meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan data pribadi sebaik-baiknya agar tidak jatuh ke tangan pelaku kejahatan. Informasi resmi hanya melalui kanal media sosial Kementerian UMKM dan situs resmi umkm.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kami juga akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Heri Susanto siap mengabarkan bahwa Pemkab Kediri berangkatkan jemaah haji tahun 2026 di kawasan Simpang 5 Gumul. Heri, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada saat ini, tepatnya di area wisata Simpang 5 Gumul ya, yang berada di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, para jemaah haji telah satu demi satu menaiki armada bus yang telah dipersiapkan, nantinya akan berangkat ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pagi hari ini satu kloter akan diberangkatkan terlebih dahulu, yaitu kloter 109. Kemudian untuk kloter 110 dan 111 akan diberangkatkan pada siang nanti usai sholat zuhur. Dan untuk kloter 112 akan diberangkatkan besok pada tanggal 20 Mei 2026. Dan untuk para pengantar jemaah haji hanya diperbolehkan mengantar sampai di depan area Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Dan setelah itu kemudian hanya jemaah haji yang boleh masuk ke area parkir bus yang telah disiapkan untuk para jemaah haji. Untuk kloter 109 ini nanti akan berangkat menggunakan sebanyak 8 armada bus. Kemudian pada siang nanti pada kloter 110-111 yaitu akan diberangkatkan jemaah haji dengan menggunakan 18 armada bus. Sementara untuk kloter 112 akan yang diberangkatkan besok ini akan berangkat dengan menggunakan 4 unit bus, yaitu diberangkatkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa keluarga jemaah haji yang mengantar tadi juga sempat berharap menyampaikan bahwa harapannya untuk pelaksanaan haji tahun 2026 ini semua berjalan lancar dan keluarga yang sedang melaksanakan ibadah haji dapat kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan menjadi haji mabrur. Dan direncanakan pagi hari ini untuk pemberangkatan kloter 109 akan dihadiri oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, dan untuk Bupati Kediri nantinya akan Hanigito Himawan Pramana akan memberangkatkan jemaah haji kloter 110 dan 111 pada siang nanti. Demikian dari Kediri, kawasan Simpang 5 Gumul, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri. Lepas dari Heri Susanto, kita bergeser ke Familia. Atlet Atletik Sumenep meraih 4 medali dalam Kejurnas Blitarian 3 2026. Familia.
2: Iya, baik pendengar, Kongen Perkutuan Atletik Seluruh Indonesia pasti Kabupaten Sumenep ini hari ini telah tiba di Kabupaten Sumenep karena sebelumnya telah berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan nasional Atletik Blitarian Open 3 2026. Dalam kompetisi yang digelar di Stadion Kabupaten Blitar, tim Atletik Sumenep ini sukses membawa pulang total 4 medali yang terdiri dari 1 emas, 2 perak, 1 perak dan 2 perunggu. Ketua Pasti Sumenep Abedi Mujib mengatakan bahwa seluruh delegasi yang dikirimkan ini merupakan hasil seleksi ketat melalui berbagai tahapan evaluasi performa sebelumnya. Pada kejuaraan tahunan ini, Pasti Sumenep menurunkan sebanyak 18 atlet yang seluruhnya berstatus sebagai atlet pemula. Dan pendengar, berikut cuplikan wawancara dengan Ketua Pasti Sumenep Abedi Mujib.
3: Ya, sekarang memang masih bisa bersaing begitu secara keseluruhan. Memang kami sengaja untuk membawa atlet baru untuk mengganti apa-apa yang sudah senior yang tidak bisa turun lagi di bawah. Sedangkan atlet kami ada 4 anak itu memperkuat tim Jatim, jadi Pasti Jatim. Mungkin untuk persiapan Kejurnas apa-apa, jadi untuk memperkuat peranan dan estafet.
2: Ya, pendengar, ABD Mujib menambahkan bahwa medali emas bagi Kabupaten Sumenep ini diraih oleh Maya Puspitasari yang tampil dominan di nomor jalan cepat 3000 meter putri, sementara medali perak sukses diamankan oleh Asmi Bahita yang turun pada nomor lempar lembing. 2 medali perunggu masing-masing disumbangkan oleh Aisyah Zakira Khairi Indiana pada nomor lempar cakram putri serta tim estafet putra 4x100 meter yang diperkuat oleh Manar Nafir, Fafian Dava, Muhammad Ainul Rizali dan Johnny Alfian. Dan Mujib juga menambahkan bahwa pencapaian para atlet muda ini menjadi sinyal positif bagi masa depan cabang olahraga atletik di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Informasi lainnya yang juga akan kami hadirkan temani Anda beraktivitas di pagi hari ini datang dari Ninda Alivia. Flossing Bendungan Wlingi Lodoyo Blitar, jaga operasional irigasi dan juga PLTA. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, pendengar, aktivitas flossing atau pelabu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Wlingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar mulai kemarin 18 Mei sampai nanti di tanggal 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen hingga 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berasal dari bendungan Wlingi Raya sebesar 350 ribu meter kubik dan bendungan Ludoyo sebanyak 250 ribu meter kubik. Proses flushing dilakukan dengan membuka pintu bendungan secara bertahap sehingga endapan lumpur dan material sedimentasi dapat terbawa aliran air menuju hilir. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas, Perum Jasa Tirta 1 Agung Nugroho mengatakan sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak terus menurun. Menurutnya, jika sedimentasi dibiarkan menumpuk, aliran air menuju saluran irigasi dapat terganggu dan berdampak pada pasokan air pertanian ataupun kinerja pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Wlingi Raya dan Ludoyo diketahui menopang kebutuhan air sistem irigasi Lodagung yang mengairi 12.200 hektar lahan pertanian di wilayah Blitar dan Kediri. Selain menjaga pasokan air pertanian, flushing juga dilakukan untuk menjaga area intek tetap bersih sehingga aliran air menuju turbin PLTA tidak terganggu. PJT 1 memastikan proses flushing dilakukan dengan pemantauan ketat guna mengantisipasi dampak terhadap kondisi sungai di wilayah hilir. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta berhati-hati dan tidak beraktivitas terlalu dekat dengan aliran sungai selama proses flushing berlangsung karena debit air dapat meningkat sewaktu-waktu. Sementara itu informasi dari Blitar, Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, dari Ninda Alivia kita bergeser ke Emil Akbar yang mengabarkan bahwa tahun ini Pemkab Pasuruan bakal perbaiki 18 SMP yang kondisinya rusak berat. Emil.
2: Tahun ini ada 18 sekolah menengah pertama ataupun SMP di Kabupaten Pasuruan yang kondisinya rusak diperbaiki. Ke-18 sekolah ini ada di beberapa wilayah, dan untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Ibu Devi Ika Irawati. Kita akan ngobrol. Assalamualaikum, Bu. Dari 18 Bu, sekolah ini prioritas di sekolah-sekolah mana saja contohnya?
3: Kemarin yang sudah kita bangun itu adalah SMP Negeri 1, oh 2 Gunang Wetan. SMP Negeri 2 Gunang Wetan sudah selesai karena ini proses TMMD itu loh. Tentara Manunggal masuk desa. Masuk desa itu.
2: Sebentar, sekolah-sekolah yang lain apa aja contohnya?
3: Yang ini mau jalan lagi sebentar lagi ini Pasrepan 1 sama Kejayaan 1. Yang selebihnya masih menyusul. Karena masih proses perencanaan.
2: Ini mereka-mereka sekolah-sekolah yang diperbaiki ini yang kondisinya ini rusak berat, rusak sedang atau rusak ringan?
3: Rusak berat. Rusak berat sudah tidak bisa dipakai. Maksudnya membahayakan ya, membahayakan jika ini digunakan sehingga dibangun sarpras tersebut.
2: Mulai kapan, Bu?
3: Ruang guru kayak gitu. Tahun ini itu sekitar itu.
2: Semester kedua kan mulai dibangun atau sudah mulai dari bulan kedua ini?
3: Kalau yang semester pertama ya itu tadi bisa sekitar 3 itu ya. Yang lainnya kayaknya menyusul masian.
2: Ini APBD semua.
3: Proses, iya.
2: Anggarannya per apa namanya kayak total anggarannya berapa untuk 18 sekolah?
3: Enggak sama setiap total lembaga gitu. Maksudnya total keseluruhan ini ya, banyak alvarian ya. Kalau
2: di total dari 18 SMP itu berapa totalnya?
3: Oh, total keseluruhan ya.
2: Sekitar
3: 4M.
2: Untuk 18 sekolah ini?
3: Iya, 4,5 M.
2: Dan ini selesai tahun ini juga ya?
3: Insya Allah.
2: Dari 18 sekolah ini yang sudah diperbaiki, masih adakah sekolah-sekolah yang dilanjutkan pada tahun depan?
3: Ada pastinya. Pastinya ada, nggak mungkin tidak. Terus walaupun di dinas tidak ada, nanti kan ada dari revitalisasi. Dana itu kan tidak hanya di dinas, tapi ada dana dari pusat, ada dari kementerian.
2: Harapannya untuk sekolah-sekolah ini apa?
3: Ya harapannya bisa maju. Intinya pembangunan ini udah lebih bagus, tidak seperti yang mungkin sekarang yang tadi disebutkan ada yang masih doyo. Paling tidak sudah bisa terbangun. Kemudian lingkungannya bersih, anak didik bisa nyaman, aman, dan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak.
2: Baik, terima kasih. Jadi dari beliau terkait dengan program rehab sekolah-sekolah rusak yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Tuban, Kediri, dan juga Sampang. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini, datang dari William Nathan. Garam Tunnel Subroto Donomulyo Malang capai 8 ton per bulan, omset 20 juta rupiah. William, silakan.
1: Baik, pendengar, produksi garam tunnel di Desa Sumbroto, Kawasan Pantai Modangan, Kabupaten Malang, melonjak signifikan hingga 8 ton per bulan. Capaian itu jauh melampaui produksi awal yang hanya berkisar 1 hingga 2 ton per bulan. Kelompok tani Sumbroto Makmur Sejahtera mencatat omset kotor sekitar 24 juta rupiah per bulan dari hasil penjualan garam dengan harga Rp3.000 per kilogram. Kalau dipotong biaya produksi sekitar 4 juta rupiah, maka kelompok tersebut meraup pendapatan bersih hingga 20 juta rupiah per bulan. Harga jual itu pun naik 2 kali lipat dibandingkan harga awal sebesar Rp1.500 per kilogram. Dan peningkatan produksi ini dicapai melalui penerapan metode greenhouse salt tunnel atau GST dan continuously dynamic mixing atau CDM, yakni teknik pengkristalan air laut menggunakan rangka tertutup plastik ultraviolet. Saat ini kelompok tersebut mengoperasikan 42 unit greenhouse tunnel, terdiri atas 32 unit hibah dari pemerintah Kabupaten Malang dan 10 unit dari APBN. Bupati Malang Hans Sanusi yang meninjau lokasi panen garam tunnel menyatakan Desa Malang akan mendukung penambahan unit tunnel guna menggandakan kapasitas produksi pada tahun depan menjadi 16 ton. Sanusi menambahkan pasar garam tunnel saat ini masih dalam kondisi terbuka lebar. Seluruh hasil produksi telah ditunggu pembeli dengan harga berkisar Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram tanpa batasan volume. Garam yang dihasilkan dari Desa Sumbroto memang dikenal memiliki kualitas tinggi dengan warna putih bersih dan kadar NaCl di atas 95%. Dari Malang, William Nathan melaporkan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.

0: Satu lagu dari Raisa featuring Ahmad Dhani, biar menjadi kenangan juga saya putarkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa kali ini. Sembari terus mengupdate informasi dari rekan reporter, kali ini Karyantoni siap mengabarkan berkaitan dengan hama wereng ancam panen. Petani Jember dibekali teknik pengendalian. Karyantoni, silahkan.
1: Pendengar, para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan, sosialisasi ini bertujuan membantu para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil panen mereka. Berdasarkan hasil uji plot yang dilakukan, penggunaan produk pembasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5-6% jika dikomparasikan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi aganda untuk mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember, seringkali disertai dengan serangan hama ulat. Selain teknik pengendalian, sosialisasi juga menyasar edukasi terkait ciri-ciri produk asli. Langkah ini dilakukan untuk menekan peredaran obat pertanian palsu yang merugikan para petani selama ini. Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa juga diharapkan terus berlanjut guna membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
2: Kudut ID,

0: Saya masih punya begitu banyak informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini. Rizky Darmawan mengabarkan, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar penguatan program pendidikan. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar, suasana Hotel Aston Kota Batu tampak dipenuhi para guru, kepala sekolah hingga pengawas pendidikan dari berbagai sekolah di Kota Batu. Mereka mengikuti kegiatan penguatan program pendidikan yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Batu dengan menghadirkan staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Mariman Darto. Kegiatan yang mengusung tema untuk pendidikan Kota Batu melesat mendunia menjadi ruang diskusi antara pemerintah pusat dan daerah terkait berbagai persoalan serta pengembangan pendidikan di Kota Batu. Dalam sambutannya, Mariman Darto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batu dan Dinas Pendidikan yang telah menghadirkan forum komunikasi bersama tenaga pendidik. Mariman mengatakan, kegiatan seperti ini penting karena pemerintah pusat dapat mendengar langsung berbagai masukan dari guru, kepala sekolah, hingga pengawas pendidikan di tiap daerah. Menurutnya, aspirasi dari para tenaga pendidik menjadi bahan penting dalam penguatan kebijakan pendidikan untuk ke depan. Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang penyampaian berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi sekolah di Kota Batu, mulai dari kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, hingga tantangan yang dihadapi tenaga pendidik di lapangan. Mariman menilai forum semacam ini perlu untuk terus dilakukan agar komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai masukan dari daerah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Melalui kegiatan penguatan program pendidikan ini, pemerintah Kota Batu berharap kualitas pendidikan terus meningkat dan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tenaga pendidik diharapkan dapat semakin memperkuat kemajuan pendidikan, khususnya di Kota Batu, agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kita tinggalkan Rizky Darmawan dan bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Angela yang mengabarkan, Ketua Umum Federasi Olahraga Kabadi Seluruh Indonesia, Foxy Pacitan, mengapresiasi perjuangan tim Kabadi Pacitan yang berhasil membawa pulang 2 medali pada Kejurprov Jatim 2026. Angela, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Ketua Umum Federasi Olahraga Kabadi Seluruh Indonesia, Foxy Pacitan, Agung Setio Edi Purnomo, mengapresiasi perjuangan seluruh atlet dan para ofisial Kabadi Pacitan. Diketahui, tim Kabadi Pacitan berhasil membawa pulang medali perak untuk tim putra dan medali perunggu bagi tim putri di nomor 7-4-5. Agung menilai perjuangan tim Kabadi Pacitan di Kejurprov Jatim tahun ini tidak mudah karena kekuatan tim di seluruh kabupaten maupun kota di Jawa Timur sudah merata dan kuat. Selain mengapresiasi perjuangan atlet dan ofisial, Agung juga mengucapkan terima kasih kepada PMK Pacitan, khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Olahraga, KONI, para sponsor, dan juga rekan media. Rencananya, Foxy Pacitan akan menggelar ajang kompetisi dengan skala daerah pada bulan Agustus mendatang. Agung berharap kompetisi tersebut juga bisa menambah jam terbang tim sekaligus mempromosikan program pemerintah Kabupaten Pacitan yakni sport tourism. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pacitan, Jawa Timur. Angela Rizka kembali ke studio.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lihat, ada kursi kosong.
5: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
4: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
5: Betul, kita harus lebih peka sih.
4: Kadang orang malah cuek ya.
5: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
4: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
5: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
4: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
5: Nah gitu dong, mantap.
6: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Informasi selanjutnya datang dari Eka Wulan. Dinsos P3A Ponorogo mengevakuasi lansia sebatang kara. Eka Wulan, silakan.
1: Ya baik, pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo ini mengevakuasi lanjut usia atau lansia warga Kelurahan Nolokaten yang hidup sebatang kara di hari tua. Kondisi perempuan dengan inisial MA berusia 63 tahun ini memprihatinkan karena mengidap stroke tanpa ada sanak saudara yang merawat. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo Yusril Susyati memastikan bahwa MA ini sekarang sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Tatkala pihaknya bersama perangkat kelurahan dan tenaga medis mendatangi rumah klien tersebut, di lokasi ini sudah ada sejumlah relawan dari komunitas sosial yaitu Info Cepat Warga Ponorogo atau ICWP. Petugas bersama relawan ini juga berinisiatif membersihkan rumah MA. Kendati sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Yusril ini tetap berupaya menghubungi keluarga klien yang berada di luar daerah. Dinsos ini juga perlu melakukan asesmen untuk mengetahui penyebab ketelantaran sebelum menentukan bentuk intervensi yang tepat yang nantinya akan diberikan kepada MA. Beda kasus apabila pihak keluarga ini benar-benar tidak mampu secara ekonomi maupun kesempatan dalam melakukan perawatan. Dinsos tentunya akan membantu mencarikan solusi lanjutan, termasuk mengusulkan layanan rehabilitasi sosial lanjut usia ke panti milik pemerintah maupun panti sosial swasta. Menurut Yusril, pendengar, penerima layanan rehabilitasi sosial lanjut usia ini harus memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya adalah berusia di atas 60 tahun, kemudian terlantar, berasal dari keluarga desil 1-5, serta tidak memiliki penyakit menular tertentu. Yusril pun juga menghimbau masyarakat ini tidak perlu ragu melapor jika menemukan lansia yang hidup sendiri, sakit atau tidak mendapatkan perawatan yang layak. Dari Ponorogo, Eka melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mimit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.
2: Informasi terakhir pagi ini datang dari Wahyu Chan, pembekalan pada generasi berencana yang terdiri dari pemuda tingkat kelurahan dan kecamatan Sekota Surabaya dilakukan di Gedung Dharma Wanita. Wahyu Chan, silakan.
3: Baik, terima kasih Sari dan pendengar. Saat ini saya berada di Gedung Dharma Wanita Kalibogor, Kota Surabaya, di mana tengah dilakukan pembekalan terhadap generasi berencana atau genre yang saat ini diikuti sejumlah peserta, diantaranya perwakilan, dua perwakilan dari 153 kelurahan dan juga 31 dari kecamatan, dan saat ini tengah mengikuti pembekalan-pembekalan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan saat ini saya juga sudah bersama salah satu duta generasi berencana atau genre Kota Surabaya, ada Mbak Alvina. Mbak Alvina, ini bisa dijelaskan hari ini materi yang diberikan itu apa saja dan bagaimana antusias dari teman-teman dari perwakilan kelurahan dan juga kecamatan Kota Surabaya?
4: Ya baik, untuk kegiatan yang hari ini sendiri itu adalah peningkatan kapasitas dari duta genre. Benar tadi disebutkan pesertanya hari ini 400-an dari 153 kelurahan dan juga dari duta genre Kota Surabaya 2026 sebanyak 83, yang dimana hari ini itu dibekali 4 materi dari Kemenduk Bangga yang membawakan materi tentang program Quick Win Gati, lalu juga ada materi membangun kepercayaan diri dan menghargai keunikan diri tanpa perlu validasi yang akan dibawakan oleh psikolog, yaitu Bu Sayidah Auliau, lalu juga dilanjut dengan materi 3 tentang kesehatan reproduksi remaja yang akan dibawakan oleh dokter spesialis OBGYN Dr. Indra Yuliati, lalu juga ada penyampaian materi 4 akan ada langsung dari BNN dengan materi tentang bahaya nafsa dan juga pencegahan penyalahgunaan nafsa. Jadi Bu, bekal dan materi hari ini itu digunakan untuk teman-teman remaja di Kota Surabaya untuk mereka lebih tahu tentang resiko-resiko yang ada di remaja sendiri itu, Pak.
3: Dan nantinya setelah dilakukan pembekalan bagi mereka-mereka yang sudah menjadi duta genre ini atau generasi berencana dari setiap perwakilan kelurahan dan juga kecamatan, apa yang akan mereka lakukan?
4: Tentunya karena di sini mereka adalah perwakilan dari kelurahan, tugas mereka nantinya akan menyalurkan kepada teman-teman di kelurahannya. Dan nantinya kalau misalnya untuk dari 83 duta genre, calon duta genre, itu nantinya mereka bertugas untuk memberikan after report atau juga mereka menyalurkan kepada teman-teman, juga membuat konten dari materi-materi yang mereka dapatkan hari ini.
3: Dengan masa bakti yang akan dilakukan oleh genre ini selama berapa tahun atau bagaimana?
4: Untuk ini dalam kami masih dalam proses pemilihan penyeleksian, yakni saat ini ada di tahap 2, kegiatan kedua. Nanti grand final kita baru ada di Agustus. Nah, setelah Agustus grand final mereka akan masa bakti selama 1 tahun sampai tahun 2027.
3: Terima kasih Mbak Alvina untuk kesempatannya. Itu tadi untuk pendengar dapat kami sampaikan bahwasanya untuk kesempatan pada hari ini cukup diikuti dengan antusias dari perwakilan-perwakilan dari kelurahan dan juga kecamatan, begitu juga para pendamping yang saat ini sudah terpisah berada di luar dari ruang Gedung Dharma Wanita ini. Dari Gedung Dharma Wanita, Wahyu Chan melaporkan kembali ke studio bersama Sari.
2: Baik, terima kasih Wahyu Chan untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi pada hari Kamis tentunya untuk mengupdate informasi-informasi dari rekan-rekan reporter. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf meminta penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dipercepat tanpa mengabaikan ketepatan sasaran. Ia menegaskan proses rekrutmen harus benar-benar menjangkau anak dari keluarga paling membutuhkan. Mensos mengatakan, jajaran Kemensos dapat turun langsung bersama pemerintah daerah bila mengalami kesulitan saat penjangkauan calon siswa. Sementara Direktur Perlindungan Sosial Non-Kebencanaan Faisal melaporkan penjangkauan calon siswa hingga kini mencapai 12.676 anak. Jumlah itu terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Info Stok Darah hari ini.
1: Iya, selamat siang mendengar. Menu siang ini kita awali dengan informasi stok darah dari Unit Donor Darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun. Untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026, untuk stok darah lengkap dan sel darah merah pekat, golongan darah A tersedia 87, golongan darah B ada 90, dan golongan darah O 73, sementara AB ada 40. Untuk trombosit pekat, mendengar golongan darah A tersedia 3, golongan darah B ada 5, golongan darah O ada 9, golongan darah AB ada 4. Kemudian untuk plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B ada 7, golongan darah O 5, dan golongan darah AB ada 3. Untuk informasi donor darah, pendengar, Anda bisa menghubungi UDD Palang Merah Indonesia Kota Madiun, Jalan Bali nomor 41 Kartosuwiyo Madiun, telepon 0351463305. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini tidak ada agenda donor darah mobile unit ya. Kemudian pendengar, untuk Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia UDD PMI Magetan, untuk stok darah lengkap golongan darah A hari ini tersedia 35, golongan darah B ada 24, golongan darah O ada 53, dan golongan darah AB ada 8. Kemudian untuk sel darah merah, golongan darah A 11, golongan darah B ada 9, golongan darah O ada 11, golongan darah AB ada 10. Kemudian untuk trombosit, golongan darah A tersedia 4, golongan darah B ada 4, golongan darah O 7, dan golongan darah AB ada 3. Dan plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 7, golongan darah B ada 10, golongan darah O ada 7, dan golongan darah AB ada 4. Untuk agenda donor darah mobile unit, pendengar, hari ini di SMA Negeri 1 Barat jam 8 sampai dengan selesai.
0: Demikian info stok darah hari ini. RRI.co.id, sumber

0: Selengkapnya Anda ikuti Literasi Digital Program Mahasatu RRI Madiun.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Saatnya literasi digital di mana siang hari ini untuk hari Selasa 19 Mei 2026 kita akan perbincangkan tentang mudah dan cepat mengurus nomor induk berusaha atau NIB. Untuk itu pendengar, sudah hadir di studio pada siang hari ini bersama saya ada Insinyur FX Iwan Dwi Susanto MSI. Selamat siang Pak Iwan.
2: Selamat siang Pak Adi.
1: Sebentar, selamat siang Pak Iwan.
2: Selamat siang Pak Adi.
1: Oke, selamat siang Pak Iwan.
3: Selamat siang Pak Adi.
1: Oke. Oh iya. Belum masuk mic-nya ya, tapi gak apa-apa. Esoknya aja ya. Ya. Pak Iwan ini pendengar adalah analis kebijakan ahli media, koordinator tim kerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan ya.
3: Ya, pada DPMPTSP Kota Madiun.
1: Oh, DPMPTSP Kota Madiun, depan kantor.
3: Iya, tetangga sendiri.
1: Tetangga sendiri ya. Oke, Pak Iwan. Mudah dan cepat mengurus nomor induk berusaha. Ya. Apa sih sebenarnya nomor induk berusaha itu?
3: Ya. Pak Iwan? Jadi nomor induk berusaha itu adalah identitas resmi dari pelaku usaha yang dikeluarkan oleh aplikasi atau sistem OSS RBA. Jadi online single submission ya, risk based approach gitu. Dalam arti itu adalah perizinan berbasis resiko. Nah, OSS RBA ini adalah aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Investasi, dimiliki oleh pusat yang dipergunakan di seluruh Indonesia dalam rangka untuk mengurus pelayanan perizinan. Seperti itu ya. Jadi sudah tidak ada lagi aplikasi-aplikasi di daerah yang dipergunakan selain OSS ini. Jadi harus merujuk pada satu aplikasi ini. Dan NIB ini adalah sekaligus juga sebagai dokumen izin usaha nantinya yang dipakai oleh pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan. Jadi seperti itu.
1: Oke ya, lewat OSS RBA.
3: OSS RBA.
1: Oke. Sementara fungsinya NIB itu sendiri, nah, Pak Iwan.
3: Jadi fungsinya NIB itu adalah sebagai identitas usaha atau katakanlah itu adalah nomor izin usaha. Nomor izin usaha. Tetapi melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah terbit di tahun 2021, jadi sekarang sudah tidak ada banyak dokumen yang diperlukan atau diterbitkan untuk pelaku usaha. Kalau dulu kan ada izin usaha, ada TDP, tanda daftar perusahaan dan sebagainya, tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021, NIB ini juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, juga berupa angka pengenal impor untuk usaha tertentu jika melakukan impor itu sebagai API atau angka pengenal impor gitu ya. Kemudian juga sebagai nomor akses kepabeanan pada usaha-usaha tertentu. Jadi multifungsi begitu ya. Jadi dengan satu nomor itu banyak mempunyai fungsi. Kalau dulu kan punya nomor sendiri-sendiri ya pelaku usaha. Jadi istilahnya punya nomor izin usaha, punya TDP, punya angka pengenal impor, punya akses kepabeanan, nomor akses kepabeanan dan sebagainya. Sekarang menjadi simpel. Jadi NIB ini adalah berlaku untuk seluruhnya seperti itu.
1: Satu lembar buat semuanya.
3: Betul.
1: Gitu ya,
3: Pak, jadi dengan demikian, ya? Jadi dengan punya NIB ini, jadi istilahnya usaha itu menjadi legal, ya kan? Legal dan kemudian bisa melakukan hal apa saja untuk pengembangan usahanya. Kalau butuh impor ya langsung nomor itu bertindak sebagai angka pengenal impor. Kemudian kalau istilahnya mendatangkan mesin dari luar negeri, kalau misalnya di dalam negeri tidak ada, itu juga sebagai angka pengenal kepabeanan. Jadi seperti itu.
1: Oke, Pak Iwan, siapa sih yang harus mengurus surat izin ataupun nomor induk bursa ini?
3: Ya, jadi NIB ini adalah izin usaha ya. Jadi otomatis adalah semua pelaku usaha harus mempunyai NIB, begitu ya. Jadi baik pedagang online misalnya begitu ya. Jadi sekarang kan usaha itu tidak saja dengan ada tempat, ada pembukaan dan sebagainya. Dengan online itu sudah bisa untuk melakukan usaha. Kemudian misalnya kafe, restoran, hotel, kos dan sebagainya begitu ya. Jadi itu adalah semua yang harus mempunyai izin usaha ya, baik usaha itu rumahan atau juga skalanya mempunyai tempat usaha tertentu, misalnya menggunakan gedung-gedung mall, perbelanjaan dan sebagainya, itu semua harus mempunyai izin. Nah, pemohonnya itu bisa perorangan ya, perorangan, kita sebagai perorangan atau kita sebagai badan usaha, baik CV maupun PT maupun badan usaha yang lainnya, yayasan juga begitu. Jadi boleh untuk mengajukan untuk memiliki NIB atau nomor induk berusaha ini, tergantung dari usaha yang kita pilih, seperti itu.
1: Oke, jenis-jenis usaha apa yang harus didaftarkan di nomor induk berusaha, nomor izin berusaha ini?
3: Ya, semua. Semua jenis usaha. Jadi menurut PP nomor 5 tahun 2021 yang sudah kemudian diperbarui menjadi PP nomor 28 tahun 2025, itu sebanyak 21 sektor ya, dari telekomunikasi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya begitu ya, termasuk perdagangan. Itu semua sektor harus mempunyai izin. Yang namanya usaha itu adalah segala sesuatu kegiatan yang menghasilkan uang ya. Itu adalah usaha sebenarnya gitu ya, baik yang memproduksi barang maupun jasa, seperti itu, dan itu mereka harus berizin.
1: Kalau kita tidak memproduksi barang atau jasa, atau dalam arti perdagangan ya, kulkulaan barang dijual di rumah ke toko kelontong begitu,
3: sama itu kan kegiatan ekonomi juga.
1: Iya.
3: Iya. Tetap harus dan tentu saja ada uang yang dihasilkan.
1: Iya. Betul.
3: Iya.
1: Tetap harus aja ada nomor induk berusahanya.
3: Nomor induk berusaha. Jadi tergantung nanti kita memilih jenis usaha apa, seperti itu.
1: Oh gitu ya. Oke. Kenapa sih Pak Iwan pelaku usaha harus mengurus NIB ini?
3: Ya, NIB ini menjadi penting karena adalah NIB ini adalah legalitas ya. Jadi kalau kita mau naik sepeda motor di jalan, tentu saja kita harus punya SIM ya.
1: Iya.
3: Ya, dan SIM itu harus kita bawa. Hmm. Jadi jangan sampai disimpan di rumah, seperti itu ya. Jadi begitu juga untuk usaha begitu ya. Usaha itu harus mempunyai NIB berupa legalitas sebagai untuk izin usahanya, seperti itu.
1: Nah,
3: jadi sebagai legalitas juga juga akan meyakinkan si pelaku usaha bahwa dia sudah mempunyai izin usaha, daripada kita tidak mempunyai usaha. Kalau misalnya kita di jalan ya, naik sepeda motor ya, terjadi mohon maaf kecelakaan begitu, antara orang yang punya SIM dan yang tidak punya SIM, tentunya reaksi psikologisnya berbeda. Mungkin lebih deredeg yang
1: tidak punya
3: yang tidak punya SIM, seperti itu. Ya.
1: Apa Pak Iwan resikonya ataupun sanksinya ketika seorang pelaku usaha tidak memiliki NIB?
3: Nah, ini yang harus diedukasi ya. Jadi yang jangan dipikir adalah sanksinya, tetapi bagaimana kemudian kita sebagai pelaku usaha itu secara sadar dan wajib untuk memiliki NIB. Jadi mindset kita harus dirubah. Mindset kita harus dirubah. Oh, saya ini akan berusaha, saya harus mempunyai NIB. Berbicara sanksi, itu adalah terakhir bagi pemerintah, seperti itu ya. Tentu saja pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk bagaimana pelaku usaha ini mempunyai izin. Sosialisasi seperti kita pada saat ini ya, sosialisasi di program 1 RR Madiun, kemudian di media sosial kami juga sosialisasi, di pertemuan dan sebagainya begitu ya. Dengan harapan bahwa pelaku usaha itu nanti bisa melakukan permohonan pelayanan perizinan dan memperoleh NIB, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan sanksi, pasti ada sanksinya. Pasti ada sanksinya, begitu ya. Tapi bagaimana kita kemudian harus merubah mindset kita ya kepada masyarakat bahwa kesadaran untuk mempunyai izin usaha itu adalah lebih penting dari sekedar sanksi.
1: Gitu ya, lebih penting ya.
3: Iya.
1: Sanksi diabaikan dulu, yang penting punya nomor
3: betul
1: induk berusahanya ya. Oke Pak Iwan, menarik sekali pembicaraan kita pada siang hari ini, dan nanti kita juga mengundang pendengar dan pemirsa untuk bergabung dengan perbincangan kita. Silakan pendengar di 0351459198 atau line WhatsApp di 0811366909, lalu juga bisa tuliskan di kolom live chat YouTube RRI Maidun. Kita jeda dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ma, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Kupas tuntas secara aman, cerdas, dan beretika di ruang digital bersama narasumber kompeten dalam Literasi Digital, Program 1 RRI Madiun.
5: Iya, mendengar masih bersama Bapak Insinyur F.E.K. Iwan Dwi Susanto, M.S.I., Analis Kebijakan Ahli Madya atau Koordinator Tim Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan. Siang hari ini kita bicara tentang mudah dan cepat mengurus nomor induk berusaha. Ternyata nggak sulit berarti ya, Pak Iwan ya?
6: Tidak sulit.
5: Seperti apa prosedurnya, dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh pelaku usaha?
6: Iya, pelaku usaha jika memilih usaha itu wajib nanti menentukan KBLI. KBLI itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi pemerintah pusat melalui BPS itu sudah memetakan usaha-usaha yang ada di Indonesia semuanya seperti itu ya. Jadi ada sekitar 3.000-an ya kode KBLI. Jadi KBLI itu terdiri dari 5 digit ya, sekitar 3.000-an. Apakah saya hafal? Tentu saja tidak hafal gitu kan. Dan itu bisa dipelajari di oss.go.id. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, pendengar RRI Program 1. Jadi jika ingin belajar tentang usaha atau izin usaha, bisa membuka laman oss.go.id. Di situ bisa berselancar sendiri ya. Jadi diklik semua yang ada di situ untuk mempelajari untuk memilih KBLI yang sesuai untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi jika misalnya Bapak Ibu tidak yakin bahwa nomor KBLI tersebut sesuai dengan usaha Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa datang ke layanan DPMPTSP. Tadi ditanyakan apa saja yang persiapkan gitu ya. Sebenarnya ini ada dua ya. Jadi jika kita pemohon pelaku usaha perorangan, kita hanya harus membawa KTP atau dibutuhkan nanti NIK-nya ya, seperti itu, tidak perlu difotokopi. Tidak perlu fotokopi, dan nanti nomor WA atau email aktif dan data usaha. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi nanti petugas akan melakukan pendaftaran dengan menggunakan nomor WA-nya Bapak Ibu sekalian dan atau email begitu ya. Dan nanti OTP pendaftaran itu akan dikirimkan ke nomor WA yang bersangkutan seperti itu ya. Jadi DPMPTSP tidak menyediakan sarana apapun atau meminjamkan nomor HP begitu kan untuk Bapak Ibu pelaku usaha. Jadi mereka harus punya nomor HP yang bisa dipakai sebagai pendaftaran OTP. Setelah itu lewat NIK-nya membuat akun pendaftaran bahwa terdaftar di OSS RBA. Kemudian melengkapi data usaha. Jadi data usaha begitu ya. Data usaha itu nanti tidak perlu dokumen apapun. Jadi ditanyakan nama usahanya apa. Misalnya kalau toko apa begitu ya. Kalau catering apa. Kalau misalnya bengkel apa. Kalau kafe apa dan sebagainya. Seperti itu ya. Dan alamatnya di mana? Dan alamatnya di mana ya. Nanti ada maps-nya. Jadi ada titik koordinat yang harus dipilih, biasanya dibantu oleh petugas seperti itu ya. Dan data-data lain tentang usaha. Misalnya kuantitas produksi. Jadi kalau misalnya mau bikin bumbu pecel itu mau berapa ton atau kilo dalam satu tahun, biasanya dihitung satu tahun. Kalau misalnya kita usaha mau buka misalnya lembaga pendidikan atau kursus begitu ya. Berapa murid yang akan kita hasilkan? Jadi tergantung KBLI-nya yang dipilih, kode jenis usahanya begitu ya. Jadi dan kemudian berapa modal yang dipergunakan untuk membuka usaha itu. Jadi modal ini adalah perkiraan ya, perkiraan modal, karena nanti akan dihitung realisasi penanaman modal atau investasi yang ditanamkan oleh pelaku usaha, dan itu menjadi laporan bagi pemerintah daerah setempat. Selain itu nanti akan ditanyakan berapa jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Itu minimal satu. Dirinya sendiri boleh. Jadi kalau bikin usaha penjahit misalnya begitu ya, karyawannya satu ya, sekaligus pemiliknya itu boleh minimal satu. Jadi tidak bisa diberi angka kosong seperti itu ya, nol atau tidak bisa. Hanya seperti itu, dan biasanya langsung keluar saja. Seperti gitu ya. Itu langsung terbit ya. Kira-kira kalau misalnya aplikasinya tidak ngadat atau lancar begitu ya, sekitar 10 sampai 12 menit itu sudah selesai, seperti itu. Nah, Kalau kita masuk untuk itu tadi perorangan. Kalau kita masuk sebagai CV atau PT atau badan usaha yang lainnya, tentu saja akte pendirian dari badan usaha itu harus dibawa, seperti itu ya, atau di PDF lebih dulu, seperti itu ya, karena nanti akan diunggah. Kemudian juga dibutuhkan NIK ya, NIK juga bagi salah satu pengurus yang diutus untuk mewakili badan usaha untuk melakukan permohonan perizinan. Kemudian dibutuhkan juga NPWP perusahaan ya. Dan nanti sama akan mengisi data usaha seperti yang saya jelaskan tadi untuk pelaku perorangan, seperti itu. Tetapi biasanya lama izinnya yang terbit itu tergantung dari resiko KBLI yang dipilih. Jadi usaha-usaha di Indonesia itu sudah dipetakan oleh BPS. Jadi ada resiko yang rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Resiko ini ya ditentukan oleh resikonya terhadap lingkungan. Tentu saja membuat kafe dan kita memproduksi tahu itu output terhadap lingkungan, dampak lingkungan kan berbeda. Jadi sudah dibedakan oleh kementerian, seperti itu ya. Kemudian dari resiko menengah itu dibagi dua, menengah rendah dan menengah tinggi. Untuk yang KBLI atau kode usaha yang rendah dan menengah rendah itu langsung bisa terbit pada saat itu juga, setelah pemohon mengisi seluruh kolom yang ada di OSS dan kemudian menekan tombol submit atau OK begitu ya. Dan nanti bisa langsung dicetakkan. Tetapi untuk yang menengah tinggi dan tinggi itu adalah membutuhkan rekomendasi dari dinas teknis. Misalnya kalau kita bikin klinik harus ada rekomendasi dari dinas kesehatan. Kalau kita bikin hotel ya kan, harus ada rekomendasi dari dinas pariwisata dan sebagainya, tergantung dari hotelnya, karena ada pembagian.

0: Kemudian baru kemudian sampai ke PTSP, PTSP langsung mengeluarkan tanpa aba-aba lagi. Seperti itu ya, okay. Langsung dikeluarkan.
1: Pak Iwan, yang jadi pertanyaan ketika saya KTP Madu nih,
0: ya.
1: Tapi usaha saya di kabupaten.
0: Boleh-boleh saja.
1: Gimana?
0: Boleh-boleh saja. Boleh-boleh contoh, saya saya di Kota Madiun, begitu ya. Kemudian saya punya halaman nganggur misalnya, nganggur. Saya bikin kafe, ya, dengan brand A misalnya. Kemudian saya di rumah saya juga saya punya punya garasi yang cukup besar. Kemudian saya bikin bengkel. Saya bukalah bengkel. Saya menambahkan KBLI bengkel di NIB saya. Berarti saya punya dua usaha dalam satu NIB. Boleh-boleh saja. Setiap orang mempunyai banyak usaha itu boleh diperbolehkan. Kemudian ada teman saya di Batu, ya, yang tertarik dengan kafe saya. Ayo buka di Batu dengan nama brand saya, seperti itu ya. Karena ini kerjasama dan diputuskan untuk saya yang membuka kafe itu di Batu, saya tidak perlu ke Batu, gitu ya. Jadi saya bisa membuka OSS saya di Kota Madiun, aplikasi itu, dan kemudian menambahkan KBLI kafe dengan alamat di Batu.
1: Seperti itu. Jadi satu NIB untuk bermacam-macam usaha.
0: Gitu. Boleh. Setiap satu orang atau satu NIK boleh mempunyai banyak usaha
1: dengan satu NIB ya.
0: Dengan satu NIB.
1: Oke.
0: Jadi nanti izin usahanya itu ada beberapa lembar ya. Satu yang halaman pertama itu adalah NIB-nya, menunjukkan identitas dari siapa yang punya usaha atau pemilik modal. Kemudian nanti ada lampirannya. Lampirannya itu tergantung berapa banyak kita punya usaha.
1: Seperti itu ya.
0: Seperti itu.
1: Oke. Pak Iwan, kalau tadi ada oss.go.id, ini bisa nggak nih? Misalnya orang sibuk nih Pak, nggak sempat ke PMPTSP, bisa nggak online?
0: Bisa online. Jadi begini, yang namanya pelayanan publik sekarang sudah semua dipermudah seperti itu ya. Okay. Jadi kalau boleh saya cerita ya, DPMPTSP tahun 2025 itu menerbitkan 9.035 izin.
1: 9.035.
0: Iya, dalam satu tahun.
1: Oke.
0: Itu yang datang ke layanan PTSP hanya 30%. Yang 70%-nya kita tidak pernah bertemu. Jadi mereka sudah melakukan online. Kenapa bisa demikian? Karena kami sering istilahnya melakukan edukasi. Edukasi yang pertama, ya. Kemudian kedua, di OSS RBA itu juga banyak video tutorial. Tutorial. Jadi istilahnya pelaku usaha itu juga bisa untuk kemudian belajar sendiri untuk mengajukan permohonan perizinan. Yang ketiga, kami punya helpdesk, nomor helpdesk, nomor perbantuan, ya, nomor perbantuan. Artinya apa? Mereka kadang-kadang enggak ke kantor, mereka WA ke nomor helpdesk kami untuk dibantu, untuk dipandu agar mereka bisa melakukan permohonan pelayanan perizinan di tempat usahanya masing-masing.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Jadi tidak perlu datang ke kantor.
0: Tidak perlu datang. Jadi potretnya di Kota Madiun itu sudah banyak online-nya ya, bahkan 70% begitu, daripada yang datang tuh hanya 30%. Jadi sangat sedikit sebenarnya yang datang.
1: Oke.
0: Tapi layanan online-nya kita memang banyak begitu ya, seperti itu.
1: Oke. Baik, berikutnya kali ini ada yang sudah bergabung di channel YouTube kami, Pak Iwan. Coba saya bacakan satu-satu, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Iwan sebentar ya. Oke. Selamat siang. Apakah setelah memiliki NIB ada kewajiban administrasi rutin yang mungkin tidak diketahui pelaku UMKM, Pak?
0: Iya. Nah, ini pentingnya juga edukasi begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam perizinan berusaha, setelah kita mempunyai izin ya, tentu ada kewajiban. Tentu ada kewajiban. Dan kewajiban ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dan ada salah satu kewajiban itu ada yang namanya PBUMKU, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Tidak semua KBLI mempunyai PBUMKU. Misal ya, kita memproduksi catering ya, kita punya catering. PBUMKU-nya perizinannya adalah punya NIB. Selesai sudah. Tetapi untuk catering itu ada PB Unku, jadi izin tambahan katakanlah begitu ya. Itu berupa SLHS, sertifikat like hygiene.

0: sanitasi, ya sanitasi. Tetapi untuk usaha yang lain belum tentu punya seperti itu ya.
1: Tidak semuanya sama.
0: Iya, betul. Iya, seperti angkringan itu nggak punya. Kalau sudah NIB ya sudah selesai seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya yang lain, misalnya kita memproduksi makanan yang bisa dinikmati atau bertahan lebih dari 7 hari, itu harus punya SPPRT ya. Pak Adi mestinya sudah pernah dengar ya SPPRT ya. PRT ya. Jadi kalau kita beli roti di toko itu ada sering ada nomor PRT dan sebagainya. Yeah. Itu adalah izin tambahan. Jadi kalau misalnya kita memproduksi ya bahan makanan ya atau obat atau apapun begitu yang dipergunakan atau dioles seperti itu, biasanya dia tergantung apakah dia harus BPOM atau PRT seperti itu. Dan itu dilakukan atau dimohonkan setelah kita punya NIB. Tanpa punya NIB kita nggak perlu, nggak bisa langsung saya minta nomor BPOM, saya langsung minta PRT atau catering, saya langsung minta SLHS, nggak bisa, harus punya NIB dulu. Karena apa? Karena permohonan-permohonan izin yang saya katakan itu adalah harus punya NIB lebih dulu baru melanjutkan. Jadi tetap di OSS, jadi semua ada di OSS begitu ya, jadi tidak menggunakan aplikasi yang lain.
1: Jadi dasarnya NIB ini ya.
0: NIB itu
1: dasarnya, pondasinya. Iya. Apakah ada biayanya dalam proses pengurusannya, Pak Iwan?
0: Iya, tentunya gratis ya yang produk OSS RBA seperti itu ya. Iya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, jadi mengapa begitu? Karena memang banyak ya dari 9035 tahun kemarin ya, kami enggak pernah tidak ada retribusinya. Jadi kalau ada retribusinya mungkin akan langsung harus datang ke PTSP seperti itu ya. Ini tidak ada retribusinya.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kemudian ada akun Ariawan. Apakah ada risiko bagi pelaku UMKM yang meminjamkan identitas atau NIB kepada pihak lain untuk keperluan usaha, Pak?
0: Nah, jadi begini, jadi kalau menurut saya tinggal Bapak Ibu saja kalau menurut saya ya. Tapi kode etiknya memang itu tidak bisa dipergunakan untuk dipinjam-pinjamkan begitu ya. Karena nanti ada kewajiban yang lain soal operasional seperti itu ya. Jadi harapannya bahwa yang mengerjakan atau yang berusaha itu adalah sesuai dengan identitas yang ada seperti itu ya.
1: Okay.
0: Jadi meskipun misalnya usaha itu milik ibunya dilanjutkan dengan anak begitu ya. Jadi saya harapkan memang ada akun tersendiri untuk si anak seperti itu.
1: Oke. Okay. Yang bergabung Pak Iwan di 0351459198. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Literasi digital.
2: Ya, selamat siang, ya.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dari Garut saya nih.
1: Oh, dari Garut. Wih, Jo Amir. Pak Fauzi ya.
2: Iya, betul suaranya beda. Saya lagi sakit.
1: Oh, lagi sakit Pak Fauzi, cepat sembuh ya. Oke, Pak Fauzi, ada Pak Iwan. Hah?
2: Iya. Pulang dirawat 2 hari saya.
1: Iya. Oke, Pak Fauzi, ada yang ditanyakan tentang topik kita pada siang hari ini, mudah dan cepat mengurus nomor induk berusaha NIB.
2: Halo. Putus-putus suaranya ada.
1: Iya, putus-putus atau ya. Mungkin binalin WhatsApp.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Sampaikan saja apa yang ingin disampaikan. Halo. Oke. Okay. Oke. Okay. Kemudian tadi NIB ini nggak bisa dipinjam-pinjamkan ya Pak ya. Berarti harus dipegang sendiri.
0: Iya. Jadi saya pun kalau punya NIB tidak akan menyerahkan kepada orang lain karena tanggung jawab lain-lainnya itu ada di saya sebagai pemilik NIB seperti itu.
1: Sebenarnya di NIB itu kita tanda tangan nggak sih Pak?
0: Kalau online ya, ya. Jadi begini, saya ingin menyampaikan juga ya. Kelihatannya mudah online ya, tinggal klik seperti itu ya. Tapi tentunya itu harus sama dengan kita melakukan pembelian di marketplace seperti itu ya. Sama sebenarnya. Jadi ada sisi hukumnya. Jadi kalau misalnya nanti kita mau setelah kita mengisi semua persyaratan isian di OSS RBA, nanti akan ketemu kotak yang harus kita centang. Tanpa centang kita nggak bisa next. Seperti itu ya. Nah, Menurut saya pribadi, mencentang itu kayak sama dengan membubuhkan kita materai 10.000.
1: Seperti itu.
0: Betul.
1: Menyepakati.
0: Betul, sepakat ya. Karena ada tulisannya ya, dengan ini saya sepakat dengan ini. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, itu bisa dituntut dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Jadi ada implikasi hukumnya seperti itu ya. Kemudian baru ada oke atau submit. Dengan oke atau submit itu sama dengan kita membubuhkan tanda tangan sebenarnya.
1: Seperti itu ya. Iya. Jadi se-level lah ketika kita klik oke itu artinya iya. Anda menyetujui.
0: Betul.
1: Bahwa hal-hal yang nanti akan iya. timbul seperti itu ya.
0: Biasanya ada kata-katanya di OSS.
1: Oke. Okay.
0: Sebelum kita melakukan oke submit atau mencentang seperti itu.
1: Oke, okay. Ada akun Dewangga Dewandanu. Dewan Daru, apakah yang ada kasus pelaku UMKM yang justru berkembang lebih cepat setelah memiliki NIB? Biasanya faktor apa yang paling berpengaruh ini, Pak?
0: Nah, karena NIB ini ada sejuta manfaat ya.
1: Yeah.
0: Jadi manfaatnya yang pertama, tentu saja usaha kita menjadi legal.
1: Legal.
0: Ya, legal. Artinya ini adalah bukti pengakuan dari pemerintah begitu ya. Jadi sudah diberi kepercayaan oleh pemerintah. Jadi kita pede, jadi untuk berusaha lebih pede. Kemudian kedua, memudahkan akses perbankan. Sekarang yang namanya bantuan-bantuan untuk ya kredit usaha rakyat misalnya atau apapun itu harus ada NIB-nya. Tanpa NIB tidak akan bisa. Ya, seperti itu ya. Kemudian akses juga pembiayaan usaha ya, pembiayaan usaha juga demikian. Kemudian dengan adanya NIB itu ada data yang masuk ke pemerintah. Jadi kita punya data gitu ya. Berapa yang jual yang bikin bumbu pecel di Madiun? Berapa bengkel yang ada di Kota Madiun? Berapa kafe yang ada di Kota Madiun? Kita punya data. Nah, dari data itulah pemerintah kemudian bisa melakukan program program pemerintah. Misalnya banyak yang dilakukan di Kota Madiun seperti itu ya. Jadi misalnya ada program dari salah satu dinas, misalnya Dinas Tenaga Kerja, itu ada pelatihan untuk gratis, pelatihan untuk mengemas produk. Itu yang dipanggil yang punya NIB. Kalau nggak punya NIB nggak akan dipanggil seperti itu ya. Iya, karena mereka sudah punya usaha seperti itu ya. Dan juga pendampingan usaha. Jadi istilahnya Bapak Ibu bisa juga dengan punya NIB bisa berkonsultasi atau memanggil DPMPTSP atau dinas apapun ke tempat usaha ya, menjelaskan bagaimana usaha ini bisa berkembang. Pendampingan usaha. Ya, dan juga dengan adanya punya NIB bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Contoh yang paling sederhana itu adalah ketika pemerintah atau kantor-kantor itu membutuhkan konsumsi untuk rapat. Di pengadaan barang dan jasa itu akan dilakukan oleh dinas yang bersangkutan. Tentu saja pelaku-pelaku usaha yang mempunyai NIB saja yang bisa mendaftarkan di aplikasi pengadaan barang dan jasa. Bisa toko daring, bisa Inaprok ya, atau e-katalog seperti itu. Begitu juga untuk pembelian misalnya seperti alat-alat spare part komputer gitu kan. Kemudian alat-alat tulis kantor, ya alat tulis kantor dan sebagainya itu dilakukan di pengadaan barang dan jasa. Jadi dengan demikian maka kita menjadi lebih berkembang usaha kita. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah meningkatkan kepercayaan konsumen dengan punya NIB, kemudian NIB dituliskan di produknya, kemudian ada SPPRT yang ditulis oleh di produknya, itu akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Oh, ini sudah lulus sertifikasi untuk penyuluhan industri rumah tangga misalnya. Jadi sudah diperiksa oleh dinas kesehatan dan sebagainya.
1: Okay.
0: Seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk dalam rangka mengembangkan usaha seperti itu ya.
1: Okay.
0: Karena banyak fasilitas-fasilitas pemerintah itu yang diberikan kepada pelaku usaha yang sudah mempunyai NIB. Misal ketika kita mengimpor barang dari luar negeri, kita bisa minta keringanan soal mesin, mesin atau biaya impor. Atau kalau misalnya kita juga ekspor, itu juga harus punya NIB, jadi agar juga kemudian bisa difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini biaya dan cukai, seperti itu.
1: Oke, nomor induk berusaha NIB ini perlu nggak sih Pak untuk pelaku usaha itu di figura ditaruh di apa di tempat usahanya?
0: Itu sebenarnya opsi ya, silahkan.
1: Iya. Sah-sah aja ya.
0: Sah-sah saja.
1: Tidak ada larangan juga, tidak ada larangan. Anjuran ya. Iya. Tapi opsi ya.
0: Tapi yang jelas memang dokumen itu harus berada di tempat usaha. Kenapa demikian? Karena nanti akan ada apa namanya? Bukan sidak ya, pembinaan pengawasan yang datang bisa langsung untuk memberikan begitu ya, atau memberitahukan ke petugas bahwa ini kita sudah punya NIB, seperti itu.
1: Bisa nggak sih Pak dijaminkan ke bank Pak?
0: Bisa.
1: Oh bisa.
0: Bisa.
1: Oh gitu bisa. Ya. Oke. Okay. Iya.
0: Bank nggak akan memberikan kalau tidak punya NIB.
1: Oke. Okay. Kemudian ada akun Dewangga Dewan Daru lagi. Banyak UMKM yang usahanya masih kecil merasa belum membutuhkan legalitas. Nah, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk mulai mengurus NIB?
0: NIB itu sebenarnya adalah harus dipunyai ketika kita mempersiapkan pembukaan usaha.
1: Ya.
0: Seperti itu. Ya, seperti kita mau naik sepeda motor, SIM-nya kapan gitu ya. Mestinya sudah dikantongi sebelum kita menaiki kendaraan seperti
1: sekalipun, itu. Sekalipun skalanya kecil, misalnya modal 100 ribu deh untuk gorengan mencukupi kebutuhan tetangga.
0: Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kesadaran kita lah yang kemudian harus didulukan bahwa izin usaha ini adalah penting. Karena apa? Karena ada pengguna layanan, yaitu masyarakat yang akan menikmati produk dan jasa Bapak Ibu sekalian. Mereka harus mendapatkan perlindungan dari usaha Bapak Ibu sekalian.
1: Gitu ya.
0: Itu yang penting.
1: Oke, itu ya buat akun Dewangga Dewan Daru. Iya Pak Iwan, sebenarnya kita pengen masih banyak sih yang kita ingin ngobrolkan. Cuman kita dibatasi waktu.
0: Ya.
1: Untuk pesannya untuk para pelaku UMKM di Madiun gimana nih?
0: Ya, jadi para pelaku UMKM di Kota Madiun dan pelaku usaha pada umumnya di Kota Madiun, sebenarnya DPMPTS pun sudah punya kanal, banyak kanal untuk sosialisasi begitu ya. Dan kami punya banyak inovasi loh Pak Adi. Ya. Jadi seperti itu ya. Kota Madiun tuh punya banyak lapak, dibuka lapak-lapak. Kami datang ke lapak-lapak loh untuk mereka biar mempunyai NIB. Yang penjual-penjual lapak itu semua ada 900-an pedagang lapak di Kota Madiun. Kita sudah datang ke sana untuk kemudian memfasilitasi mereka agar mereka mempunyai izin usaha. Ya. Kemudian kami juga punya layanan DPMPTSP menyala. DPMPTSP melayani langsung di tempat usaha. Bapak Ibu nggak sempat ke kantor, bisa menghubungi helpdesk DPMPTSP. Nomornya 0822.
1: Bentar.
0: 0822 4414 0102. Nomor ini bisa diakses ya di setiap medsos DPMPTSP. Bapak Ibu bisa bilang, silakan datang petugas DPMPTSP ke tempat usaha saya. Saya tidak bisa keluar, saya mohon pendampingan di tempat usaha saya. Kami datang ke sana sesuai dengan janjian ya.
1: Gratis. Harus,
0: gratis. Ya, gratis. Jadi janjian dulu hari apa, jam apa, tapi syaratnya memang hari kerja dan jam kerja.
1: Oke.
0: Iya. Seperti itu.
1: Jadi buatnya enggak sempat ke 0822441401.
0: Iya, jadi tidak ada alasan untuk tidak sempat, seperti itu ya. Kami sudah melakukan pendampingan. Kami juga datang ke kelurahan. Jadi kami juga kerjasama dengan kelurahan, ada siap kakak. Siap kakak itu adalah pendampingan perizinan di kelurahan-kelurahan. Kami keliling ke kelurahan yang menginformasikan ke warga, jadi mereka datang dan di DPMPTSP langsung melayani di kelurahan masing-masing. Lihat jadwalnya di masing-masing kelurahan untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di kelurahan.
1: Jadi bisa pendaftaran massal gitu ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Iya.
1: Pak Iwan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa
0: sama-sama,
1: membuka
0: Pak Adi.
1: Cakrawala pandang kepada para pelaku UMKM di Madiun Raya yang saat ini juga sedang mendengarkan Pro Satria di Madiun dan juga melihat ataupun tayangan YouTube di RRI Madiun. Saya dirasa dia harus mengakhiri literasi digital siang hari ini. Selamat siang.
3: Baru saja Anda ikuti literasi digital program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Literasi digital hadir setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, dengan demikian tugas saya sudah selesai di hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Jangan kemana-mana, setelah ini pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga, dan tugas saya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya ini di April ya. Baik, dari Panjaitan 10 Kota Medan, saya Pak Adi Rosadi pamit mundur. Selamat siang, sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates, London, dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36, meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak beda tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Beda apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa nyetri, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ditemukan di Kedubes Amerika Serikat di Moskow, Rusia. Ada 40 mikrofon rahasia yang ditemukan tersembunyi di kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskow, Rusia. Pihak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meyakini mikrofon tersebut sengaja dipasang pihak pemerintah Rusia demi menyadap semua percakapan di gedung tersebut.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akfest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini ada saya Nindya Aprilia menemani ruang dengar Anda di hari Selasa 19 Mei 2026, pastinya dari Jalan Meijen Panjaitan 10 Kota Madiun. Saya akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pendengar di hari ini untuk mengikuti siaran kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Atau Anda juga bisa mendengarkan siaran kami pendengar melalui streaming di rri.co.id juga RRI Digital. Dan di siang hari ini, sembari menemani aktivitas yang hari Anda, kami hadirkan campur sari dan juga sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga sembari menantikan azan sholat zuhur berkumandang untuk Kota Madiun dan sekitarnya nanti pukul 3, nanti jam 11.32 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 11.32 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Sydney.

Pendengar dari Pro 1 Madiun baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abimu.

0: Apa?
1: Lah pokok awakmu mesti kok telat.
2: Ono apa kok?
1: Aku kan taat peraturan lalu lintas. Kan ono tulisan, belok kiri ikuti lampu. Terus lampu ini yang menengahi, aku yang melok meneng.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, saatnya info terkini tekanan dolar Amerika Serikat AS berlanjut dengan melemahnya nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Selasa 19 Mei 2026. Menurut Bloomberg, posisi rupiah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sudah tembus ke level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan indeks dolar bergerak di level 99. Pada Senin 18 Mei 2026, rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin ke posisi Rp17.667 per dolar Amerika Serikat. Namun, analis pasar uang dari Valbury Securities, Fikri C. Permana, mengatakan ada peluang rupiah untuk terapresiasi meski tipis. Menurutnya, sentimen negatif terhadap rupiah kemungkinan mulai mereda. Hal lainnya, pendengar, adalah pergantian ketua The Fed yang merupakan Bank Sentral Amerika Serikat, Kevin Warsh, resmi ditunjuk sebagai ketua yang baru menggantikan Jerome Powell yang sudah habis masa tugasnya. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa melalui aplikasi RRI News.

Ya, pendengar ada Rosoku dari Listening Setio Budi masih menemani Anda tentunya di Campur Sari Bro 1RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Di mana selain sajian lagu Campur Sari, di siang hari ini juga kami hadirkan informasi yang mana di siang hari ini cuacanya sedang panas-panasnya ini ya. Kalau lagi panas dan juga saatnya makan siang, pendengar, ada satu jenis minuman yang saat ini sedang viral dan banyak menjadi perbincangan. Yang mana minuman viral ini, pendengar, bisa juga dikombinasikan dengan berbagai menu lainnya. Bisa dibikin sebagai kue ataupun perasa, permen dan lain sebagainya. Yaitu adalah matcha, pendengar. Matcha sendiri merupakan teh hijau asal Jepang yang kaya akan antioksidan dan juga telah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu, di mana proses penanaman khusus membuat kandungan nutrisi matcha ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan teh hijau biasanya. Jadi kalau Anda di siang hari ini sedang mencari rekomendasi mungkin minuman yang nyegerin begitu ya, pendengar, Anda bisa memilih berbagai jenis minuman yang berbahan ataupun bahan dari pembuatan minumannya adalah matcha, yaitu teh hijau asal Jepang. Di mana popularitas matcha ini meningkat di kalangan generasi muda berkat tren hidup sehat dan juga konten media sosial estetik nih ya. Namun tentunya bukan hanya hidup sehat kalau misalkan matchanya sudah dikombinasikan dengan gula, creamer dan lain sebagainya, ini bukan berarti juga menyehatkan ya. Jadi harus tetap dibatasi untuk penggunaan bahan tambahan. Kalau matchanya saja ini bagus, kalau misalkan ada tambahannya ini baru yang perlu diperhatikan begitu. Nah, dari konsumsi matcha bukan hanya sekedar tren minuman sehat, pendengar, ternyata juga ada beberapa manfaat yang akan Anda dapatkan apabila Anda mengkonsumsi minuman matcha. Nanti akan saya hadirkan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Setelah sajian Campur Sari berikut ini kami hadirkan dari Ito featuring Anita, Jamu Pekel Melarat.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, berikut kami sampaikan surat panggilan relas telah memanggil Alfian Eko Prasetyo bin Andi Prasetyo, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan MJ Sungkono nomor 97B RT 20 RW 6 Kelurahan Nambangan Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dalam perkara perdata nomor 181 garing PDT .G garing 2026 garing PA MN antara Andini Nurlita binti Suprapto sebagai penggugat melawan Alfian Eko Prasetyo bin Andik Prasetyo sebagai tergugat. Untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jalan Ring Road Barat nomor 1 Madiun pada Rabu 16 September 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat.

Ya, mendengar ada separuh nyawa dari Joko Suri masih menemani Anda di campur sari siang Pro 1 RRI Madiun, di mana pembahasan pada siang hari ini terkait maca ya, pendengar. Kalau di siang hari ini, apakah Anda juga sedang menikmati minuman maca atau juga berkeinginan ini ya untuk membeli minuman yang mengandung maca? Dan ternyata maca memiliki berbagai manfaat, pendengar, yang pastinya juga untuk tubuh, yaitu ada beberapa manfaatnya, di mana yang pertama yaitu meningkatkan fokus dan fungsi otak. Untuk Anda yang sedang bekerja di siang hari ini, pendengar, mungkin ini memilih minuman maca ini menjadi salah satu yang bisa Anda lakukan karena bisa bermanfaat untuk meningkatkan fokus dan juga fungsi otak, di mana dipercaya maca ini membantu meningkatkan fokus dan daya ingat berkat kandungan kafein, tanin dan juga asam aminonya, di mana senyawa tersebut juga diketahui dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Waduh, menarik ya ini, karena bisa meredakan stres dan juga meningkatkan konsentrasi, di mana ini kalau sudah bekerja seharian suntuk begitu ya, bisa mengkonsumsi maca sebagai salah satu rekomendasi minuman untuk meredakan stres ya. Di mana beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa maca mampu meningkatkan perhatian, memori dan juga kecepatan respon otak. Selain itu, pendengar, kombinasi kafein dan juga L-teanin ini juga memberikan energi stabil tanpa menimbulkan rasa gelisah berlebihan. Selain itu, pendengar, ada juga manfaat lain di mana ini juga menjadi salah satu manfaat yang menggiurkan ya, apalagi bagi anak generasi sekarang, yaitu membantu manajemen berat badan. Ini sangat-sangat bermanfaat ya kalau untuk anak zaman sekarang, di mana kandungan katekin dan juga kafein dalam maca membantu meningkatkan metabolisme serta pembakaran kalori tubuh. Maca juga dapat mendukung program penurunan berat badan terutama bila dikonsumsi sebelum olahraga. Namun tentunya mengkonsumsi maca yang satu ini untuk mendapatkan manfaat yang satu ini, yaitu untuk menurunkan berat badan, pendengar, ini tidak ada tambahan ya, tidak ada tambahan lain seperti susu full cream ataupun gula, yang mana kalau misalkan itu dikonsumsi secara berlebihan tentunya itu malah tidak membuat Anda kurus, nantinya malah bisa menimbulkan gejala penyakit lainnya seperti diabetes begitu ya. Kami masih ada beberapa manfaatnya lagi saya hadirkan di siang hari ini. Selain tadi juga manajemen berat badan, ada satu yaitu di mana kandungan antioksidannya ini sangat tinggi. Maca mengandung antioksidan tinggi, terutama katekin yang membantu melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Nah, senyawa tersebut, pendengar, mampu mengurangi stres oksidatif yang memicu kerusakan pada jaringan tubuh. Ternyata, pendengar, kandungan katekin dalam maca ini diketahui lebih tinggi dibandingkan dari teh hijau biasa ya, yang diseduh biasa begitu, dan konsentrasinya bahkan dapat mencapai 3 kali lipat sehingga efektif membantu melawan kerusakan sel begitu ya. Nah, selain 3 manfaat tadi, ternyata masih ada 3 lagi ya, pendengar, manfaat dari mengkonsumsi minuman maca. Nanti akan saya hadirkan menemani aktivitas yang hari Anda tentunya setelah komposisi campur sari berikut ini kami hadirkan dari Dimas Tejo, pendengar, pengen nyanding.

0: Kuwi jare arek-arek aku turun serigala ki opo sih?
1: Mak, ojo percaya. Hmm. Awakmu duduk turunan serigala. Wis nang disurani raimu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio

yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam temani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendingan ada Lintang Rembulan menemani Anda di Campur Sari Pro 1 RRI Madiun, yang mana akan hadir hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah disinggung ada 3 manfaat maca pendengar, di mana selain itu juga ada manfaat lain yang bisa Anda dapatkan saat Anda mengkonsumsi maca ini ya. Manfaatnya yang keempat pendengar adalah meredakan stres dan meningkatkan relaksasi, di mana maca ini mampu merangsang gelombang alfa yang berkaitan dengan ketenangan pikiran dan juga relaksasi. Jadi sama ya kaitannya dengan tadi, mengurangi stres, di mana setelah melakukan aktivitas harian Anda bisa mencoba untuk mengkonsumsi maca untuk meredakan stres dan juga meningkatkan ketenangan. Berikutnya pendengar, yang kelima adalah menjaga kesehatan jantung, di mana katekin dalam maca membantu menurunkan tekanan darah tinggi yang menjadi faktor resiko penyakit jantung. Senyawa tersebut pendengar juga mengurangi peradangan dan juga membantu melancarkan aliran darah pada pembuluh darah tubuh. Kandungan katekinnya pendengar berperan menjaga kesehatan jantung, juga sistem kardiovaskuler dalam tubuh manusia secara menyeluruh. Dan selain menjaga kesehatan jantung, ada satu lagi pendengar manfaat mengkonsumsi maca, yaitu menjaga kesehatan kulit, di mana maca kaya akan antioksidan katekin yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan radikal bebas setiap hari. Tentunya kandungan tersebut membantu menjaga elastisitas kulit serta mencegah tanda penuaan dini agar kulit tampak lebih cerah ini ya. Berarti cocok bagi Anda yang ingin ataupun sedang menjaga kesehatan kulit, ini bisa mengkonsumsi minuman maca dan juga diimbangi dengan berbagai manfaat lainnya tadi pendengar. Tentunya konsumsi pure maca ya, kalau misalkan sudah ditambah dengan pemanis dan lain sebagainya, tentunya manfaatnya jadi berkurang begitu. Kami masih hadirkan Campur Sari hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan dari Niken Salindri, Kidung Ruat, Gambiranom, Surakarta.

Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah campur sari siang menemani aktivitas siang hari Anda. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika siang. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, dinamika siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, pemeriksaan hewan kurban dilakukan secara masif menjelang momentum Idul Adha. Seorang kiai sekaligus pengasuh salah satu pondok pesantren di Ponorogo diduga melakukan tindak asusila terhadap santri. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah salah satu pengusaha di Pacitan terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Selain topik-topik tersebut, dinamika siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah dinamika siang selengkapnya edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Nindi Aprilia.
1: Dinamika siang.
0: Informasi pertama, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan ternak di pasar hewan sebagai upaya meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Laporannya disampaikan oleh Ulfa Larasati.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Madiun meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 melalui pemeriksaan hewan secara langsung, salah satunya di Pasar Hewan Bajulan, Kecamatan Saratan, Kabupaten Madiun. Kepala DKPP Kabupaten Madiun, Parioto, menyampaikan pemeriksaan ini untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD.
3: Kita melakukan pemeriksaan terhadap hewan ini meliputi penyakit hewan menular, antara lain juga bisa PMK, kemudian juga LSD dan hal-hal lain. Kami ingin konsumen nanti merasa aman, nyaman terhadap ternak yang dibeli dalam rangka untuk kurban tersebut.
2: Parioto mengatakan pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari dokter hewan, medik, dan paramedik guna memantau kesehatan ternak menjelang hari raya kurban. Tim tersebut bertugas memantau ternak di pasar hewan, peternakan milik warga, hingga lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Menurutnya, ternak dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan sehat sebelum masuk ke Kabupaten Madiun sebagai upaya mencegah penularan penyakit pada ternak lokal. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, DKPP Kabupaten Madiun juga membagikan obat-obatan dan vitamin ternak secara gratis kepada pedagang dan peternak saat kegiatan pemeriksaan di Pasar Hewan Bajulan. Parioto menambahkan pemeriksaan hewan dilakukan secara bergilir di sejumlah pasar hewan dan rumah pedagang atau peternak yang tidak membawa ternaknya ke pasar. DKPP Kabupaten Madiun juga menyiapkan pemeriksaan postmortem setelah hewan disembelih untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman dan bebas dari penyakit berbahaya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi berikutnya masih dari Ulfa Larasati, pendengar. DKPP Kabupaten Madiun menghimbau masyarakat teliti memilih hewan kurban, salah satunya dengan memperhatikan ciri fisik hewan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Madiun mengimbau masyarakat lebih teliti memilih hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat dan layak. Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Haris Imbalo R. Siregar, menyampaikan masyarakat dapat mengenali hewan sehat dari beberapa ciri fisiknya.
4: Pada intinya, yang penting hewan itu sehat. Sehat itu ditandai dengan penampakan visual seperti mata yang cerah, seperti itu tidak liur yang berlebih, masih mau makan minum, gerakannya lincah seperti itu, tidak menunduk lama seperti itu, berarti gejala sehat layak, terutama kalau itu di organ kaki-kakinya itu tidak ada gejala pincang yang terlalu menciri.
2: Selain memperhatikan kondisi kesehatan, masyarakat juga disarankan memilih hewan kurban yang telah cukup umur agar memenuhi syarat ibadah kurban. Masyarakat juga diimbau membeli hewan kurban yang telah diperiksa petugas DKPP Kabupaten Madiun. Setelah pemeriksaan, DKPP akan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai bukti kelayakan hewan kurban. Menurut Dr. Haris, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, sekaligus mencegah penyebaran penyakit hewan menular menjelang Idul Adha.
4: Jadi nanti lapak-lapak atau penjual dalam skala besar itu sudah ada surat pemeriksaan, hasil pemeriksaan dari dinas atau otoritas veteriner dari dinas yang menerangkan kalau hewan ternak ini layak untuk dijadikan kurban secara kesehatan.
2: Lebih lanjut, DKPP Kabupaten Madiun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah pasar hewan dan lapak penjual hewan di wilayah Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun mulai melakukan pemeriksaan hewan kurban. Pengecekan menyasar 38 tempat dengan sasaran 80 sapi serta 900 kambing dan domba. Aris Deka melaporkan.
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun mulai melakukan pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Pemeriksaan berlangsung selama 3 hari mulai Senin 18 Mei hingga Rabu 20 Mei 2026 dengan menyasar 36 lokasi peternakan dan penjualan hewan kurban di Kota Madiun. Dalam kegiatan tersebut, petugas menargetkan pemeriksaan terhadap sekitar 80 ekor sapi serta 900 ekor kambing dan domba. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat syariat. Salah satu lokasi yang diperiksa adalah Tapos Farm, Jalan Tawang Sari, Kelurahan Tawang Rejo, Kota Madiun. Di lokasi tersebut, sebanyak 15 ekor sapi dari berbagai jenis menjalani pemeriksaan intensif dari tim DKPP Kota Madiun. Selain pemeriksaan fisik, beberapa sapi juga mendapatkan suntikan vitamin guna meningkatkan daya tahan tubuh. Ketua Tim Kerja Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Margareta Dianwe mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesehatan sekaligus kelayakan hewan kurban sesuai ketentuan.
6: Sesuai dengan syarat di hewan kurban di ini ya, sesuai syarat Islam. Jenis kelaminnya biasanya jantan dan cukup umur. Kalau sapi biasanya umur 2 tahun. Kambing 1 tahun ya. Kemudian kesehatan ini, kesehatan umumnya dari tampilan fisiknya bisa dilihat dari kurus apa gemuk itu. Kalau kurang sehat biasanya kurus gitu. Kemudian tampilan bulunya, dan dari ini, mata juga biasanya kalau karena stres perjalanan gitu, matanya agak sakit gitu.
5: Menurutnya, hasil pemeriksaan di Tapos Farm menunjukkan sebagian besar sapi dalam kondisi sehat, namun beberapa ekor sapi memerlukan tambahan vitamin untuk menjaga ketahanan tubuh. Sementara itu, pemilik Tapos Farm, Samsi, mengatakan seluruh sapi di kandangnya dalam kondisi baik. Dia menyebutkan saat ini terdapat 15 ekor sapi di kandangnya, terdiri dari jenis limosin, peranakan ongale atau PO, dan simental. Harga jual sapi dibanderol Rp22 juta rupiah hingga Rp39 juta rupiah.
7: Pemesanan memang ada pendatang baru, ada pendatang lama. Jadi secara umum di kandang kami itu bermain atas nama Tapos itu mesti 20 ke atas, 20, 25, 28 ekor gitu.
8: Permintaannya itu Pak ya?
7: Iya. Untuk tahun ini itu cukup lumayan Mas tahun ini. Jadi harga sapi yang kemarin tahun lalu itu 21, mungkin sekarang itu adalah 24.
9: Dampak PMK kemarin lah ya.
7: Dan dampak PMK kemarin itu peternak konvensional di desa itu berkurangnya banyak. Yang punya sapi 1, 2 kena PMK terus angkat tangan. Dia
5: menurut Samsi, permintaan hewan kurban tahun ini cukup baik, bahkan penjualan di kandangnya setiap tahun selalu mencapai lebih dari 20 ekor sapi. Menurut Samsi, harga sapi tahun ini mengalami kenaikan sekitar 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekor dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini dipicu oleh dampak wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK terdahulu yang mengurangi jumlah peternak konvensional, faktor inflasi, serta tingginya harga bibit sapi sejak awal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi melakukan screening hewan ternak hingga 2 kali seminggu sebelum diperjualbelikan. Berikut laporan Imam Malik.
8: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi melakukan berbagai upaya pengawasan hewan ternak, terlebih mendekati Idul Adha. Pengawasan antara lain dengan screening di sejumlah titik pusat hewan. Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan petugas veteriner melakukan screening rutin tiap seminggu 1 hingga 2 kali terhadap hewan sebelum masuk ke pasar hewan. Hal ini untuk memastikan dan meminimalisir penularan penyakit hewan. Sebab di pasar hewan, tempat berkumpulnya hewan baik dari lokal maupun luar daerah.
10: Karena notabene pasar itu adalah tempat di mana berkumpulnya dari mana-mana ya, dari hewan dari mana-mana. Ada yang dari lokal Ngawi, ada yang dari luar Ngawi juga ada. Jadi sangat dimungkinkan sekali dengan kontak langsung di dalam pasar itu malah menyebabkan penularan daripada penyakit. Maka daripada itu kita senantiasa rutin tiap pasaran melaksanakan pemeriksaan hewan-hewan yang masuk yang akan diperjualbelikan di pasar. Biasanya seperti itu untuk meminimalisir penularan penyakit.
8: Dokter Hewan Tony melanjutkan, DPP juga memfasilitasi surat keterangan sehat bagi peternak yang mau mengirim ternaknya keluar daerah. Surat keterangan kesehatan hewan SKKH atau sertifikat veteriner SV dapat dikeluarkan setelah hewan diperiksa secara teliti baik pemeriksaan fisik, medis maupun pemeriksaan lab. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, seorang kiai sekaligus pengasuh salah satu pondok pesantren di Jambon, Ponorogo diduga melakukan tindak asusila terhadap santrinya. Selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
11: Dugaan tindak asusila oleh seorang kiai atau pimpinan salah satu pondok pesantren terjadi di Jambon, Ponorogo. Korban tidak lain adalah para santri. Kuasa hukum korban, Muhammad Ihsan Nurul Huda, mengatakan insiden itu sejatinya telah terjadi bertahun-tahun. Namun para santri saat itu tidak berani melapor.
12: Kasus asusila pada santri yang telah terjadi sudah beberapa tahun, akan tapi baru kita dapat membongkar atas dasar laporan salah satu santri yang dulu pernah mukim atau pernah tempat tinggal di situ. Kita dalami, kita menemukan fakta-fakta yang terjadi, kita langsung menuju pada lokasi. Status pelapor yaitu dia kiai atau pimpinnya pondok. Kejadian itu sebenarnya sudah bertahun-tahun, akan tetapi banyak santriwan, santriwati yang mengetahui itu tidak berani berbicara karena alasan dengan powernya Pak Kiai katanya besar.
11: Saat melapor ke Polres Ponorogo, ia turut menyertakan 11 santriwan ataupun korban, terdiri 6 santri di bawah umur, selebihnya dewasa. Para korban tidaknya berasal dari Ponorogo tetapi juga beberapa daerah di Jawa Tengah. Setidaknya ada lebih 35 santriwan santriwati yang bermukim di pondok tersebut. Mereka pondok di lokasi itu karena iming-iming sekolah gratis. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali membenarkan adanya laporan dugaan tindak asusila tersebut.
13: Benar, kita mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pencabulan anak di bawah umur di Ponorogo. Kita melakukan pengecekan, diduga saat ini masih proses pendalaman di daerah Yapon. Nanti lebih lanjutnya kita lakukan pendalaman. Dari hasil pendalaman nanti baru kita lakukan kepada media. Mohon waktu ya.
11: Pihaknya saat ini masih mendalami kasus tersebut, termasuk jumlah korban atas tindakan terduga pelaku. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita bergeser ke Pacitan, pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah salah satu pengusaha di Pacitan terkait pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Angela Reska melaporkan.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di rumah seorang pengusaha berinisial CM di Dusun Kerajaan Desa Pangusari, Kecamatan Pacitan pada Senin sore 18 Mei 2026. Selama proses penggeledahan, polisi bersenjata lengkap melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Usai penggeledahan, CM mengaku jika kedatangan KPK berkaitan dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dengan terdakwa Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Meski begitu, dalam penggeledahan tersebut tidak ada temuan apapun di rumahnya.
15: Kalau hari ini di rumah saya tidak ditemukan apapun karena memang nggak ada sangkut pautnya dengan kasus Pak Giri Murni, hutang piutang. Cuma HP saya dipinjam sama tugas KPK. Makanya saya agak kaget ya, ada pengawalan dari teman-teman polisi, wong saya ini nggak terlibat kasus, memang murni hutang piutang, ya mungkin karena ada pengembangan sehingga saya diperiksa sampai terjadi penggeledahan.
14: Meskipun CM tidak ingin menyebutkan total nominal utang piutang tersebut, ia mengatakan saat ini pihak Sugiri baru membayar utang sekitar 1,1 miliar rupiah. CM juga mengaku pihaknya telah menerima surat panggilan dari KPK pada 25 Mei mendatang. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi RRI membenarkan bahwa penggeledahan di rumah salah satu pengusaha di Pacitan tersebut berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan korupsi di Ponorogo. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menekankan perizinan yang cepat dan bebas dari calo saat meluncing Mall Pelayanan Publik MPP hari ini. Berikut laporan Aristika.
5: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun resmi melakukan soft launching Mall Pelayanan Publik atau MPP. Fasilitas yang berlokasi di Jalan Trunojoyo nomor 120 Kota Madiun ini mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. Saat ini terdapat 13 organisasi perangkat daerah atau OPD yang siap melayani 54 jenis perizinan masyarakat. Bagus menegaskan bahwa proses perizinan di Kota Madiun kini harus berjalan dengan cepat dan mudah. Ia juga meminta petugas bersikap transparan mengenai waktu tunggu dan aktif membantu masyarakat yang kekurangan syarat. Langkah integrasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Madiun dalam merespon konsep Smart City. Bagus juga memastikan seluruh proses perizinan bebas dari praktik calo dan berjalan sesuai dengan aturan.
16: Adanya MPP ini sebagai tempat integrasi perizinan dari dinas-dinas untuk menjadi satu lebih cepat. Dan ini bukti bahwa pemerintah Kota Madiun respon terhadap Smart City, program Smart City, dan juga seluruh perizinan. Sekarang nggak boleh perizinan lama susah. Madiun perizinannya semuanya mudah. Kalau calo-calo sekarang sudah nggak ada, nggak usum calo-calo yang Madiun ini. Begitu, calo-calo nggak ada. Izin semuanya sesuai aturan.
5: Bagus mengatakan ke depan standarisasi pelayanan publik ini dapat diperkuat dengan kehadiran 8 instansi vertikal tambahan untuk melengkapi layanan yang sudah ada. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Madiun Sumarno mengatakan instansi vertikal yang akan bergabung antara lain BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, Kemenag, Kejaksaan, Kepolisian, Taspen, serta BUMD setempat.
17: Kemudian Saklar nanti ini sudah dalam tahap perencanaan dan nanti insya Allah di pengerjaan di antara bulan Juni dan Juli.
5: Untuk mendukung penambahan layanan tersebut, pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan anggaran pengembangan fasilitas MPP, salah satunya melalui dukungan Dinas PUPR untuk pengadaan sarana pendukung layanan. Menurut Sumarno, berdasarkan paparan desain perencanaan penambahan layanan dan fasilitas di MPP diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 800 juta rupiah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, 334 pegawai di lingkup PMK Ponorogo hari ini mendapatkan SK pengangkatan PNS. Laporan Eka Wulan.
18: Sebanyak 334 pegawai di lingkup PMK Ponorogo menerima surat keputusan SK pengangkatan PNS. SK diserahkan langsung oleh PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita di Gedung Sasana Praja, seusai dilantik dan diambil sumpahnya pada Selasa 19 Mei 2026. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Ponorogo, Sukowidodo mengatakan ada satu orang yang terpaksa mengundurkan diri karena sakit. Pengunduran diri itu dilakukan saat yang bersangkutan berstatus calon PNS atau CPNS dan tidak mengikuti pelatihan dasar atau latsar.
19: Ada satu karena sakit, dia mengundurkan diri jadi minus satu. Pelantikan ini hasil seleksi tahun anggaran 2024, 2025 proses CPNS, 2026 persis satu tahun ini pengangkatan. Jadi untuk diangkat ini tepat satu tahun.
18: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita berpesan kepada PNS baru untuk profesional dalam melayani masyarakat. Mereka juga diminta meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja.
20: 334 totalnya semua nggih. Nah, jadi alhamdulillah semua berjalan lancar dan pesan Bunda untuk tetap profesional, terus jaga kedisiplinan dan harus melayani masyarakat. Dan jaga rahasia. Rahasia yang ada di dalam tidak boleh sampai ke up. Nah, tapi kalau memang itu untuk publik, kita akan berikan ke publik seperti itu.
18: SK pengangkatan lebih 300 PNS itu terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026. Sejak saat itu pula, mereka mendapatkan haknya berupa gaji penuh atau 100% yang akan diberikan rapel pada awal Juni mendatang, termasuk mendapatkan gaji 13 secara utuh. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, masyarakat Desa Sayutan, Kecamatan Parang Magetan kembali menolak operasional tambang galian milik CV Persada Tunggal Abadi karena khawatir merusak lingkungan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
21: Penolakan terhadap aktivitas tambang galian C kemudian dilakukan warga di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Mereka memprotes operasional tambang milik CV Persada Tunggal Abadi yang dinilai semakin mendekati kawasan tempat tinggal masyarakat. Aksi warga dipicu kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan tersebut. Selain dianggap berpotensi merusak lingkungan, aktivitas alat berat juga dinilai dapat mengancam keberadaan sumber mata air yang selama ini menjadi kebutuhan utama warga setempat. Salah seorang warga, Nyamiran, menjelaskan bahwa masyarakat bukan semata menolak aktivitas usaha, melainkan lebih menyoroti ancaman terhadap keseimbangan alam di sekitar desa. Menurutnya, area yang kini menjadi sasaran penambangan berada di atas kawasan yang menyimpan sumber mata air penting bagi warga. Pembicaraan dengan pihak terkait sebenarnya telah dilakukan beberapa kali, namun hingga kini aktivitas tambang disebut tetap berjalan. Bahkan lokasi pengerukan justru berpindah ke titik lain yang disebut lebih dekat dengan pemukiman penduduk. Warga lain, Dakun, menyebut penolakan dilakukan sebagai langkah pencegahan sebelum kerusakan semakin meluas. Menurutnya, kawasan yang akan dibuka bukan hanya dekat dengan rumah warga, tetapi juga berdekatan dengan area pemakaman dan lokasi yang dianggap memiliki nilai khusus oleh masyarakat setempat.
22: Dapatnya dekat lingkungan, terus menjaga sumber mata air yang masih digunakan, air minum, juga yang diatasnya itu ada yang dikeramatkan namanya kuburan. Dan tujuan masyarakat itu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi ini kerusakan sekarang kan menjaga belakangnya supaya lingkungan tetap aman. Jalan yang dilewati itu sudah ambles-ambles gitu. Dulu kan sudah waktu puasa itu kan sudah berhenti tidak nambang, masyarakat sudah tenang. Sekarang mulai bikin jalan pindah areal.
21: Di tempat yang sama, Camat Parang Yuli Purnomo turut mengakui mayoritas warga menolak aktivitas tambang karena dianggap membahayakan lingkungan dan pemukiman.
23: Semua permasalahan intinya warga Sayutan, Dukuh Jiro dan sama Dukuh-Dukuh itu tidak menerima, intinya menolak adanya penambangan di Dukuh tersebut. Nah, tadi kita dijelaskan oleh Pak Kapolsek bahwa di situ di sekitaran pemukiman warga dan ada makamnya sejarah juga dan ada sumber mata air. Untuk tindak lanjutnya sudah saya tampung aspirasi masyarakat, nanti mau diadakan mediasi yang lebih lanjut bersama OPD terkait.
21: Pihak kecamatan disebut akan menggelar mediasi lanjutan dengan sejumlah pihak terkait dan menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup, SDA, hingga DPMBTSP untuk membahas keberadaan operasional tambang CV Persada Tunggal Abadi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Informasi berikutnya dari Ponorogo, pendengar, Satlantas Polres Ponorogo menerapkan tilang elektronik menggunakan smart glasses atau kacamata pintar untuk memotret setiap pelanggaran lalu lintas. Laporan Eka Bulan.
18: Satlantas Polres Ponorogo memiliki inovasi baru dalam melakukan penindakan bagi pelanggar lalu lintas atau lalin. Bukan tilang manual, tetapi tilang elektronik menggunakan smart glasses atau kacamata pintar dan menerapkan etle berupa handheld mobile. Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewa Wisnu Setiakusuma mengatakan, melalui perangkat smart glasses itu, petugas bisa melakukan patroli sekaligus melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran lalu lintas. Inovasi itu sebagai upaya kepolisian menekan angka kecelakaan lalu lintas laka lantas.
24: Jadi di Satlantas Polres Ponorogo melaksanakan secara masif terkait tilang elektronik, yang dimana juga dari satuan atas untuk melaksanakan tilang elektronik karena untuk tilang manual itu ditiadakan. Jadi kita memanfaatkan teknologi dalam penindakan. Contohnya di Polres Ponorogo ini melakukan inovasi, yaitu menggunakan smart glasses. Jadi dari kamera ini bisa dilakukan penindakan. Jadi sembari dia dipakai, nanti petugas bisa patroli untuk melaksanakan penindakan dan menggunakan kacamata ini.
18: Tidaknya itu, petugas juga menerapkan handheld mobile dalam melakukan tilang elektronik, di mana dalam melakukan penindakan, petugas Satlantas menggunakan HP. Dengan demikian, surat penindakan dapat di-print out di tempat dan diberikan langsung kepada pelanggar. Jika tidak, maka surat konfirmasi akan dikirim ke rumah pelanggar dan mereka dapat membayar denda atau tilang melalui briva maupun datang ke kantor kejaksaan. AKP Dewa menyampaikan patroli dilakukan secara merata. Tidak hanya di kota, tetapi juga menyasar hingga ke desa. Keselamatan berkendara harus disertai kesadaran dalam diri. Tujuannya tidak lain untuk keselamatan bersama. Berdasarkan catatannya, pelanggar rata-rata berusia 15 hingga 25 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan ada sebagian pelanggar dari kalangan dewasa dan orang tua. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Pacitan melakukan percepatan penanganan kasus leptospirosis dengan menguatkan kolaborasi bersama pemerintah desa, kecamatan, hingga dinas-dinas terkait. Berikut laporannya disampaikan oleh Angela Rizka.
14: Dinas Kesehatan Pacitan terus berupaya menangani kasus leptospirosis yang menjadi penyakit endemis di Pacitan. Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji menyatakan, dari tahun ke tahun, Dinas Kesehatan Pacitan selalu mengumpulkan data untuk memberikan analisa terhadap kasus leptospirosis. Lebih lanjut, melalui analisa tersebut, Dinas Kesehatan Pacitan akan melakukan berbagai tindakan untuk menekan kasus leptospirosis.
2: Tetap yang pertama surveillance, data-data itu kita kumpulkan, kita analisa secara matang di Dinas Kesehatan sehingga bisa diambil tindakan-tindakan seperti pengurangan populasi tikus dan lain sebagainya, karena kalau dari data memang masih populasi di beberapa tempat yang kita survei, kita teliti memang masih tinggi.
14: Selain itu, Dinas Kesehatan Pacitan juga melakukan percepatan penanggulangan leptospirosis dari puskesmas. Dr. Daru juga menyatakan setiap puskesmas di masing-masing wilayah juga berkolaborasi dengan desa dan kecamatan untuk mengurangi populasi tikus. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi terakhir dalam rangkaian dinamika siang hari ini kami hadirkan seputar haji. Pendengar, Kemenhaj Kabupaten Ngawi kembali memberangkatkan jemaah haji cadangan yang naik status. Laporannya dihadirkan oleh Imam Malik.
8: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi memberangkatkan sejumlah jemaah cadangan Kabupaten Ngawi yang naik status berangkat haji. 4 jemaah diantaranya tergabung pada kloter 64 dan terakhir 2 jemaah di kloter 96. Mereka menuju ke Mekah menggunakan baju ihram. Kepala Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amruah menyampaikan Kemenhaj Kabupaten Ngawi telah memberangkatkan 4 jemaah Kabupaten Ngawi pada Kamis 15 Mei 2026. 4 jemaah ini masuk dalam kloter gelombang kedua penerbangan sehingga langsung menuju ke Jeddah Mekah.
3: Informasi pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Ngawi pada hari Kamis kemarin, kita memberangkatkan jemaah haji kloter 64 sejumlah 4 jemaah. Jamaah sudah memasuki gelombang kedua sehingga penerbangan langsung menuju ke Jeddah. Jamaah haji sudah menggunakan baju ihram. Kemudian kloter yang terakhir insya Allah, yaitu kloter 96 di Kabupaten Ngawi, memberangkatkan jamaah haji 2 jamaah, otomatis masuk di kloter yang terakhir insya Allah cadangan.
8: Amruah menjelaskan perkembangan terakhir jemaah haji Kabupaten Ngawi terbagi menjadi 9 kloter atau 9 kali pemberangkatan, meliputi kloter 18, 22, 23, 37, 38, 42, 47, 64, dan 96. Amruah menghimbau jemaah haji agar menjaga kesehatan ketika di Tanah Suci, terlebih saat rangkaian puncak pelaksanaan ibadah haji. Harapannya jemaah haji Ngawi juga dapat kembali pulang ke tanah air dengan kondisi baik. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, dengan demikian berakhir sudah Dinamika Siang RRI Madiun edisi Selasa 19 Mei 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia, selamat siang.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: menemani Anda pendengar dengan sajian lagu dangdut, juga ada temanya biasanya ya setiap hari begitu. Nah kalau hari ini pendengar, karena sudah menjelang Idul Adha begitu ya, yang mana terkait persiapan Idul Adha pendengar, biasanya Idul Adha ini identik dengan daging ya, di mana ada pemotongan hewan kurban baik itu kambing maupun sapi. Dan berkaitan dengan itu pendengar, terkait daging ini ya, kalau Anda ini bagaimana? Apakah Anda merupakan tim yang dapat daging ataupun beli daging ini langsung dimasak begitu ya, jadi daging fresh langsung dimasak, atau tim yang menjadikannya sebagai daging frozen, di mana ini bisa dilakukan begitu ya apabila Anda memang tidak ingin memasaknya secara langsung, ataupun Anda membelinya atau mendapatkan hewan daging kurbannya ini kebanyakan begitu ya. Nanti Anda bisa bergabung tentunya pendengar seperti biasa di telepon kami 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366 9907. Nanti akan dihubungkan pendengar, dan juga pastinya kita ngobrol sedikit, juga salam-salam ya, nanti bisa request lagu dangdut juga di siang hari ini. Dari 198 sudah ada yang bergabung siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dian di Kebon Sari ini ya.
1: Iya, alhamdulillah masih
0: hangat. Alhamdulillah langsung ini ya, langsung naik pertama ini Mbak Dian ini ya.
1: Bisa Mbak,
0: Anjir, betul sekali, mumpung bisa. Mbak Dian, ini kan jelang Idul Adha begitu ya, yang dikaitkan dengan daging. Ini biasanya kalau Mbak Dian ini sukanya kalau dapat daging ataupun beli daging, ini langsung dimasak atau disimpan dulu ini Mbak Dian?
1: Saya nggak suka Mbak daging, kambingnya nggak suka. Jadi mertua saya biasanya yang apa, yang megang-megang yang ramut itu mertua saya.
0: Berarti memang nggak suka ya kalau daging, berarti sukanya apa ini, ayam ya kalau nggak suka daging ini?
1: Ya sapi masih mau, cuma kalau kambing nggak, benar-benar saya nggak mau.
0: Mungkin karena aromanya ya Mbak Dian ya, ada aroma khasnya itu ya. Anje, baik, berarti kalau dari Mbak Dian ini kalau dapat daging ini langsung dimasak sama mertuanya ini ya.
1: Iya, kalau kambingnya kasihkan mertua, karena mertuanya suka sekali.
0: Suka sekali dibikin tongseng ini ya. Anje. Kalau gitu Mbak Dian, karena sudah menjawab pertanyaannya pada siang hari ini, mau request lagunya siapa? Coba saya carikan dulu.
1: Request lagunya Mengapa dari Rana Rani.
0: Mengapa? Coba saya carikan dulu ya Mbak Dian, sambil salam-salamnya monggo.
1: Salamnya buat Mbak Wulan, buat Bu Susi, Bunda Kartina, Bu Deno,

0: Pak Bondan, Bapak Sawasama, Bapak Rustianto, Mas Muhammad, Mas Fauzi, teman-teman aku yang ada di Madiun Kota. Semuanya selamat siang. Ada Mbak?
1: Mengapa dari Rana Rani ya ini?
0: Iya.
1: NJ ada. Ditunggu lagunya nanti akan saya hadirkan. Ya,
0: kalau udah ketemu, salamnya buat semua.
1: NJ.
0: Semuanya ada tanpa terkecuali.
1: NJ.
0: Buat Mbak Nindi.
1: NJ.
0: Selamat bertugas, semoga nggak lepas capek.
1: Matur nuwun amin.
0: Nanti pulang hati-hati ketemu
1: NJ.
0: Keluarga dengan keadaan sehat.
1: Amin, pulang amin, amin, amin.
0: Aku tunggu lagunya.
1: Anjih Mbak Dian, ditunggu lagunya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pendengar, tadi ada Mbak Dian yang sudah bergabung begitu ya dari Kebon Sari, di mana kalau Mbak Dian ini kalau dapat dari hewan kurban ini ya, daging kurban, ini biasanya langsung dimasak oleh mertuanya karena memang sangat suka daging kambing ini.

0: ya. Kalau dari Mbak Dianya sendiri agak kurang suka begitu ya. Kalau daging sapi mungkin masih suka, karena memang dari aromanya kalau kambing itu punya ciri khas begitu ya. Kembali dari 198 ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ninti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Bulan. Kabar sehat Mbak Bulan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Allah Akbar. Mbak Dian buka Polri.
0: Iya, ini sudah membuka. Ini alhamdulillah bisa bergabung di siang hari ini. Anje.
1: Mengenai daging ya,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya, daging. Kalau Mbak Wulan bagaimana soal daging?
1: Kalau saya itu daging apapun ya, memang enggak suka. Tapi kan suami kan suka. Ya, saya frozen, saya pilih yang apa yang perlu dimasak dulu, yang buat nanti kayak gitu. Aku pilih yang bagus-bagus, aku simpan di freezer, aku tempatin di mau apa mau di box apa mau di plastik kayak gitu ya Mbak ya. Nah nanti yang apa yang kecil-kecil yang kayak gitu tuh aku masak dulu ya, pokoknya masakku ya sebisanya lah Mbak, yang penting bumbunya benar. Ya kan yang suka suami ya ya udah ya suami yang maem, aku yang maem yang lain. Aku beda-bedakan ya, padahal aku ya bisa membedakan antara daging sapi dengan daging kambing itu teksturnya lain kok.
0: Teksturnya beda ya.
1: Aku kadang-kadang aku pilih-pilih gitu ya. Aku pilih daging sapi dulu, aku frozen. Terus nanti yang daging kambing aku bikin tongseng lah kayak gitu.
0: Iya. Berarti dipilih-pilih.
1: Nah, kadang-kadang lebih banyak kok Mbak. Aku kadang-kadang ada kadang-kadang sampai 5 kilo sampai 4 kilo dapat.
0: Wow, ya. Lumayan ya berarti ya Mbak Wulan ya.
1: Makanya kan aku frozen kan, siapa ngabisin kan?
0: Iya betul sekali, 5 kilo ini ngabisinnya gimana ya?
1: Iya.
0: Berarti memang harus di frozen ini ya kalau dari Mbak Wulan ya.
1: Tak masakan kayak gitu Mbak. Jadi nanti apabila masak itu nggak ngutik-ngutik yang lain. Karena kalau udah bau air kan itu nanti ada bakterinya yang masuk di situ.
0: Betul.
1: Kalau daging itu kan sebaiknya nggak dicuci dulu gitu Mbak. Jadi biarkanlah di plastik sendiri yang rapi, nah kayak gitu kan, atau di box kayak gitu loh Mbak ya. Nah jadi kalau nanti masak ya tinggal ngambil yang semasakan gitu aja. Kalau misalnya mau dua resep ya ngambil dua seperti itu, jadi nggak ngutik-ngutik yang lain. Nah, ya itulah yang dicuci kan gitu Mbak.
0: Anje, betul.
1: Mbak Nindi.
0: Mbak Nindi ini ya.
1: Iya loh,
0: ini Anje, baik. Berarti memang tadi ada yang di frozen gitu ya, dipilih-pilih kalau Mbak Wulan ini, karena memang cukup banyak dan juga enggak habis kalau orang satu aja yang makan ya, begitu
1: jelas,
0: ya.
1: Kadang-kadang aku kalau masakan suami gitu kadang-kadang sampai 2 hari nanti aku panasin terus.
0: Anje.
1: Aku simpan di apa namanya di freezer Mbak,
0: di freezer
1: kalau
0: dulu ya
1: itu kan nggak berubah rasa lah
0: ya
1: gitu.
0: Betul. Anje, baik, terima kasih Mbak Wulan sudah berbagi informasi di siang hari ini. Nah kalau gitu lagunya mau diputarin apa Mbak Wulan?
1: Aku lagunya pengen lagunya Caca Handika yang semua tahu Mbak.
0: Semua tahu, saya carikan dulu sambil salam-salamnya monggo.
1: Salam-salamnya ada Pak Di Songo-Songo, ada Pak D, Dono Suworo, ada yang Bonjor, ada Mbah Bari, ada Bunda Mari, ada Bunda Sur, ada Mbak Tika, ada Bunda Denok Palangwesi, Mbak Diantati, terima kasih Senggolane. Kapan Mbak ngejiun nih Mbak, ayo nih omah gue Mbak, ngejiun nih dinas sosial ya. Terus ada juga ada Bunda Samiran, Bunda Lis, Teteh Lilis, ada Mbak Priska, ada Mbak Putri Ayu, ada lagunya?
0: Ada, dari Caca Andika ya.
1: Kalau ada, salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Oh, mohon maaf, nggak tak senggol satu persatu ya. Bunda Ernik sama Bunda Skartasi aja yang aku senggol ya.
0: Anjay.
1: Ada Mbak, ada Bunda Mesila, iya ya.
0: Bunda Mesila.
1: buat Mbak Lindi. Selamat bertugas hingga tuntas.
0: Matur nuwun.
1: Senantiasa menyertai Mbak Lindi sekeluarga.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Tak temenin sampai jam 18:00. Nanti aku pengen diputarkan lagu dunia. Itu lho Mbak, lagu apa ini? Enak banget. Mbak Lindi biasanya itu deh yang diputar.
0: Iya, nanti soalnya coba kalau ada nanti kalau
1: iya,
0: ini ya.
1: Nanti.
0: Iya, nanti ya.
1: Tugas-tugasnya kan nanti apa-apa. Jam-jam akhir itu ya.
0: Anjay, betul
1: gitu.
0: Sekali jam-jam terakhir ya sebelum
1: ya,
0: break
1: gitu
0: nanti
1: aja, ya. Mbak Lindi.
0: Anjay, matur nuwun.
1: Waktunya tak tunggu lagi.
0: Sami-sami dirantis lagu ini.
1: Monggo Mas Tunggul Mas kita naik itu Mbak Lindi.
0: Anjay, ditunggu ini ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih untuk Mbak Wulan yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kemudian dari WhatsApp juga ada yang bergabung dari Bu Ernik di Ponorogo. Ini dengan Bu Ernik, dangdutnya Rery Madiun mantap. Salamnya buat Bapak Dono Soro, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Sekartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavian, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Kalau aku tim yang suka daging dimasak langsung beraneka masakan. Request lagunya Barabere dari Siti Badriah. Terima kasih untuk Bu Ernik di Ponorogo. Ini juga tim yang berbeda kalau di Bu Ernik ini ya. Ini tim yang langsung dimasak dengan berbagai aneka ragam menu begitu ya. Mungkin bisa rendang, opor, tengkleng dan lain sebagainya. Waduh, itu menarik sekali ya Bu Ernik di Ponorogo. Ya pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu permintaan pada siang hari ini. Permintaan lagu yang sudah hadir tadi dimana dari Mbak Wulan ya. Tadi dari Caca Handika, Semua Tahu.

0: Mendengar saatnya info terkini, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengecam tindakan Israel menangkap dua jurnalis Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla. Politikus PKS ini menilai tindakan Israel tersebut terbukti nyata melanggar hukum internasional, di mana disampaikannya penangkapan dan penahanan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang bersifat universal dan kebebasan masyarakat sipil. Perjalanan dua wartawan Indonesia merupakan bagian dari pekerjaan jurnalisme, dan aksi kemanusiaan seharusnya dilindungi oleh hukum internasional. Ia pun mendorong pemerintah untuk Kementerian Luar Negeri segera bergerak memastikan keselamatan dan pembebasan dua warga negara Indonesia tersebut. Hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hidayat menuturkan langkah mendesak dan strategis perlu diambil Kemlu RI, termasuk berkoordinasi dengan negara-negara sahabat. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya bantuan langsung tunai BLT untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM sebesar 3 juta pada 2026 dengan syarat mengirimkan foto KTP dan KK.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid mengenai isu tersebut. Kementerian UMKM melalui akun Instagram resmi Kementerian UMKM @kementerianumkm pada 30 Januari 2025 telah membantah adanya program BLT untuk pelaku UMKM. Kementerian UMKM meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan data pribadi sebaik-baiknya agar tidak jatuh ke tangan pelaku kejahatan. Informasi resmi hanya melalui kanal media sosial Kementerian UMKM dan situs resmi umkm.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: War, ono kethek ning kuru.
6: Iya.
5: Nek adik mencolot nang telaga di pahan batu, tapi nek adik melor nang daratan di pahan macan.
6: Ya apa war nasib kethek war?
7: Lah pokok mikir nasib kethek wong nasibku dhewe gak jelas ngene kok iso.
8: In
1: Intermezzo. RRI.co.id.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Di siang hari ini ada yang bergabung pendengar dari jalur WhatsApp, di telepon WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum, mantap. Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sur ini ya. Kabar sehat Bu Sur?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah saya juga sehat ini ya di siang hari ini. Cukup ya, panas semangat. Ya ini Bu Sur ya. Sehat dan semangat. Panas sekali ini hawanya juga di siang hari ini ya.
1: Anjir,
0: betul sekali. Semoga saja tidak hujan ya. Sudah panas biasanya hujan sore-sore ini ya.
1: Iya, tapi adem jadinya Mbak Nini.
0: Iya, betul sekali, tidurnya jadi nyenyak kalau adem gitu ya. Anjir. Bu Sur, karena sudah mendekati Idul Adha, ini berkaitan dengan daging. Kalau biasanya Bu Sur, daging ini di frozen atau dimasak langsungan seperti Bu Ernik tadi? Kalau Bu Ernik dimasak jadi beberapa menu makanan, kalau Bu Sur bagaimana?
1: Saya sih kalau dulu langsung saya masak ya Mbak Nindi. Tapi kalau sekarang itu masaknya seperlunya.
0: Seperlunya ya.
1: Iya, karena pengen gitu kan, pengen segera di ini aja. Biasanya yang dulu ini tuh jeroan-jeroan itu Mbak Nindi. Kalau yang lainnya ya disimpan aja dulu.
0: Disimpan aja dulu ya.
1: Iya,
0: berarti secukupnya ya.
1: Disimpan daging aja dulu Mbak Nindi.
0: Dibekukan ya, berarti sama ya seperti
1: iya Mbak Nindi.
0: Mbak Wulan tadi ya, saya sampai bingung.
1: Jadi bisa untuk lauk di kemudian hari lah. Lah kalau dimasak semua juga toh enggak kemakan habis Mbak.
0: Iya,
1: kan
0: betul.
1: Tambah sayang toh.
0: Betul sekali, tidak termasak habis nanti ya.
1: Jadi kira-kira untuk makan dua hari lah gitu enggak apa-apa kan.
0: Anjir, dipanasin
1: buat apa hari raya itu sama besoknya gitu kan enggak apa-apa.
0: Anjir, enggak apa-apa kalau seperti itu, baik. Anjir.
1: Ya, begitulah Pak Nindi. Kan setahun sekali.
0: Setahun sekali, betul sekali.
1: Banyak banget
0: ya kalau Bu Sur ya, seperti Mbak Wulan tadi juga lumayan banyak katanya dapatnya ya.
1: Soalnya jatah dari sini terus dari sono gitu.
0: Iya, alhamdulillah ya bisa buat beberapa menu masakan nanti untuk beberapa hari ke depan ini ya.
1: Betul. Syukuri saja.
0: Anjir, baik Bu Sur.
1: Dari
0: anjir.
1: Orang yang beribadah.
0: Anjir, dapat rezeki. Bu Sur, kalau gitu lagunya mau diputerin apa di siang hari ini, saya carikan dulu.
1: Lagunya apa ya Mbak Nindi ya? Saya kok bingung ini mau pilih anu aja apa ya Mbak?
0: Apa?
1: Iming-iming aja Pak.
0: Iming-iming, saya carikan dulu sambil salam-salamnya monggo.
1: Siapa itu yang nyanyi ya?
0: Anjir, ada Iming-iming dari Rita Sugiarto.
1: Salam-salam dulu, tadi ada Mbak Ulan, Bu Erni, kemudian Pak Dedono, Bu Tika, Bu Mari, Bu Mami, semoga belum sore. Kemudian Mas Muhammad, Mas Juhari, Bu Setio, Bu siapa lagi ya, Budi Siti siapa?
0: Bu siapa? Bu Siti siapa ini?
1: Kemudian Mbak Dian, ada Mbak Sekartaji, kemudian yang di Ngawi siapa ya?
0: Yang di Ngawi
1: siapa?
0: Kemudian
1: Mbak Yomi juga.
0: Bu Dena.
1: Semoga sehat selalu semuanya ya Mbak Nindi ya.
0: Amin.
1: Yang di Pacitan juga mengucok nih, lama gak naik ini. Semoga semuanya sehat. Pokoknya saya senang semuanya ya Mbak Nindi ya.
0: Amin.
1: Walaupun
0: Anje.
1: Tidak saya sebut, saya tetap ingat sama penjenengan semua.
0: Semoga sehat selalu.
1: Spesial Mbak Nindi, Mbak Nindi semangat ya.
0: Matur nuwun, amin.
1: Terima kasih,
0: Anje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Bu Sur yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kemudian di jalur WhatsApp ada beberapa pesan ya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request Mati Urip Karo Kue ya, ini dari Bu Sukasiati, namun belum ada ya versi dangdutnya. Jadi diganti di lagu Cincin Kepalsuan aja Mbak. Ini katanya dari Bu Sukasiati. Matur nuwun, ditunggu lagunya Bu Sukasiati. Dari ada telepon kembali pendengar ada. Satu sembilan delapan ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Dari siapa ini? Dari Bu Galuh bukan ini ya?
2: Betul.
0: Betul. Aduh, selamat siang Bu Galuh, kabar sehat?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Harapannya?
0: Harapannya
2: juga salam bahagia bersama keluarga.
0: Anjeh, amin. Salam bahagia selalu ini saya insya Allah. Bu Galuh. Di siang hari ini lagi bahas terkait daging ini karena jelang Idul Adha. Kalau Bu Galuh sendiri bagaimana? Apakah tim yang langsung dimasak habis atau dibekukan dulu?
2: Iya.
0: Gimana?
2: Ada salam dari Pak Restu, Mas.
0: Pak Restu?
2: Iya.
0: Anjir, salam kembali Pak Restu.
2: Udah aku sampaikan, Pak.
0: Anjir, bergabung dong.
2: Iya, ayo gabung. Gimana, Mas?
0: Iya, tadi terkait daging, kalau Bu Galuh bagaimana? Apakah tim yang langsung dimasak habis atau dibekukan dulu untuk beberapa menu lainnya di lain hari?
2: Kalau aku sependapat dengan Bu Suryani tadi, diawetkan, dibertahap. Jadi ini hari misalkan diri saja, terus besoknya dirawon, dilape, sesuai dengan keinginan kita.
0: Iya.
2: Jadi bertahap.
0: Bertahap ya.
2: Bisa sampai 4 kali.
0: Waduh.
2: Ini hari. Rawon.
0: Iya.
2: Terus lusa dijeda ya, Mbak ya. Dijeda. Terus besoknya kayak gitu, lape. Dijeda lagi, apalagi disoto, digulai, ya pokoknya seperti itulah. Tapi menurut aku suka dijeda ya, Mbak, biar nggak jenuh gitu. Ada terus diselingin hijau-hijauan daun kayak gitu.
0: Iya.
2: Biar nggak apa, biar nggak pusing penuh. Terlalu banyak.
0: Iya, betul sekali, pening nanti ya.
2: Wah, ini ada
0: pening sekali
2: lagi.
0: Ya. Ya, Mbak, buat siapa?
2: Ada salam dari Pak Rusdianto. Pak Rusdianto Kalbar. Buat sampean. Ya, Pak Rus, semoga bahagia bersama keluarga. Dilancarkan segalanya.
0: Amin.
2: Mbak Nindi.
0: Anjay, lagu ini pun apa, Bu Galuh?
2: Aku nanti tolong diputarkan Konco Mesra ya.
0: Konco Mesra, anjir.
2: Ada ya?
0: Ada, Konco Mesra. Konco salam Mesra, anjir, salamnya. Salam lagi, salam buat siapa?
2: Tadi udah cukup kan menunya seperti itu dari aku.
0: Sudah cukup.
2: Ini salam-salam ya, Pak. Lagunya juga udah. Sekarang salam-salam buat Pak Rusdianto Kalbar,
0: iya,
2: bahagia bersama keluarga. Ada tadi Pak Restu,
0: amin.
2: Juga bahagia bersama keluarga. Terus ada juga Bopo Songo-Songo, Pak Mutuban, terus ada Eyang Bonjor, terus ada juga Pak siapa itu yang suka nyolek aku juga.
0: Siapa tuh?
2: Ya, siapa yang pokoknya bopo-boponya semuanya. Semoga lancar
0: bopo-bopo-bopo.
2: Ada budenya, ada juga anak dan cucunya. Terus ada Bu Erni, ada juga Bu Mari, ada juga Bu Suryani tadi, Mbak Ulan, terus Bu Susi, Bu Samiran,
0: semuanya.
2: Semuanya.
0: Aje, semuanya saja ya. Nanti capek Bu Galuhnya ya.
2: Maaf yang belum kesenggol besok lagi. Oh iya, Bu Sekar Taji.
0: Bu Sekar Taji.
2: Neng Gayatri. Iya, pokoknya semuanya. Terima kasih ya, Mbak, yang
0: Anje, sami-sami.
2: Aku tunggu
0: lagi. Anje.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya di akhir tadi terputus ya, ke menghilang suara salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bu Galuh. Terima kasih, lagunya ditunggu, nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Ya, bagi Anda yang masih ingin bergabung pada siang hari ini, pendengar sabar dulu, kita hadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk pada siang hari ini. Ada dari Rita Sugiarto, Iming-iming.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya dari Madiun. Mantap. Tadi sudah dihadirkan pendengar satu buah lagu permintaan ya dari pendengar yang belum saya bacakan. Halo, selamat siang, Mbak, dari di Pro Dangdut, Dangdutnya dari Madiun. Mantap. Mohon diputarkan lagu lama Rupiah dari Roma Irama untuk semua pendengar. Salam kenal dari Pak Denoy di Magetan. Sudah saya hadirkan ya tadi, Pak D, lagunya dari Roma Irama, Rupiah ini ya. Kemudian pendengar dari pesan WhatsApp kembali, assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdutnya dari Madiun. Mantap. Kalau saya dapat daging kurban mau dimasak langsung, semisal dibikin pentol ataupun tahu bakso. Ini enak sekali ya. Berarti ya, ini juga jadi salah satu rekomendasi yang bisa dilakukan karena sudah menjadi olahan begitu ya. Diolah menjadi bakso, kemudian dibekukan ataupun dimasukkan ke freezer, ini juga cocok ya. Mbak Nindi mau request lagunya Denny Caknan yang judulnya Negoro Angin, keluaran 2026. Salamnya buat teman-teman ya Mbak Nindi yang lagi siaran di Pro 1 saja. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak dari Mas Afif Mukminin di Sumenep. Matur nuwun Mas Afif. Berikutnya ada dari Evin ini ya. Kak mau request lagu Negoro Angin dari Denny Caknan. Ini sama ini ya, tadi seperti Mas Afif lagunya. Ditunggu Mbak Evin dan juga Mas Afif, nanti akan saya hadirkan untuk Anda siang hari ini. Ya pendengar, karena sudah ada lagu yang masuk dan juga masih ada dua lagu yang masuk di siang hari ini, belum saya hadirkan ya. Kami hadirkan dulu permintaan lagu. Tadi ada dari Bugalo ya, tadi Nela Karisma, Konco Mesra.

Ya, pendengar ada negara angin dari Denny Caknan masih menemani Anda di Pro Dangdut pada siang hari ini. Pendengar, tentunya juga terima kasih Anda telah bergabung dengan Pro Dangdut. Setiap hari Anda bisa kembali bergabung ya pendengar dengan Pro Dangdut pastinya yang hadir menemani ruang dengar Anda. Dan di hari ini semua lagu sudah saya hadirkan pendengar. Tentunya terima kasih Anda telah tadi request lagu dan juga berbagi pengalaman di Pro Dangdut. Dan sesaat lagi nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan bertema Kem Sehat ke-6 ini ya, bersama beberapa narasumber nanti yang akan hadir menemani Anda di Madiun sore ini. Dan pendengar, sembari juga menantikan azan sholat asyar berkumandang untuk kota Madiun dan sekitarnya, yang mana pada hari ini akan berkumandang pada jam 14.54 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah. Oh.

0: 分。
1: أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah. Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix Penanggulangan Bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kentongan.

Selamat sore pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore hari ini kembali kami hadirkan Gema Kentongan, di mana pada hari ini nanti dialog mitigasi bencana Kentongan untuk Selasa 19 Mei 2026 akan kami hadirkan terkait topik Kem Sehat ke-6 ya pendengar, di mana nanti akan hadir juga narasumber kami, yaitu ada Rina Putri dari Gempa Adventure Ponorogo, kemudian Elma Trisya Wardani, Ketua Kem Sehat Community, dan juga M. Rijal Prasetya dari Gempa Adventure Ponorogo. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan pada sore hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu informasi menemani aktivitas Anda di sore ini pendengar, di mana informasinya terkait Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis dalam beberapa hari terakhir kondisi cuaca di Indonesia masih menunjukkan karakteristik masa peralihan musim, dengan cuaca siang yang terasa lebih panas akibat berkurangnya tutupan awan, kemudian namun kelembapan udara yang masih cukup tinggi membuat pemanasan tersebut tetap mampu memicu pertumbuhan awan hujan, yaitu yang terjadi pada sore hari khususnya untuk di wilayah Indonesia pendengar. Dan dalam hal ini pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Nganjuk Setiaris mengungkapkan di Pulau Jawa pelemahan Monsun Australia masih mendukung peningkatan potensi hujan, meskipun dalam 3 hari ke depan intensitasnya diperkirakan sedikit menurun pendengar, di mana hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi merata, sementara hujan sedang hingga lebat diperkirakan dominan di wilayah utara Jawa, yang mana pada 19 Mei ini pendengar terbentuknya sirkulasi siklonik di selatan Jawa berpotensi kembali meningkatkan hujan lebat, terutama di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, yang dapat disertai kilat dan juga angin kencang sesaat. Sedangkan untuk wilayah Madiun Raya pada tanggal 17 hingga 19 Mei didominasi cuaca berawan dan juga hujan dengan intensitas ringan. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan dapat disertai kilat dan juga angin kencang. Maka dari itu, Setiaris mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca mendadak dalam beberapa hari ke depan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk secara berkala memantau informasi perakiraan cuaca peringatan dini dan juga peringatan cuaca ekstrim melalui kanal informasi BMKG, yaitu melalui aplikasi info BMKG serta media sosial @info BMKG pendengar. Itu pendengar informasinya di sore hari ini. Dan dari himbauan tadi disampaikan bahwa masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di akhir-akhir ini karena cuaca masih bisa saja hujan menimpa area Madiun dan sekitarnya.

Ya, pendengar, Anda masih di informasi seputar kebencanaan, di mana informasi berikutnya ini dari Ponorogo. Satreskrim Polres Ponorogo tengah menyelidiki kasus penemuan jasad bayi yang ada di parit Desa Trisono, Kecamatan Babatan, Ponorogo, di mana Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan jasad bayi yang terbungkus kresek hitam dan juga sudah membusuk itu telah diautopsi oleh tim medis. Hasilnya tidak ditemukan luka luar di tubuh bayi. Adapun ciri-cirinya yakni bayi berjenis kelamin laki-laki dengan panjang 55 cm. Kemudian pendengar, dari ciri-ciri lainnya yaitu rambut hitam dengan panjang 5 cm serta ditemukan juga masih terdapat tali pusar. Pada sisi lain pihaknya dari Satreskrim Polres Ponorogo, pendengar, juga masih melakukan pendalaman perihal kelahiran bayi tersebut apakah melalui pertolongan medis atau tidak. Dan tidak hanya itu, Satreskrim juga melakukan pendalaman dengan menyisir CCTV. Saat melakukan olah TKP, polisi tak menemukan barang bukti lainnya selain jasad bayi terbungkus kresek hitam. Seperti diketahui oleh warga Desa Trisono, Kecamatan Babatan, Ponorogo, yaitu pada Sabtu 16 Mei 2026, digegerkan dengan penemuan jasad bayi terbungkus kresek hitam, di mana saat itu warga mencium bau menyengat dari parit. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata jasad bayi sudah membusuk. Maka dari itu oleh warga langsung dilaporkan ke perangkat desa hingga diteruskan ke aparat kepolisian. Ya, informasi ini pendengar masih menemani Anda di informasi seputar kebencanaan sore hari ini, sembari menantikan nanti dialog mitigasi bencana Kentongan pada sore hari ini yang akan membahas terkait kem sehat yang ke-6. Pendengar, sebelum itu kami hadirkan komposisi lagu berikut ini, ada dari Nadine Amizah, Tawa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, benar ada masih mengikuti informasi seputar kebencanaan di sore hari ini, di mana sebelum kami hadirkan nanti dialog mitigasi bencana Kentongan edisi untuk hari ini, pendengar, dihadirkan kembali informasi seputar kebencanaan pada sore hari ini, dan informasinya pada sore hari ini terkait dari Ngawi, pendengar, personel Polsek Paron Polres Ngawi bergerak cepat mendatangi lokasi kebakaran ruang aula Puskesmas Pembantu di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, yaitu pada Minggu 17 Mei 2026, di mana kebakaran diketahui sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dilaporkan ke pihak kepolisian pukul 9 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, pendengar, anggota Polsek Paron bersama unit Reskrim Polres Ngawi dan juga tim identifikasi langsung menuju ke lokasi guna melakukan pengecekan tempat kejadian perkara atau TKP, pemeriksaan saksi, serta pengamanan barang bukti. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama melalui Kapolsek Paron AKP Muhammad Nur Haris menyampaikan bahwa kehadiran cepat anggota Polri di lokasi merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan situasi tetap aman dan juga kondusif. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran diduga berasal dari konsleting listrik pada colokan yang digunakan untuk menyambung perangkat Wi-Fi. Teko pemanas air dan juga magicom yang ada di ruang aula, ya pendengar, di mana dari hasil olah TKP juga diketahui api hanya membakar bagian aula dan juga sejumlah barang yang ikut terbakar, di antaranya ada speaker aktif, rak penyimpanan obat dan juga dokumen, timbangan badan, magicom, teko pemanas air listrik, serta beberapa peralatan dapur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 6 juta rupiah. Dan dari kejadian ini, pendengar, petugas juga menemukan bahwa lokasi berada di belakang kantor desa dan juga tidak terlihat langsung dari jalan raya sehingga kebakaran tidak segera diketahui warga. Saat petugas datang ke lokasi, kondisi api sudah padam dan juga hanya tersisa bara saja. Dari hal ini, pihak Puskesmas juga menerima kejadian tersebut, pendengar, sebagai salah satu musibah dan tidak menuntut pihak manapun. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari hal ini, pendengar, semoga masyarakat makin meningkatkan kewaspadaannya, terutama terkait area-area yang memang rawan untuk terjadinya konsleting listrik.

Ya, pendengar, kembali saya hadirkan juga informasi lain masih dalam informasi seputar kebencanaan di sore hari ini, di mana informasinya dari Magetan. Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, Jawa Timur masih melanjutkan uji coba pengalihan arus di sejumlah ruas jalan utama. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas tersebut, pendengar, hingga kini masih dalam tahap evaluasi sambil menunggu finalisasi laporan yang akan disampaikan ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di Sub Magetan, Ahmad Fauzi Ihsan, menyebutkan uji coba pengalian arus masih berlangsung dan terus dipantau perkembangannya di lapangan. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut, pendengar, termasuk menyesuaikan kebutuhan rambu lalu lintas yang ada di beberapa titik yang dianggap perlu untuk dilakukan pemasangan. Dalam hal ini, menurut Fauzi, penambahan maupun pelepasan rambu masih dilakukan mengingat arahan dari Dishub Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan survei lapangan sekitar 2 pekan lalu, pendengar. Penyesuaian itu menjadi bagian dari penyempurnaan skema agar penerapan pengalihan arus berjalan optimal. Ia juga menambahkan di Subprovinsi Jawa Timur telah melakukan inspeksi terkait penerapan pengalihan arus di wilayah Magetan, di mana dari hasil inspeksi tersebut terdapat sejumlah rekomendasi yang diberikan, baik terkait teknis pelaksanaan di lapangan maupun penyusunan laporan evaluasi. Sebagai informasi, uji coba pengalihan arus lalu lintas, pendengar, sudah mulai diterapkan sejak 13 April 2026 sebagai bagian dari upaya penataan lalu lintas di kawasan perkotaan Magetan. Selama lebih dari 1 bulan pelaksanaan, evaluasi terus dilakukan guna mengukur dampaknya terhadap kelancaran kendaraan dan juga aktivitas masyarakat di sekitar jalur yang terdampak. Ya, mendengar, dari informasi ini nanti sembari menantikan juga di sore hari ini dialog mitigasi bencana Gema Kentongan akan kami hadirkan sesaat lagi menemani aktivitas Anda. Kami hadirkan satu buah lagu dari Tulus, Nala.

Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Selamat sore pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore hari ini kembali kami hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan. Untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026, yang mana pada sore hari ini, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami bisa melalui telepon maupun WhatsApp kami, pendengar, yaitu di 0351459198, atau juga bisa bergabung di YouTube kami RRI Madiun, karena pada sore hari ini tentunya dialog mitigasi bencana Kentongan disiarkan secara langsung di YouTube RRI Madiun. Dan di sore hari ini terkait pembahasan Kem Sehat 6, telah hadir juga di studio Pro 1 RRI Madiun narasumber kami, ada Mbak Arina Putri, kemudian Mbak Elma, dan juga Mas Rizal. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, mungkin sebelumnya sebelum kita mulai pembahasan kita pada sore hari ini, bisa perkenalan ini satu persatu dari Mbak Elma dulu. Ini mungkin bisa perkenalan ke pendengar, silakan.
2: Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Elma Tresya Wardani, biasanya saya dipanggil Elma. Di sini saya sebagai ketua pelaksana dari event Camp Sehat Community ke-6 di Universitas Merdeka Madiun.
0: Baik, salam kenal Mbak Elma, ketemu kembali ini ya di sore hari ini. Kemudian berikutnya untuk Mbak Arina Putri, silakan.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gempa. Saya di Gempa Adventure sebagai divisi SDM lingkungan sosial. Gitu.
0: Baik, terima kasih. Salam kenal untuk Mbak Putri. Kemudian yang terakhir dari Mas Rizal, silakan.
1: Oke. Perkenalkan, nama saya Mama Rica Prestio. Saya di sini sebagai Ketua Gempa Adventure Ponorogo, yang ke depan akan memberikan wawasan tentang Kem Sehat 6.
0: Baik, salam kenal Mas Rizal.
1: Baik.
0: Baik, kemudian di pembahasan pada sore hari ini terkait Kem Sehat 6 ini ya. Ini menjadi salah satu mungkin agenda ya yang akan dilakukan ke depannya di kemudian hari, di kalau enggak salah di bulan depan ini ya.
3: Juni.
0: Bulan Juni. Nah, baik. Mungkin di awal bisa disampaikan dulu Kem Sehat ini seperti apa dan agenda dari mana saja, mungkin bisa disampaikan dulu untuk Mbak Putri mungkin ya, silakan.
3: Oke, terima kasih. Kem Sehat itu sebenarnya dari awal ada awalnya ini kita kerjasama dengan Peace Corps dari USA Amerika, yang kebetulan studi banding pelajar ya.
1: Betul.
3: Jadi dari Amerika itu memprakarsai adanya kegiatan, dan pada akhirnya Gempa Adventure diminta untuk membuat namanya Kem Sehat Community. Pada akhirnya Kem Sehat itu bertujuan untuk kita dedikasikan untuk anak-anak SMA atau generasi muda bangsa Indonesia ini, khususnya di lingkungan kita sendiri, untuk mengetahui sehat itu seperti apa, bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang negatif, dan banyak hal tentang lingkungan juga, tentang IT dan macam-macam. Di situ banyak pelajarannya nanti. Gitu.
0: Baik, berarti banyak sekali agenda di dalamnya ya dari Kem Sehat ini, bukan hanya sehat tapi juga menjadi salah satu sumber informasi dan juga edukasi nanti ke depannya ya. Kemudian untuk mungkin bisa disampaikan ini dalam kegiatannya, selain bermalam begitu ya, camping ini ya, ini ada kegiatan apa saja, mungkin bisa diulas lebih lengkap kembali mungkin dari Mas Rizal mungkin ya, silakan.
1: Baik, jadi untuk Kem Sehat nanti kita adakan dari hari Jumat sore sampai Minggu pagi. Jadi nanti ada banyak kegiatan di sana, kita tidak hanya camping, tapi kita ada banyak, ada 5 subbidang yang akan kita berikan kepada peserta. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada kesehatan, yang ketiga ada teknologi, yang keempat ada wawasan kebangsaan, yang satu lagi ada peduli lingkungan. Jadi semua itu akan kita rangkum, semua itu akan kita berikan berupa edukasi dan edu games juga tentunya. Jadi tidak, kegiatan tidak terlalu monoton yang berada di dalam ruangan. Nanti ada juga prakteknya langsung, kebetulan di Unmer juga ada Fakultas Pertanian juga, jadi kita bekerjasama dengan Unmer, kita menggandeng dari pihak Fakultas Pertanian untuk memberikan edukasi. Kemarin itu rencananya ada pembuatan pupuk, jadi pembuatan pupuk kita berikan edukasi kepada peserta. Ada juga praktek-praktek yang lain, mungkin edugame seperti panan, tembak atau yang lain. Jadi ada banyak kegiatan nanti di sana, begitu.
0: Baik, cukup banyak sekali ya, berarti ya, berkaitan dengan pelestarian lingkungan juga. Tadi disampaikan ada proses pembuatan pupuk dan lain sebagainya ya. Kemudian ini untuk pelaksanaannya sendiri ini ya, mungkin Mbak Elma, ini ada di bulan kapan ini untuk pelaksanaannya, dan juga sasarannya ini untuk ke siapa saja untuk kegiatan ini?
2: Ya, kalau untuk pelaksanaannya kita ada di bulan Juni, tanggal 26 sampai tanggal 28, jadi hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan sasarannya itu untuk anak siswa-siswi SMA, SMK, MA, Sekarisidana Madiun. Dan mungkin nanti ada tambahan ya dari SMP atau MTS dari Ponorogo ya, Mbak Putri ya.
0: Baik, nah kalau untuk sasarannya tadi kan disampaikan beberapa SMA, SMK, MA sederajat sekota Madiun dan sekaresidenan Madiun ya. Ini apakah melalui undangan atau bisa mendaftar sesuai mungkin ingin ikut kemudian daftar seperti itu, apakah bisa, Elma?
2: Jadi kalau dari kita kan mengirimkan delegasi yang direkomendasikan dari Dindik Prof wilayah Madiun, nanti kita kirimkan ke sekolah-sekolahan untuk mengirimkan delegasi peserta. Dan mungkin nanti kalau misalnya yang belum dapat surat delegasi dari kita, bisa daftar langsung melalui link yang sudah disediakan di brosur ya, Mas Rijal ya.
1: Betul.
0: Ya, link di brosur. Apakah juga ada media sosial yang mungkin di sore hari ini ada pendengar yang memang mendengarkan ataupun melihat di YouTube, ini bisa mencari infonya di mana ini?
2: Bisa langsung dicari di IG-nya Gempa Adventure

0: Terkait penyelenggaraannya, ini siapa saja yang menyelenggarakan? Apakah ada kerjasama dengan beberapa pihak lain, Mbak Putri?
1: Oke, kita ini kebetulan Gempa Adventure berkolaborasi dengan Universitas Merdeka. Dan di kerjasamanya adalah dengan resimen mahasiswa. Dan otomatis yang lain-lain adalah kita juga sponsorship. Juga insya Allah semua instansi mungkin kita libatkan, karena nanti dengan adanya bidang kesehatan kami juga akan melibatkan dinas kesehatan. Karena kita terkait dengan lingkungan juga, kita insya Allah akan melibatkan dengan dinas lingkungan. Dan mungkin banyak yang akan kita libatkan nih, yang mungkin perlu juga ini sesuatu yang baru yang mungkin bisa dikenalkan dengan generasi muda, yaitu jemparingan. Jadi nanti di Edu Game itu ada namanya jemparingan. Kalau di kampus Unmer itu ada panahan, nanti kita kolaborasikan dengan jemparingan. Panahan yang bentuknya tradisional dulu di zaman Kerajaan Mataraman. Jadi ada banyak sekali juga. Jangan lupa nih, kita nyediain door prize banyak banget ya Mas Rizal.
2: Betul, betul.
1: Door prize-nya banyak, game-nya banyak. Kalau nggak ikut tuh rugi. Nah, salah satunya lagi di dari Universitas Merdeka nih mau ngasih
2: beasiswa
1: untuk duta camp sehat. Jadi kan kami nanti ada pemilihan duta camp sehat. Nah, dari duta camp sehat tadi kita akan dari pihak Universitas Merdeka Merdeka Madiun akan memberikan beasiswa, dan diberikan beasiswa juga untuk para
2: peserta voucher.
1: Peserta vouchernya. Gitu. Jadi banyak banget ini, pokoknya ini apa ya istilahnya, kalau nggak ikut camp sehat 6 ini rugi banget, karena di sini banyak sekali Edu Game yang memang kami mau tampilkan berbeda dengan yang lainnya gitu. Jadi sekalian kita nggak main outbound, tapi kita main Edu Game, edukasi game dengan menghubungkan materi dengan prakteknya gitu.
0: Baik.
1: Jadi kita memperkenalkan budayanya, memperkenalkan lingkungannya, memperkenalkan semuanya, kita perkenalkan di situ.
0: Baik, ini gitu. Cukup menarik ya, ada beasiswa bagi yang mengikuti nanti ya, kalau menjadi duta ya, duta camp ya, ini.
1: Duta camp.
0: Duta camp nanti mendapatkan beasiswa di Universitas Merdeka Madiun, dan pastinya ini juga menarik sekali. Tadi ada Edu Game, ada boleh enggak di-spill sedikit tuh gitu. Gamenya seperti apa, keseruannya?
2: Monggo. Jadi game-nya nanti ada beberapa.
0: Dikit aja ya.
2: Jadi yang sudah disebutkan tadi ada jemparingan. Dari jemparingan itu salah satu bentuk outbound kita. Jadi kan outbound nanti ada beberapa jenis yang ada di indoor, di dalam ruangan, dan di luar ruangan. Ada lagi kemarin rencananya itu ada menembak. Nah, jadi nanti masih kita godok seperti apa nanti. Yang jelas akan ada banyak kegiatan yang di luar ruangan. Salah satunya pembuatan pupuk, terus kita edukasi tentang lingkungan juga. Nah, nanti akan banyak sekali kegiatan di luar ruangan. Jadi mungkin itu saja yang ya bisa yang bisa disebut.
1: Banyak.
2: Nah, nanti kalau yang masih penasaran bisa join ke Camp Sehat. Jadi ini kita terbuka untuk semua sekolah, semua sekolah dari SMA, SMK, MA, Sekarisdana Madiun. Jadi nanti yang tidak dapat surat delegasi silakan menghubungi kontak person yang tertera di brosur, akan kita layani, dan kuotanya yang jelas banyak, masih ya 100% masih kita buka lah. Jadi tidak ada pembatasan kuota seberapa, yang harapannya malah semakin banyak peserta malah semakin seru kegiatannya, begitu.
0: Semakin seru ya, kalau semakin banyak yang antusias ikutan di kegiatannya. Kemudian tadi sempat disinggung sedikit terkait tadi membuat pupuk dan lain sebagainya. Nah, apakah juga akan agenda untuk belajar menanam dan merawat pohon, mengingat di Unmer banyak sekali, khususnya di pertanian juga banyak tanaman-tanaman yang sedang dikembangkan. Apakah ada agenda yang berkaitan dengan hal tersebut? Elma mungkin?
3: Ya, mungkin bisa ada dan juga bisa belum, karena ya kondisional, karena waktunya juga
2: terlalu
3: masih
2: padat,
3: masih kita sesuaikan proses lagi.

0: Nah, tapi kalau misalnya untuk kemarin yang sudah saya sampaikan tentang biopori, mungkin ada ya?
1: Ada.
2: Ya, ada ya biopori ya.
0: Kita menanam biopori di wilayah kampus.
3: Nah, itu. Ya, mungkin salah satu bentuk edukasi terhadap lingkungannya praktiknya itu adalah biopori, karena saat-saat sekarang kan masih belum familiar, anak-anak muda sekarang masih belum familiar terhadap biopori-biopori itu apa, gunanya apa, fungsinya apa, cara menanamnya bagaimana. Nah, nanti akan kita dorong anak-anak peserta nanti akan lebih mengenal, harapannya mereka bisa menerapkan apa yang sudah didapatkan di lingkungan mereka. Karena mengingat cuaca sekarang itu berubah-ubah, ada musim hujan, ternyata panas, ternyata hujan lagi, kan tidak pasti musimnya. Jadi dengan adanya mitigasi bencana yang sudah kita berikan, harapannya mereka bisa menyebarkan ilmunya ke masyarakat luas, begitu.
2: Baik, berarti dari kegiatannya ini memang dipilih kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan seperti biopori tadi, bisa bermanfaat begitu ya, berkelanjutan sampai beberapa waktu begitu. Kemudian dari YouTube ternyata sudah ada yang bergabung, ada dari Diasti menyimak, Agus juga monitor, kemudian dari Reno, Kem Sehat, dari pemaparannya sangat menarik dan sangat bermanfaat khususnya generasi muda. Bagaimana dengan minat pesertanya sendiri? Mungkin bisa dijawab Mbak Putri mungkin ya, silakan.
1: Oke, kalau dari peserta, alhamdulillah nih kami sudah nyicil ya, udah nyicil dengan ketua-ketua OSIS yang ada di SMA Ponorogo nih terutama. Alhamdulillah mereka penasaran dan mereka antusias, insya Allah mereka mengirimkan, dan kebanyakan mereka malah kayak ini camping gitu. Jadi boleh kita katakan ya ini camping, tapi kita juga bisa melihat situasi dan kondisi, karena cuaca tadi tidak memungkinkan, entah panas hujan. Tapi kami menyediakan tenda, insya Allah tadi nanti kita ada tenda batalion, dan kita juga ada ruangan. Takutnya kalau hujan nanti kita udah kondisikan ruangan khusus untuk tidur antara cowok dan cewek. Jadi insya Allah kalau dari peserta yang sudah dari camp sehat 1-5, kita tuh malah kewalahan loh Mbak.
2: Malah kewalahan.
1: Iya, karena jujur nih Mas Rizal ini pengalaman dari camp sehat
3: 5.
1: Pesertanya itu ada sekitar
3: 200-an
2: lebih ya.
1: Itu SMP SMA.
2: Wow.
1: Jadi antusiasnya karena memang pertama dilihat dari benefit. Benefit yang kita berikan. Iya, kita mungkin bisa promo sedikit nih Mas Rizal.
2: Iya, boleh, silakan sampaikan benefitnya.
1: Kita ada pembayaran. Jadi ada pembayaran, tapi benefit kita banyak banget. Jadi nanti bisa dilihat dari brosur benefit kita itu apa aja, dan itu benar-benar uang itu memang untuk mereka. Jadi
3: akan kembali ke peserta
1: istilahnya begitu, karena ilmunya juga banyak banget. Yang kita sodorkan untuk camp sehat 6 ini lebih dari camp sehat yang 5, 4, 3, 2, 1. Kalau yang 1-5 itu masih ada teman-teman dari Amerika, dari teman-teman kita yang dari Piskop. Kalau yang ini karena Piskopnya udah selesai kontrak, jadi ya nggak ada Piskop. Cuman kemarin mungkin lebih banyak sponsornya ya Mas ya. Alhamdulillah sponsor kami juga banyak banget, dan saya berharap juga untuk Camp Sehat 6 ini sponsornya juga banyak banget.
2: Semoga banyak.
1: Jadi,
2: ya.
1: Iya, karena memang kalau semakin banyak sponsor itu semakin banyak kami memberikan benefit,
3: fasilitas.
1: Buat peserta juga mungkin ada panitia juga kami istilahnya kami kasih perhatian, istilahnya begitu, karena memang 3 hari 2 malam itu bukan sesuatu hal yang ringan, karena tanggung jawab kami juga banyak banget, keamanan dan lain sebagainya gitu.
2: Baik, cukup menarik ini ya dari yang disampaikan. Kemudian ini berarti bagi yang ikut ini sudah tidak khawatir, apalagi kalau misalkan hujan, ini sudah disediakan campnya dan juga ada ruang tertutupnya ya.
3: Pasti.
2: Sudah dipisahkan antara perempuan dan laki-laki, ini tidak perlu khawatir lagi berarti ya. Baik. Kemudian dari pesertanya sendiri untuk mengikuti Camp Sehat 6 ini, kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Mungkin Elma bisa menyampaikan.
0: Kalau yang perlu disiapkan mungkin nanti akan disampaikan ketika technical meeting.
3: Yang jelas peserta wajib membawa, mungkin kita kan sudah salah satu benefitnya sudah ada kas juga, jadi nanti tidak usah membawa perlengkapan atau baju yang terlalu banyak. Mungkin ya keperluan pribadi aja, obat-obatan pribadi, makan snack sudah kita sediakan juga. Jadi ya mungkin keperluan-keperluan pribadi yang tidak seperti camping membawa alat masak sendiri, enggak. Kita sudah menyediakan konsumsi makan dan snack minumnya juga kita sudah sediakan. Terus saya sedikit menambahkan terkait peserta tadi. Jadi tadi sudah ada yang menghubungi saya tanya itu mau daftar. Itu kalau nggak salah dari MA, salah satu MA di Ponorogo itu sudah mau daftar, jadi masih nunggu konfirmasi lagi. Jadi bisa dilihat kita sudah mulai menyebarkan informasi dan satu dua sudah ingin mendaftar, jadi akan kita gembleng terus, apalagi kita melebarkan sayap di daerah Magetan, Ngawi dan sekitarnya. Harapannya semakin banyak peserta semakin seru, mungkin itu.
2: Semakin banyak semakin seru ya, ini pasti ya. Apalagi tadi ada iming-iming adanya beasiswa yang bisa didapatkan. Keren, waduh, ini keren sekali loh. Ini kapan lagi ya dapat beasiswa dari UMR ini ya?
1: Berharap lagi nih Mbak.
2: Gimana?
1: Satu, karena mungkin Gempa Adventure udah lama ya didukung sama RRI Madiun. Harapan kami juga RRI juga tetap mendukung kami juga, support kami juga. Mungkin dari segi publikasinya, mungkin dari nanti ketika hari waktu camp sehatnya dimulai, start mulai start atau finish, bolehlah RRI ke sana. Jadi mungkin bisa bisa diwawancarain anak-anaknya bagaimana ketika ikut camp sehat dan lain sebagainya gitu.
2: Baik, nanti bisa ya diomongin nanti ya. Baik. Kemudian tadi sudah dibahas banyak sekali terkait beberapa mungkin bisa disampaikan kembali yang terkait benefitnya, benefit yang akan didapatkan oleh peserta yang akan mengikuti camp sehat 6 ini mungkin, Mbak Putri.
1: Oke, kalau benefit banyak banget nih. Pertama kaos, yang kedua gantungan kunci, yang ketiga adalah block nut, yang keempat adalah stiker, yang kelima
3: sertifikat,
1: snack, ada snack, ada makan, ada ilmu, ada teman banyak, ada door prize-nya banyak banget, ada beasiswa voucher, ada banyak banget,
2: banyak banget.
1: Pokoknya yang ikut camp sehat itu nggak rugi deh. Jadi istilahnya kalau umpama dari apa yang mereka keluarkan kami berikan itu insya Allah seimbang. Gitu.
2: Baik, insya Allah seimbang ini ya. Tapi campnya nggak ada dibangunin tengah malam gitu ya?
3: Nggak ada.
1: Kayaknya jadi, bukan main bayu.
3: Nggak. Jadi nanti kita malam ya cukup waktunya istirahat. Ya. Mungkin kegiatan maksimal sampai jam 10 waktu setelah itu mungkin kita istirahat. Tidak ada bangun malam kayak jurit malam itu nggak ada.
1: Jadi, dan lagi nggak ada, nggak ada bully. Ya. Jadi kita nggak ada bully karena. Ya. Tema kita jangan lupa nih harus diomongin nih.
2: Iya, temanya belum disampaikan ya.
1: Membangun mental dan karakter generasi cerdas berintegritas sehat berkreasi.
2: Waduh, mantap sekali.
1: Di sini tidak ada yang namanya pembulian, tidak ada yang namanya apa olok-olok atau merendahkan, tidak ada. Justru kami akan membangun bagaimana mental-mental mereka yang notabene anak-anak generasi sekarang itu gadget. Gimana caranya nggak gadget gitu? Gimana caranya?
2: Gimana ya caranya?
1: Jadi kita kembangin nih karakter mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif, biar mereka mencintai. Kenapa kami kasih jemparingan? Biar mereka mengenal budaya kita juga. Kenapa kita kenalkan menembak? Biar mereka juga mungkin hobi menembak bisa. Asal nggak nembak hati.
3: Benar.
2: Bahaya kalau itu ya. Anjir, baik. Pembahasannya cukup menarik, menarik sekali ini tadi terkait Camp Sehat 6, yaitu temanya saya ulangi ya, membangun mental dan karakter generasi cerdas, berintegritas, sehat, berkreasi. Pastinya yeah. tidak ada bullying dan tidak ada dibangunkan tengah malam. Gitu ya. Baik, mungkin terakhir sebagai penutup ini harapannya mungkin satu persatu untuk Camp Sehat 6 ini harapannya apa saja? Mungkin dari siapa dulu, Mas Rijal dulu, silakan.
3: Jadi untuk pesan dan kesannya untuk Camp Sehat ini harapannya sangat banyak. Dan jelas monggo nanti yang mendengarkan ini atau yang sudah mendapatkan informasi silahkan bergabung. Kita terbuka untuk siapapun, kita tidak ada pembatasan jumlah peserta dari sekolah atau gimana. Semakin banyak semakin seru tadi. Yang jelas dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan wawasan terhadap lingkungan, terhadap pendidikan, terhadap teknologi, untuk peserta juga, mengingat perkembangan sekarang semakin cepat juga. Jadi generasi muda atau Gen Z ini harus kita dorong, harus kita berikan wawasan seluas-luasnya, karena dengan adanya itu mereka lebih bisa bermanfaat. Itu sih.
2: Baik, terima kasih, semoga lebih bisa bermanfaat begitu ya. Kemudian dari Mbak Putri, silahkan.
1: Harapan saya sih semoga generasi muda sekarang ini lebih banyak kesadaran tentang pentingnya ilmu, karena memang benar kalau membaca itu adalah jendela dunia. Kalau ilmu hari ini walaupun pakai separuhnya gadget, tapi setidaknya ilmu itu akan menjadikan dasar semua generasi bisa sukses, asal ada kesadaran bahwa gadget itu tidak dipakai untuk hal-hal yang negatif.
2: Baik, terima kasih. Untuk terakhir dari Elma, silakan harapannya.
0: Ya, kalau harapan dari saya dengan tema yang membangun mental dan karakter generasi cerdas, berintegritas, sehat, berkreasi, semoga peserta yang mengikuti Camp Sehat Community ini bisa menjadi contoh untuk teman-temannya di sekolahan. Mungkin dari materi-materi yang sudah mereka dapatkan di Camp Sehat Community di Universitas Merdeka Mardionia.
2: Baik, terima kasih, semoga bisa menjadi contoh untuk masyarakat juga begitu ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Putri, Mbak Elma dan juga Mas Rijal atas kesempatannya di sore hari ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan juga segera banyak yang daftar ya. Amin. Di sore hari ini. Siap. Baik. Amin. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, nanti lain waktu kita bertemu kembali. Baik. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dialog mitigasi bencana Kentongan pada sore hari ini dengan topik Camp Sehat 6, yang mana sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kentongan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia.
1: Pukul 16 waktu
0: Info
1: Indonesia
0: Prima,
1: Barat
0: edisi dari Jalan Jaring, Candi Jawa Panggung Timur.
1: 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Info Prima.
0: Dari berita jelang Hari Raya Idul Adha, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang perkuat rantai pasok halal di Malang Raya. Gubernur Jawa Timur mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis Artificial Intelligence atau AI. Inilah Info Prima lengkapnya edisi Selasa 15 Mei 2026 bersama saya, Rayu Jafar. Kita buka kabar pertama, menjelang Hari Raya Idul Adha, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang perkuat rantai pasok halal di Malang Raya lewat Si Jules. Berikut Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menggelar pelatihan dan sertifikasi Si Jules atau Sistem Informasi dan Juru Sembelih Halal Syariah dan Kurbania di Hotel Aliante pada Senin lalu. Kepala KPBBI Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat halal value chain atau rantai pasok halal di Malang Raya, Probolinggo Raya, dan Pasuruan Raya. Menurutnya, Bank Indonesia memiliki tugas tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM dan syariah. Indra menyebut, pengembangan ekonomi syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produk hingga proses produksinya, termasuk rumah pemotongan hewan dan unggas bersertifikasi halal.
4: Pertama, jelas tentu pasarnya akan lebih luas ya, karena kan masyarakat akan cenderung memilih mana sih yang halal gitu kan. Jadi kalau masyarakat tentu akan lebih yakin memilih tempat yang secara syariat Islam juga cukup bikin tas. Jadi kalau sertifikasi pasti sudah dijamin dari sisi kedua hal itu. Yaitu manfaatnya untuk kedua, tentu dia tidak hanya biasanya juga itu akan bisa kita berikan di satu RPH rumah potong hewan, jadi bisa dia di mana-mana, bisa dia
5: di masjid,
4: iya bisa ikut karena kan sertifikasi gitu kan.
3: Ia menilai Indonesia yang mayoritas penduduk yang muslim masih memiliki tantangan dalam pengembangan fasilitas halal, termasuk minimnya rumah pemotongan hewan bersertifikasi halal di sejumlah daerah. Karenanya, melalui pelatihan Si Jules, BI Malang berharap peserta dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga rantai pasok halal sekaligus memperkuat ekosistem. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Kota Batu, untuk tingkatkan minat baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusif Kota Batu hadirkan inovasi Si Bowling dan Babiku. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menghadirkan sejumlah program inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Program tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola agar layanan perpustakaan lebih dekat dengan warga. Kepala Disperpusif Kota Batu Abdul Rais mengatakan pihaknya tidak hanya mengandalkan layanan di gedung perpustakaan daerah. Berbagai kegiatan proaktif juga dijalankan untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Salah satu program yang dijalankan adalah Si Bowling atau Perpustakaan Keliling. Program ini tidak hanya menghadirkan bahan bacaan, tetapi juga dikombinasikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif.
7: Jadi kita kan ada program ya, di Perpusda kita itu ada, di samping kita punya Perpusda, kita juga punya program-program yang sifatnya adalah jemput bola lah gitu ya, untuk lebih proaktif kepada masyarakat. Ada dua, ada program namanya Si Bowling. Si Bowling itu sebenarnya sederhananya adalah ada perpustakaan keliling, tapi kita semacam kombinasikan dengan ada beberapa kegiatan-kegiatan, misalnya bercerita, bertutur begitu di dalam proses keliling itu.
6: Selain Si Bowling, Disperpusif Kota Batu juga memiliki program Babeku. Program ini merupakan undangan bagi sekolah maupun komunitas untuk berkunjung langsung ke perpustakaan daerah Kota Batu. Melalui inovasi tersebut, Disperpusif Kota Batu berharap budaya literasi masyarakat semakin meningkat. Pemerintah Kota Batu juga ingin menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi semua kalangan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan pemerintah Kabupaten Malang gelar diskusi multi stakeholder bahas peran sektor usaha untuk kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Berikut informasi selengkapnya.
5: Intervensi kolaboratif lintas sektor berpotensi memengaruhi peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Topik ini mengemuka dalam diskusi multi-stakeholder penguatan kontribusi sektor usaha dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan kebun gizi. Asiswanto, Project Manager Patiru Malang, menyebut bahwa kebun gizi berfungsi sebagai sumber pangan mandiri. Tempat ini juga menjadi pusat edukasi nutrisi masyarakat. Namun, peran sektor usaha juga diperlukan untuk berkolaborasi mendukung kebun gizi yang berkelanjutan. Sektor usaha memiliki peran strategis tidak hanya secara ekonomi tetapi secara sosial. Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peserta berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, hadir pula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 4 perwakilan kepala desa turut hadir dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari Desa Sananrejo, Kedok Wetan, Kidang Bang dan Sukolilo. Kader desa dari keempat wilayah juga ikut berpartisipasi, termasuk Yayasan Edu Farmer Internasional mengirimkan wakil serta 5 perwakilan sektor usaha. Pasalnya, tantangan kesehatan ibu dan anak masih memerlukan sinergi pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha.
8: Pantauan dan rujukan bumil gizi di desa. Jadi alhamdulillah semua desa sudah memiliki ini, di mana sebenarnya SOP ini dibangun bukan sesuatu yang baru, tapi itu praktek-praktek yang sudah berjalan. Ketika ada sekian praktek, kemudian kita pilih praktek terbaik di desa itu dan kemudian ditetapkan dalam perkades ini.
5: Diskusi ini diharapkan menjadi ruang berbagi praktek konkret untuk kolaborasi berkelanjutan. Tujuan diskusi ini juga sekaligus memperkenalkan program Desa Sehat. Kegiatan ini memetakan potensi dukungan dari dunia usaha dan hasil yang diharapkan berupa peta potensi tersebut untuk mendukung kesehatan anak di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan dari Desa Udara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar juga pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
9: Baik, terima kasih Ayu. Pendengar dan pemirsa, ketersediaan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini di Kabupaten Magetan dipastikan mencukupi. Dinas Peternakan setempat pun telah melakukan sejumlah langkah dan persiapan. Kita ikuti laporan Yusron Al-Fatah berikut ini.
10: Ketersediaan hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Magetan dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat pun diharapkan dapat menjalankan ibadah kurban dengan tenang tanpa khawatir kekurangan stok ternak. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Disunakan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan potensi ketersediaan hewan kurban di wilayahnya tahun ini cukup melimpah. Jumlah ternak yang tersedia diperkirakan mencapai 10.000 ekor sapi, 14.000 ekor kambing, serta 10.000 ekor domba. Menurutnya jumlah tersebut lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan kurban pada tahun sebelumnya. Pada Idul Adha 2025, Nur Haryani menyebut total hewan kurban yang digunakan masyarakat Magetan tercatat sekitar 20.000 ekor, terdiri dari 3.000 sapi, 14.000 kambing, dan 3.000 domba. Di sisi lain, pengawasan lalu lintas ternak juga diperketat sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. Hewan ternak dari luar daerah yang masuk ke Magetan diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan serta izin masuk resmi.
11: Kecukupan insya Allah cukup meskipun populasi kita turun, tapi untuk mencukupi kecukupan korbannya insya Allah cukup. Jadi kita kemarin mendata potensi itu kan sapi kita kalau yang untuk korban masih ada di angka 10 ribuan, masih mestinya stoknya tersedia. Angka kecukupan masih aman. Kita masih di angka sapi potensinya masih 10 ribu, kambing 14 ribu sama dombanya ada 10 ribuan.
10: Selain memastikan ketersediaan stok, Disunakan Magetan juga melakukan berbagai langkah antisipasi menjelang Idul Adha. Salah satunya dengan menerjunkan tim kesehatan hewan atau KESWAN ke kandang peternak hingga pasar hewan untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi ternak kurban. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan hewan yang akan disembelih memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan syariat Islam. Pengawasan kesehatan hewan dilakukan secara berkala setiap tahun menjelang pelaksanaan kurban. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
9: Reporter Eka Wulan mengabarkan, peternak hewan kurban di Ponorogo memiliki sapi sultan yang siap dipinang saat momentum Hari Raya Idul Adha. Berikut informasi selengkapnya.
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo, ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, Simental, Limousin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
13: Ini karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga, kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan, Mas. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, enggak sampai ke laparan gitu, Mas. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin, vitamin, juga kita kasih suplemen, Mas.
12: Danang menjelaskan perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas. Kandang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri. Pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Salah seorang calon pembeli, Sujarno, mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang merupakan kelas premium dengan berbagai perawatan.
14: Ini sedang lihat-lihat sapi ini di peternakan di Wagir gitu. Kebetulan yang punya ini kan Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu beluk-beluk tentang sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah bagus lah.
12: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
9: Pendengar dan juga pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan, Celia.
15: Terima kasih, Nindik. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis artificial intelligence atau AI. Berikut laporan Anik Hasanah.
16: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis artificial intelligence atau AI. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri seminar nasional workshop perumahsakitan dan Surabaya Hospital Expo ke-20 tahun 2026 di Surabaya. Menurut Khofifah, perkembangan teknologi kedokteran harus diikuti peningkatan kualitas layanan rumah sakit agar semakin kompetitif. Selain itu, penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN juga perlu terus ditingkatkan di sektor alat kesehatan.
17: Format-format pertemuan seperti ini, bertemu dengan para pelaku industri alkes ini menjadi penting untuk saling update bersama, karena layanan kesehatan kita harus makin berkualitas dan tentu layanan kesehatan kita harus makin kompetitif. Layanan kesehatan kita harus memberikan ini ada keunggulan-keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang masing-masing rumah sakit bisa berfasilitas khairat. Ya, kira-kira.
16: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI Wilayah Jawa Timur, Dr. Bangun Tepsila Purwaka mengatakan, Hospital Expo tahun ini menjadi sarana bagi rumah sakit untuk mengetahui perkembangan alat kesehatan dan teknologi medis terbaru.
18: Penekanannya Hospital Expo lebih ke arah pameran teknologi kesehatan yang sekarang ada di Indonesia. Kaitannya dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan
16: Seminar Nasional, Workshop Perumahsakitan dan Surabaya Hospital Expo ke-20 tahun 2026 mengusung tema Transformasi Rumah Sakit Mempertahankan Eksistensi di Tengah Era Regulasi Baru. Acara ini diikuti pelaku industri alat kesehatan, tenaga medis hingga pengelola rumah sakit dari berbagai daerah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
15: Pendengar Aliansi Jurnalis Independen Surabaya, sayangkan kasus penangkapan dua jurnalis asal Indonesia oleh tentara Israel dalam misi kemanusiaan internasional menuju ke Gaza, Palestina. Berikut laporan Faiz Putra.
19: Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya buka suara soal ditangkapnya jurnalis asal Indonesia oleh tentara Israel dalam misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 yang sedang menuju ke Gaza, Palestina, Senin 18 Mei lalu. Melalui Ketua AJI Surabaya Andri Yuris saat ditemui RRI Surabaya Selasa 19 Mei 2026 menyayangkan terjadinya hal tersebut. Ia menilai jurnalis yang meliput di zona konflik sudah seharusnya dilindungi oleh hukum internasional. Menurutnya, dalam situasi kompleks ini dirinya mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan upaya diplomasi melalui berbagai kanal untuk menyelamatkan nasib dua jurnalis yang disandra oleh militer Israel.
20: Ini satu kejadian yang memang sangat disayangkan karena kita tahu rentetan kejadian atau peristiwa pembunuhan, kekerasan yang dialami oleh para jurnalis yang selama meliput di Palestina dan banyak di antara jurnalis yang sudah meninggal gara-gara meliput isu di Palestina. Seperti yang kita tahu sebenarnya kalau wartawan ketika dia bekerja di zona konflik dia dilindungi oleh hukum internasional. Jadi dia punya hak untuk meliput di sana. Saya pikir yang perlu kita dorong adalah pemerintah Indonesia harus aktif. Mereka harus menggunakan semua kanal-kanal diplomasi. Walaupun kita tahu Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, saya pikir pemerintah Indonesia wajib menggunakan berbagai cara untuk membebaskan rekan-rekan jurnalis yang ditahan di sana.
19: Beberapa langkah yang telah dilakukan AJI sejauh ini diantaranya telah berkoordinasi dengan International Federation of Journalists atau IFJ atau Federasi Jurnalis Internasional membahas langkah ke depan untuk mengevakuasi kedua jurnalis tersebut. Sebelumnya, dua jurnalis yang ditangkap militer Israel, diantaranya jurnalis Republika Bambang Naroyono dan Todi Badai dalam pelayaran Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI menuju Gaza, Palestina. Hingga berita ini disiarkan, masih belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan dua jurnalis tersebut belum bisa dihubungi untuk mengetahui bagaimana kabar terakhir mereka. Faiz Putra melaporkan.
15: Pendengar, guna meningkatkan literasi dan kosakata, anak disabilitas tunarung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya membuat aplikasi produk inovatif pembelajaran. Farida Kusnia melaporkan.
21: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, membuat aplikasi produk inovatif pembelajaran untuk anak disabilitas tunarungu. Aplikasi itu bernama PENS Syarat AI. Saat di SLB B Negeri Karya Mulia, Surabaya, dosen program studi teknik telekomunikasi, PENS, Paramita Eka Wahyu Lestari mengatakan, aplikasi ini bertujuan meningkatkan literasi dan kosakata siswa SD LBB tunarungu tingkat pemula.
22: Untuk adik-adiknya yang butuh khusus itu tentunya yang tunarungu khususnya itu bisa lebih bisa menambah untuk pemahaman lagi untuk kata-kata untuk bisa membantu mereka dalam menambah literasi ke depannya.
21: Sementara itu, guru kelas 4 di SLBB Negeri Karya Mulia, Surabaya, Sriyati bersyukur anak didiknya tertarik dengan aplikasi PEN Syarat AI.
23: Anak-anak tertarik meskipun kurang sabar ya untuk mempraktekkan ini. Mudah-mudahan ke depannya si kakak-kakak bisa memperbaiki kekurangan karena ya kurang sabar ini anak-anak. Terus menarik juga untuk anak kelas kecil tadi.
21: Guru kelas 4 di SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya Sriyati mengatakan perhatian para akademisi kepada siswa SLBB cukup besar, termasuk perhatian pemerintah kota Surabaya kepada siswa SD LBB Tunarungu selama ini. Farida Usnia melaporkan.
15: Pendengar, informasi selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga. KONI Jatim meminta IPSI meningkatkan perolehan medali di PON 2028 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil menyambut baik komitmen IPSI Jawa Timur yang akan menggelar kegiatan selevel kejur prof secara rutin setiap tahun. Langkah tersebut dinilai positif untuk membangun atmosfer kompetisi dan pembinaan prestasi secara berkelanjutan. Menurut Nabil, pelaksanaan kejur cap dan kejur kot juga harus diperkuat di seluruh daerah. Dengan demikian, atlet yang tampil di tingkat provinsi benar-benar merupakan hasil seleksi pertandingan yang kompetitif. Dalam evaluasinya terhadap prestasi PON, Jawa Timur dinilai masih perlu meningkatkan capaian medali emas. Ia menyebut hasil yang diraih dalam beberapa PON terakhir belum menunjukkan dominasi Jawa Timur di cabang olahraga pencaksilat.
2: Si Jatim berjanji sekurang-kurangnya akan melaksanakan kegiatan selevel ini sebanyak 4 kali dalam setahun. Dan ini buat kami sesuatu yang sangat membangun kondusivitas prestasi. Tinggal bagaimana sekarang penguatan-penguatan di kejur cap, kejuaraan kabupaten kota, kejur cap atau kejur kot ya. Dan itu sehingga yang dipesertakan di sini adalah mereka yang benar-benar hasil seleksi di sana berdasarkan pertandingan, bukan berdasarkan penunjukan. Nah, bayangkan saja di PON Jabar 3 emas, PON Papua 1 emas, PON Sumut 2 emas. Artinya kan tidak pernah lebih dari 3 emas. Ini yang harus kita kejar. Dan Mas Bambang sudah komitmen untuk membangun itu.
1: Nabil juga optimis pencaksilat Jawa Timur dapat berkembang lebih baik jika seluruh pihak bergerak bersama memperkuat pembinaan atlet. Ia juga menilai sangat ironis apabila Jawa Timur gagal menjadi kekuatan utama pencaksilat nasional, mengingat Jawa Timur memiliki perguruan silat terbesar di Indonesia. Agustin Irdiani melapor.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Haryo Pratama. Silakan Haryo.
3: Baik, terima kasih Celia. Reporter Karyantoni mengabarkan hama wereng ancam hasil panen. Petani Jember dibekali teknik pengendalian hama untuk tingkatkan produktivitas tanaman padi. Berikut informasi selengkapnya.
4: Para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk membantu bagi para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil produktivitas para petani. Kegiatan ini bukan semata untuk melakukan penjualan produk. Orientasi utamanya adalah membantu para petani dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil uji plot yang telah dilakukan, penggunaan produk membasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5-6% jika dibandingkan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi ganda dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember, seringkali disertai dengan serangan hama ulat.
24: Di Corteva itu tidak cuma angka salah tau pak yang ada di Indonesia pak, jadi barangnya wakil pak, termasuk yang paling murah di Jember itu Brutus pak. Jadi dengan kalau tahu obat rumput yang empuk ya pak ya, oke pak.
4: Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut guna memberikan dan membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
25: Ya, baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, sosialisasi konsumsi pangan lokal berbasis B2SA digelar di SMA Negeri 1 Sumenep. Kegiatan ini menjadi upaya edukasi untuk mendorong pola makan sehat sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Berikut laporan Rukaya Zain.
26: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Kota Sumenep terus mendorong penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal melalui program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman B2SA berbasis pangan lokal yang digelar di Aula Said Abdullah Hall SMA Negeri 1 Sumenep. Penyuluh Pertanian Ahli Muda BPP KPP Kecamatan Kota Sumenep Deli Hoskapila mengatakan program ini bertujuan memperkuat pemanfaatan potensi pangan lokal agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan pangan. Kabupaten Sumenep memiliki sumber daya lokal yang melimpah mulai dari hasil pertanian, perkebunan, biofarmaka, hasil laut, hingga hasil hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pangan maupun non-pangan. Menurutnya, konsep konsumsi pangan yang diterapkan mengacu pada pola B2SA. Konsep ini diharapkan mampu menciptakan pola makan sehat untuk mendukung masyarakat yang aktif dan produktif.
0: Penggunaan bahan pangan lokal untuk konsumsi B2SA ini sangat direkomendasikan, pertama karena ketersediaannya melimpah sehingga harganya lebih murah atau lebih terjangkau. Kemudian proses produksinya juga lebih ramah lingkungan dan juga bernilai gizi tinggi serta mampu menggerakkan perekonomian masyarakat baik dari sisi produsen maupun juga konsumen. Dan yang pasti jika kebutuhan pangan dapat terpenuhi di suatu daerah, maka kita dapat lebih mudah mencapai kemandirian atau kedaulatan pangan.
26: Deli menambahkan berbagai komoditas lokal seperti kacang kayu, koro pedang, hingga sorghum memiliki potensi besar untuk dikembangkan baik dalam bentuk olahan tradisional maupun modern. Melalui pemanfaatan pangan lokal diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif.
25: Pendengar pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Ayu.
5: Baik, terima kasih Ririn. Pendengar juga pemirsa, selanjutnya kami sampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
6: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
5: Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, calon jemaah haji Kota Kediri mulai menyiapkan penanda dengan warna berbeda. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
7: Jelang keberangkatan Tanah Suci, sebuah calon jemaah haji CCH Kota Kediri mulai menyiapkan penanda dengan warna berbeda. Seperti yang dilakukan oleh Zahri Ahmad, salah satu CCH asal Kota Kediri. Ia mengaku pada saat ini berada di kloter 115 dan sudah mendapatkan himbauan dari ketua rombongan untuk rombongan 227 akan memiliki warna kuning sebagai penanda koper besar. Selain itu juga akan mengenakan hasduk warna biru bertuliskan rombongan haji Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
8: Nanti ada lagi setelah koper ini pengambilan yang berkaitan dengan kegiatan yang di Arab Saudi seperti kartu nusuk, gelang, kemudian living cost-nya, itu hal-hal itu diambilnya di asrama haji ya. Kalau kita cukup di daerah ini pas sama koper ini. Kalau yang lain-lain, kalau di asrama haji nanti sudah siap semua itu. Kalau dulu, sebelum tahun-tahun yang sebelumnya, kartu nusuk itu pengambilannya di sana, di Arab Saudi ya.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Kediri, Basarudin mengatakan bahwa semua koper telah diambil oleh CCH secara lengkap. Bahkan secara total, CCH di Kota Kediri ini tergabung dalam koper 115.
10: Ketua Regu, kebetulan saya ada di rombongan 227, itu sudah koordinasi setiap koper besar, tapi untuk kebetulan rombongan 2 ini warnanya kuning, 227 warnanya kuning, terus ada koper besar, hasduk warnanya biru, tulisannya nanti rombongan haji, ada Kota Kediri, rombongan 2, 27, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
7: Berlanjut, peserta menghimbau kepada para CCH ini untuk mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi dan harapan pelaksanaan ibadah haji warga Kota Kediri bisa terlaksana dengan lancar. Ayu Citra melaporkan.
6: Setelah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
5: Berikan dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Rahayu Jafar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima. Jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Rahayu.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Ikuti Salam Prima.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.

Ya, pendengar, ada Kahitna featuring Monita masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, di mana kami hadirkan, saya hadirkan informasi seputar Jawa Timur menemani aktivitas Anda di sore hari ini, pendengar. Informasinya dari Kediri, di mana menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat dan juga panitia kurban untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, di mana ini difokuskan saat distribusi daging kurban. Penggunaan kresek bambu, penggunaan besek bambu dan juga wadah berbahan alami dinilai menjadi salah satu langkah untuk menekan timbulan sampah di tengah persoalan darurat sampah yang terjadi di berbagai daerah Indonesia saat ini, pendengar. Di mana koordinator forum Kali Brantas Chandra Imam Asrori ini mengatakan penggunaan besek bambu dapat menjadi alternatif pengganti kantong kresek yang selama ini mendominasi saat pembagian daging kurban. Harusnya milikku kini. Ia menilai, pendengar, persoalan sampah tidak berhenti pada penggunaan bahan ramah lingkungan.

lingkungan semata, tetapi juga pada pola pengelolaan setelah sampah dihasilkan. Dan Chandra juga mengingatkan pemerintah daerah saat ini tengah mencari solusi ya dari berbagai permasalahan, yaitu terkait untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Chandra juga menyebutkan efektivitas penggunaan besek dalam mengurangi sampah plastik ini bergantung pada kesadaran masyarakat di masing-masing daerah, dan dinilai lebih ramah lingkungan ya pendengar penggunaan besek, yang mana juga dianggap dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pola distribusi daging kurban. Besek bambu dinilai mudah ditemukan dan masih banyak diproduksi oleh perajin lokal di berbagai daerah. Informasi dari Kediri hadir menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Pendengar, nanti masih saya hadirkan kembali informasinya seputar Jawa Timur di Pro 1 RRI Madiun. Kami hadirkan dari Jamrut. Terima kasih.

RRI dengan esensi buku. A Brief History of Time karya Stephen Hawking. Alam semesta memiliki sejuta rahasia dan misteri di dalamnya. Satu-satunya yang dapat manusia pelajari secara detail dan mendalam dari seluruh alam semesta ini adalah bumi. Bumi adalah salah satu bagian dari sebuah tata surya yang ada di alam semesta ini. Jika Anda memperbesar kacamata tentang tata surya dari bumi, matahari, dan planet lainnya, tata surya kita ini adalah salah satu dari miliaran tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sama seperti kisah perjalanan penciptaan manusia, alam semesta juga sangat sulit untuk dijelaskan. Banyak sekali ilmuwan dari bidang fisika dan astronomi yang tertarik dan memfokuskan penelitian di alam semesta ini. Secara garis besar, buku ini akan membahas dan menjelaskan tentang aktivitas yang terjadi di luar angkasa. Teori fisika juga akan turut menyertai penjelasan dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga akan menjelaskan tentang asal-usul dari terciptanya alam semesta. A Brief History of Time, karya Stephen Hawking, dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya bantuan langsung tunai BLT untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM sebesar 3 juta pada 2026 dengan syarat mengirimkan foto KTP dan KK.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid mengenai isu tersebut. Kementerian UMKM melalui akun Instagram resmi Kementerian UMKM @kementerianumkm pada 30 Januari 2025 telah membantah adanya program BLT untuk pelaku UMKM. Kementerian UMKM meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan data pribadi sebaik-baiknya agar tidak jatuh ke tangan pelaku kejahatan. Informasi resmi hanya melalui kanal media sosial Kementerian UMKM dan situs resmi umkm.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, mendengar ada dari Nisha Sabian, Sabian Gambus ya, Yashiko Mustafa masih menemani Anda juga di Madiun sore ini pendengar, sembari menantikan azan sholat maghrib berkumandang ya. Di sore hari ini, di mana untuk kota Madiun dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.26 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan satu informasi pendengar, di mana informasinya dari Pasuruan terkait seleksi penerimaan murid baru jenjang SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Pasuruan telah dimulai pendengar, di mana Bupati Pasuruan Rusti Sutejo menegaskan proses pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB ya harus bersih, jujur, bebas dari penyimpangan, praktek titipan, pungutan liar, dan juga yang terpenting semua anak ini harus sekolah begitu. Penegasan ini juga disampaikan Bupati Rusdi dalam deklarasi dan penandatanganan Fakta Integritas SPMB tahun 2026 di Auditorium MPU Sindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan, yaitu pada Selasa 19 Mei 2026. Dalam sambutannya ini Bupati Pasuruan meminta tidak boleh ada praktek titipan pungli, manipulasi data ataupun bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerimaan murid baru. Dan bukan hanya itu, kepada seluruh kepala sekolah, panitia, operator, dan juga seluruh jajaran pendidikan pendengar, ini ia meminta agar senantiasa memegang teguh integritas dan juga selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Diketahui pelaksanaan SPMB jenjang SMP Negeri yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi SPMB seluruhnya ini tanpa dipungut biaya sepeser pun dan melalui 4 jalur yakni prestasi, afirmasi, mutasi, dan juga domisili. Untuk tahap pertama jalur prestasi, afirmasi, dan juga mutasi ini pendaftarannya dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 12 Juni 2026 dan pengumumannya yaitu di 13 Juni 2026 serta daftar ulang di 15 sampai 18 Juni 2026. Kemudian tahap kedua yaitu jalur domisili di mana pendaftarannya mulai 19 sampai 24 Juni 2026 dan pengumumannya yaitu di 25 Juni 2026 serta daftar ulang mulai 26 sampai 30 Juni 2026 tentunya saat jam kerja. Informasi dari Pasuruan menemani Anda di Madiun sore ini, masih kami hadirkan mendengar sajian lagu dan juga untuk menantikan azan salat maghrib berkumandang di kota Madiun dan sekitarnya ada Syahadat dari Opik.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Semoga siapapun yang sedang diuji dengan kesempitan, Allah kuatkan imannya dan tetap bersabar. Semoga siapapun yang sedang diuji dengan kelapangan, Allah besarkan hatinya dan tetap mensyukuri.

Seorang anak bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa kita miskin?" Dengan tenang sang ibu berkata, "Nak, hidup ini seperti jalan-jalan di supermarket. Semua orang boleh memilih dan membawa barang apa saja yang ia inginkan. Siapa yang membawa sepotong roti, maka ia harus membayar seharga sepotong roti. Siapa yang membawa 3 potong roti, ia pun harus membayar 3 potong roti. Sementara kita tak mungkin membawa apa-apa, karena tak punya uang untuk membelinya. Di pintu kasir pun kita tak akan diperiksa, dibiarkan jalan begitu saja. Begitu pula kelak di hari kiamat, nak. Saat orang-orang kaya antri menjalani pemeriksaan untuk dimintai pertanggungjawaban. Saat orang-orang kaya ditanya tentang dari mana hartanya mereka peroleh dan kemana hartanya mereka gunakan. Kita dibiarkan terus berjalan tanpa beban. Lebih enak kan, nak? Apakah engkau masih juga belum bisa menerima? Anakku, jika kita memang ditakdirkan menjadi orang miskin, bersabarlah sejenak, karena setelah kematian, kemiskinan itu akan sirna. Berpikirlah positif, barangkali jika kita kaya, belum tentu bisa lebih bertakwa. Mungkin juga dengan kemiskinan kita, kita akan lebih mudah meraih surganya. Jangan pernah minder, nak, karena kaya dan miskin bukanlah ukuran mulia dan hinanya manusia. Tetaplah berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkirkan rasa iri, cemburu, dan buanglah tanda tanya. Tentang kehendaknya pembagi nikmat, mungkin jatah yang buat kita masih tersimpan di surga, menunggu kita siap menerimanya. Ingatlah apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa sesungguhnya kekayaan itu bukan terletak pada banyaknya harta benda, tapi pada hati dan ketenangan jiwa.

Pendengar, soalnya info terkini menjelang pelaksanaan rapat paripurna yang dijadwalkan dipimpin Presiden Republik Indonesia di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Rabu 20 Mei 2026, situasi di kawasan parlemen terpantau masih berlangsung kondusif hingga Selasa sore 19 Mei 2026. Berdasarkan pantauan di sekitar area gedung DPR, aktivitas di lingkungan parlemen berjalan normal. Arus lalu lintas di sekitar kawasan kompleks parlemen pun terpantau ramai lancar. Saat ini belum terlihat adanya peningkatan mobilitas kendaraan dinas dan aparat pengamanan, utamanya di beberapa titik akses masuk kompleks parlemen. Hingga Selasa sore, kondisi umum di kawasan DPR masih terpantau aman dan terkendali. Aparat keamanan tetap terpantau bersiaga untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas menjelang pelaksanaan rapat paripurna esok hari. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Sesaat lagi akan ada rekan saya Miftah yang menemani ruang dengar Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan Madiun sore ini masih menemani Anda pendengar di mana zona 90-an akan hadir dengan lagu-lagu era 90-an menemani aktivitas Anda di petang hari ini. Saya Nindi Aprilia pamit undur diri. Selamat petang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda di sana? Iya, semoga malam ini seru, santai dan penuh dengan kenangan manis begitu ya. Dan karena malam hari ini pendengar, kita bakal diajak balik ke masa paling asik, masa di mana nunggu lagu favorit lewat radio gitu ya, harus standby. Masa di mana anak 90-an punya sejuta cinta, sejuta kenangan. Saya Miftahil Karim, siap menemani 1 jam Anda di program paling nostalgia. Ya, di mana lagi kalau bukan zona 90-an. Tempatnya lagu-lagu hits tahun 90-an, cerita seru masa sekolah, jajanan legend sampai kenangan yang bikin Anda senyum-senyum sendiri. Ya, pendengar, dan seperti kemarin-kemarin, selain lagu-lagu yang kami hadirkan, tentunya lagu kenangan masa 90-an, ada beberapa berita kehilangan yang sudah masuk di meja redaksi kami dan kami harus bacakan untuk Anda. Mengawalinya, telah hilang satu lembar STNK atas nama Windarwati, nomor polisi AE5264DX, alamat Jalan Musola nomor 7 RW 9 RW 3 Jiwan Madiun. Pada hari Selasa 12 Mei 2026 di Jalan Sumatera Madiun Lor, Manguharjo, pukul 10.42 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Windarwati, alamat di Jalan Musola nomor 7 RT 9 RW 3 Jiwan Madiun dengan nomor telepon 0813-3068-8898, 0813-3068-8898. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian telah hilang satu lembar STNK atas nama Jamiran, nomor polisi AE3258BN. AE3258BN, alamat Jalan Pilang Werda, RT14, RW 4, Kelurahan Pilang Bangu, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Pada hari Jumat 15 Mei 2026, di perjalanan dalam wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Aris Endrawan, alamat Jalan Pilang Werda, nomor 62, RT 14, RW 4, Kelurahan Pilang Bangu, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kemudian, berita kehilangan selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK atas nama Yulianto, nomor polisi AE1709CA. AE1709CA, pada hari Sabtu 16 Mei 2026 di Jalan Raya Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Muhammad Mudafiul Haq, alamat Jalan Bougainville nomor 24 RT 17 RW 22 Pare Kediri, nomor telepon 0822-3130-2763, 0822-3130-2763. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Satu lagi berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Siti Anifah, nomor polisi AE3729CY. AE3729CY, alamat Desa Sidomulyo, Sawahan, Madiun. Hilang pada Minggu 19 April 2026 dalam perjalanan pulang dari rumah pelapor sampai dengan Sangen Geger, Kabupaten Madiun, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Indah Rahmawati, berlamat di Gerang RT 3 RW 1 Babatan Ponorogo. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, berkata masih bersama kami di Pro Satu Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK atas nama Ridwan Ahmad, nomor polisi B1087PYN, alamat Jalan Matraman Dalam 1 RT 1 RW 8 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Senin 18 Mei 2026 di wilayah Kota Madiun, Madiun Lor, Manguharjo pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dibawa untuk menghubungi saudara Putra Amiruddin, alamat Kebon Agung, RT 20 RW 6 Balerjo Madiun dengan nomor telepon 0851-4227-7898, 0851-4227-7898. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pendengar, bicara tentang cinta, kadang yang paling menyakitkan itu bukan perpisahan, tapi ketika seseorang mulai berubah, mulai menjauh dan perlahan tak lagi memperjuangkan. Lagu berikut ini pernah jadi soundtrack banyak hati di era 90-an. Liriknya dalam banget, emosinya kuat dan sampai sekarang masih terasa menyentuh. Dari diva Indonesia yang suaranya begitu khas, Titi Dwi Jayanti atau Titi DJ. Ini dia lagu yang mungkin pernah mewakili perasaan Anda saat berharap seseorang tetap bertahan. Jangan pernah berhenti mencintaiku. Langsung saja kita dengarkan bersama Titi DJ dengan Jangan Berhenti Mencintaiku.

0: Setelah itu, sebaiknya Anda tahu.
1: 19 Mei 1964, puluhan mikrofon rahasia ditemukan di kedubes Amerika Serikat di Moskow, Rusia. Ada 40 mikrofon rahasia yang ditemukan tersembunyi di kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Moskow, Rusia. Pihak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meyakini mikrofon tersebut sengaja dipasang pihak pemerintah Rusia demi menyadap semua percakapan di gedung tersebut.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Lagu Kemesraan merupakan salah satu lagu lawas pop sepanjang masa. Lagu ini dinyanyikan Iwan Fals bersama Rafika Duri. Lagu ini awalnya dinyanyikan oleh Frankie Sahilatua dan Jen Sahilatua, namun tidak begitu dikenal. Setelah dinyanyikan oleh Iwan Fals, lagu ini menjadi terkenal. Apalagi, lagu Kemesraan dinyanyikan ulang oleh Iwan Fals bersama artis-artis musika studio yang dirilis pada tahun 1988. Selain itu, pada tahun 2015, lagu Kemesraan diaransemen ulang oleh beberapa artis-artis musika studio lainnya seperti Noah, Niji, Gesa, dan

Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

tidak terasa ya kebersamaan kita malam ini sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menemani CBFT mulai dari jam 18 sampai saat ini. Dan tentunya juga kita sedikit banyak sudah bernostalgia bersama di zona 90-an ya. Semoga lagu-lagu tadi bisa jadi penguat rindu, mengingatkan kita pada masa-masa sederhana yang penuh cerita. Pendengar, saya Miftal Karim pamit dari zona 90-an. Jangan lupa ya, tetap stay di 95 Mas Kamin, tetap stay di Perusahaan Tengah 5 Din, kanal informasi dan inspirasi. Karena Miftal akan kembali lagi untuk Anda nanti di program Teman Cerita. Setelah ini pukul 19 ada informasi terupdate dalam Warta Berita pukul 19 bersama dengan Pro 3 Jakarta, dirangkai dengan satu persembahan religi bergar ada mimbar agama Kristen bersama dengan Bapak Agus Slamet MPD, dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anu saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, itu sekitar itu aja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya, Pak?
6: Enggak ada, enggak ada. Aman.
7: Aman ya.
6: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan? Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Perjuangan bertingkat Permen ISDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan perjuangan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Dalam jual beli ini ada advance payment, bahwa advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi dengan diri si Pak Adi kemarin itu juga 6 2016 memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Ya.
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
15: Kita harapannya sebelum jamaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini, sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
14: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hanzor Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
17: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya, ya, ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
16: Oh, jualan nasi
17: uduk. Ya, tadinya karyawan saya.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
18: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
19: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
18: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Avest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @avest.kpk dan kunjungi avest.com untuk info lengkapnya.

0: Di kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda, mimbar agama Kristen, pendengar, bersama dengan beliau narasumber kita, Bapak Agus Slamet, Magister Pendidikan, dengan topik sahabat sejati yang tak pernah pergi. Selama 30 menit ke depan, kurang lebih, kami hadirkan untuk Anda, mimbar agama Kristen, untuk umat Kristiani di manapun Anda berada. Kami persilakan beliau narasumber kita, Bapak Agus Slamet, untuk menyampaikan khutbahnya di malam hari ini.
1: Haleluya. Selamat malam, shalom para pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi

Di kesempatan malam hari yang cerah ini, ada satu topik menarik yang ingin saya bagikan buat kita semuanya. Masih dalam suasana, dalam hari-hari ini, beberapa gereja dan juga saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan di hari Kamis yang lalu. Dan setelah itu ada 10 hari gitu ya, 10 hari pencurahan Roh Kudus. Nah, di malam hari ini saya percaya juga beberapa gereja mereka mengadakan ibadah di gereja untuk ibadah pencurahan Roh Kudus. Nah, puji Tuhan, di kesempatan malam hari ini juga masih berkaitan dengan tema kita, dengan Roh Kudus malam hari ini. Ada satu tema yaitu sahabat sejati yang tak pernah pergi. Apa itu sahabat sejati yang tak pernah pergi? Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Tetapi sebelumnya kita akan memulai terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur buat kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan lewat udara dalam mimbar Kristen RRI Madiun. Kesempatan malam hari ini kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami, memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, acara ini akan menjadi berkat buat kami semuanya yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami mulai acara ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat malam para pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam hari ini di mimbar Kristen, satu tema menarik yaitu sahabat sejati yang tak pernah pergi. Apa itu sahabat sejati yang tak pernah pergi? Kita akan mengupasnya terlebih dahulu. Sebelumnya saya ada satu ilustrasi. Ada seorang anak yang bernama Daniel. Ketika dia bermain, ada sesuatu yang terjadi yang tidak diharapkan dari Daniel dan juga orang tua mereka. Daniel mengalami kecelakaan. Waktu itu patah tangannya dan harus dioperasi. Dan itu harus operasinya ini operasi yang besar, operasi yang total, karena tidak ringan, karena patahnya ini harus dioperasi dengan operasi yang besar. Nah, Daniel waktu itu anak yang masih kecil ini sangatlah ketakutan. Dia nggak pernah mengalami, dia nggak pernah masuk rumah sakit menjalani seperti ini. Jangankan masuk rumah sakit, dia sakit untuk seperti ini aja sebenarnya dia nggak belum pernah gitu ya. Nah, harus berada di ruang operasi. Dokter katakan ini harus dioperasi. Nah, sebelum masuk ke ruang operasi, Daniel menangis histeris karena dia, aduh, gak mau aku pokoknya gitu ya. Dia terus memegangi tangan ibunya dengan sangat kencang, gak mau. Dia maunya juga, dia gak mau operasi, dan kalau seandainya mau operasi pun ibunya harus ada di situ dan ibunya harus ikut. Sayangnya peraturan di rumah sakit sangat ketat. Orang tua tidak diizinkan ikut masuk ke dalam ruang bedah operasi. Melihat anaknya Daniel ini ketakutan, sang ibu memeluknya dan berbisik, "Daniel," gitu ya. "Ibu memang tidak bisa masuk ke dalam sana. Tapi ingat, dokter baik yang memakai baju hijau itu, ibu sudah meminta dia untuk memegang tanganmu selama kamu tertidur. Dia gak akan pergi semenit pun sampai kamu benar-benar bangun lagi." Mendengar hal itu, Daniel menjadi lebih tenang, dan kemudian dia mulai melepaskan tangan ibunya. Dia masuk ke ruang operasi dengan damai, karena dia tahu ada seseorang yang menggantikan posisi ibunya untuk menjaga dan menemaninya di masa-masa paling sulit.
Nah, saudaraku, apa makna ilustrasi ini dalam kehidupan kita? Ilustrasi ini adalah gambaran persis seperti apa yang Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Pada saat Tuhan Yesus harus kembali ke surga, dia tahu bahwa dunia ini penuh dengan ruang operasi, artinya banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan, baik itu masalah, kesepian, sakit hati, dan ketakutan yang harus kita hadapi. Yesus tidak bisa lagi mendampingi murid-muridnya secara fisik. Oleh karena itu, Yesus mengutus Roh-Nya yang kudus, Roh Kudus, yang adalah seperti dokter baik tadi, yang diutus untuk tinggal di dalam hati kita, tinggal hidup dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya sekedar berdiri di luar pintu kehidupan kita, tetapi dia tinggal masuk di dalam bagian paling dalam kehidupan kita. Dia siap terus nantiasa memegang tangan kita sepanjang waktu dan dimanapun kita berada. Dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan demikian, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Artinya apa? Janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji gak akan meninggalkan setiap anak-anaknya itu sebagai yatim piatu. Artinya apa? Dia tidak akan menelantarkan, tidak akan membiarkan anak-anaknya kebingungan, terus kemudian terlantar dan mungkin mengalami sakit, penyakit, dan hal yang masalah yang dihadapi. Tidak, tetapi Tuhan katakan, "Aku datang kembali dalam Roh Kudus." Nah, saudaraku, seperti tema tadi yang sudah saya sampaikan di awal, adalah sahabat sejati yang tidak pernah pergi. Siapa sahabat sejati kita? Sahabat sejati kita adalah Roh Kudus. Dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa sendiri. Kita harus ada orang-orang yang di samping kehidupan kita. Saya percaya di antara kita

akan ada saatnya dia bisa meninggalkan kehidupan kita. Tetapi ada satu pribadi, ada satu sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, yaitu Roh Kudus. Dia adalah sahabat terbaik kita dalam kehidupan kita. Mengapa Roh Kudus adalah sahabat terbaik dalam kehidupan kita? Saat mungkin manusia lain atau sahabat kita meninggalkan kita karena situasi atau jarak, tetapi Roh Kudus tetap tinggal karena dia adalah pribadi yang hadir tanpa batas ruang atau omnipresent. Dia ada bersama dalam kehidupan kita dimanapun kita ada, di setiap situasi, di setiap keadaan kita, dia senantiasa ada dalam kehidupan kita. Saat mungkin kita berada di sendiri di kamar yang gelap sendirian, mungkin kita dengan keluhan, dengan banyaknya macam pergumulan dalam doa-doa kita, pergumulan kita, ketika kita bahkan menangis, meneteskan air mata, Roh Kudus, sahabat terbaik kita, dia ada bersama dengan kita. Dia siap mendengarkan setiap helaan nafas kita, setiap kata-kata yang keluar dari kehidupan kita, kata-kata permohonan doa-doa kita. Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Dimanapun kita ada, dia ada. Bahkan di pekerjaan kita, bahkan di situasi apapun, dia senantiasa ada bersama dalam kehidupan kita. Karena dia adalah pribadi yang omnipresent, dia selalu ada dimanapun kita ada. Mengapa juga Roh Kudus adalah sahabat terbaik kita? Karena dia memahami tanpa menghakimi. Mungkin manusia seringkali menjauh, atau teman sahabat kita juga kadang ketika kita jatuh, ketika kita kalah, atau ketika kita lemah, mungkin sahabat kita langsung menuduh begini bla bla bla, menghakimi kita dengan kamu harus begini, kamu harus mungkin kayak gini seperti ini. Tetapi tidak dengan Roh Kudus. Roh Kudus sangat tahu dengan kelemahan kita, Roh Kudus sangat tahu dengan kekurangan kita. Sehingga dengan demikian, Roh Kudus justru mendekat untuk memulihkan dan menuntun kita keluar dari kegagalan. Dia sangat memahami kita tanpa menghakimi. Mungkin enggak perlu lagi menyalah-nyalahkan, enggak, tetapi Roh Kudus memulihkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus sebagai sahabat yang terbaik, dia juga menjadi penyambung lidah. Artinya apa? Saat kita terlalu terluka hingga tidak tahu harus berdoa apa, Roh Kudus berdoa kepada Bapa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nanti Bapak, Ibu, Saudara bisa baca dalam Roma 8 ayat 26 bahwa ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan doa-doa kita, demikian juga Roh, Roma 8 ayat 26 saya bacakan buat kita semuanya, demikian juga Roh, yaitu Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimanakah sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin ketika saudara dengan pergumulan saudara yang rasanya terasa berat hari-hari ini yang saudara alami, pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, senantiasa membawa kehidupan kita untuk ke luar dari setiap masalah kita. Tuhan sangat tahu dengan keadaan kita, Tuhan sangat tahu dengan keberadaan kita, sehingga dia menjadi penyambung lidah kita. Bahkan mungkin hanya tetesan air mata yang keluar dari mulut kita di dalam lubuk hati kita, kerinduan hati kita, Roh Kudus tahu. Nah saudaraku, selain mengapa Roh Kudus adalah sahabat terbaik kita, karena dia adalah selalu ada dalam kehidupan kita, memahami tanpa menghakimi, dan juga menjadi penyambung lidah kita, Roh Kudus juga merawat kehidupan kita. Jadi ayo kita senantiasa bawa Roh Kudus untuk senantiasa kita memiliki hubungan yang baik dengan Roh

Kudus. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita sebagai sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, yang namanya sahabat itu adalah tempat kita curhat, tempat kita mungkin meluapkan keluh kesah kita, meluapkan unek-unek kita, yang mungkin tidak semua orang bisa kita sampaikan, mungkin tidak semua orang kita bisa katakan tentang masalah kita. Tetapi sahabat menjadi orang yang pribadi, yang menjadi tempat curahan hati kita. Demikian pula Roh Kudus. Roh Kudus mari kita pakai, kita gunakan, kita rawat, kita seperti sahabat lah, merawat persahabatan dengan Roh Kudus. Mulai dengan berbicara, ya kan? Ada di sini aku punya sahabat tetapi enggak pernah bercerita, itu namanya bukan sahabat ya. Bahkan sahabat pena pun mereka berbicara lewat kata lewat surat gitu ya. Tetapi sahabat yang lebih dekat lagi bisa menyampaikan sesuatu itu lebih dalam lagi. Nah, bagaimana merawat persahabatan kita dengan Roh Kudus yang sahabat terbaik kehidupan kita? Sapa Roh Kudus di pagi hari. Sapa Roh Kudus dimanapun kita berada. Libatkan dia dalam setiap keputusan-keputusan kecil kita. Bahkan keputusan-keputusan yang besar kita perlu menyapa Roh Kudus. Berbicara dengan Roh Kudus. Mulailah berbicara dengannya. Jangan kita diamkan Roh Kudus. Anggap saja seperti seandainya saudara punya sahabat, dan sahabat saudara itu ketika ketemu juga membiarkan kita, gak ngajak ngobrol, gak ngajak ngomong gitu ya. Nah, akan sangat sakit rasanya. Demikian pula Roh Kudus yang adalah pribadi yang dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana kita membangun hubungan persahabatan kita dengan Roh Kudus? Senantiasa ajak berbicara, komunikasi hal yang kecil, hal yang besar gitu, ngobrol gitu ya. Seperti yang beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, ketika saya lebih banyak suka banyak waktu untuk ngobrol dengan Tuhan, untuk menyanyi, memuji Tuhan dengan Tuhan dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Kurang lebih tempat kerja saya dari rumah itu adalah 30 sampai 35 menit gitu ya. Nah, saat itu bisa saya gunakan kendaraan sambil bermotor, bisa saya sambil menyanyi, memuji Tuhan, bahkan sampai saya curahkan kepada Tuhan, Tuhan seperti ini, Roh Kudus, yuk gimana ya hari ini, gimana nanti kedepannya, bagaimana minggu yang akan datang, bahkan bulan yang akan datang, bahkan menyerahkan semua keluarga, anak, istri, dan sebagainya, sampaikan kepada Tuhan. Nah, dalam saat seperti itu kita terus membangun hubungan dengan dia, mengajak berbicara dengan Roh Kudus. Dan juga jangan mengabaikan bisikannya. Kadang seperti ini, saat ada alarm di dalam hati kita untuk berhenti melihat hal yang buruk atau dorongan untuk meminta maaf, ayo taat aja gitu ya. Kadang sesuatu kita ada namanya hati nurani, dan juga Tuhan berbicara dalam hati nurani lewat Roh Kudus. Ayo, misalnya contoh sih yang mudah, yang simple, ketika ada orang yang menyakiti kita, yang membuat kita sedih atau membuat kita kecewa, hal yang paling sering Tuhan katakan, mengampuni, memaafkan. Jangan pernah keraskan hati, jangan pernah keraskan diri untuk enggak mau mengampuni, enggak, karena akan membuat saudara sendiri akan jatuh gitu ya. Tetapi ayo lepaskan pengampunan. Karena apa? Ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa atas kehidupan kita. Berkat jasmani dan juga berkat rohani ya. Berkat jasmani artinya apa? Kesehatan kita enggak akan tertekan kehidupan kita ketika kita wah, enak nih, lepas nih dari hukuman, atau artinya kita tertekan karena kita enggak bisa mengampuni. Ketika kita mengampuni, lepas semuanya, kita bisa memiliki hubungan yang baik kembali. Nah, hal yang lain ketika kita berhubungan, tetap menjaga persahabatan kita dengan Tuhan. Ayo sediakan waktu dengan Tuhan. Di tengah kesibukan kita, di tengah
hal-hal yang banyak hal yang kita lakukan, ayo miliki waktu yang tersendiri, waktu yang baik bersama dengan Roh Kudus. Saya yakin percaya juga ketika kita punya sahabat yang sahabat jasmani ya, kita punya waktu atau kita mungkin juga meluangkan waktu, ayo kita ngobrol di sana yuk gitu ya, atau yuk kita ketemuan di sana yuk, ada waktu tersendiri sehingga kita bisa menyampaikan semuanya. Nah, demikian pula Tuhan, demikian pula Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada saatnya, ada waktunya Roh Kudus untuk membawa kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan, hal-hal yang mungkin saat-saat ini ada menjadi ganjalan, ada yang menjadi yang tidak menyenangkan atas kehidupan kita. Ayo kita sampaikan kepada Tuhan, Dia pasti mendengar dan Dia pasti menjawabnya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebagai sahabat sejati, Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ketika kadang ketika setiap sahabat-sahabat dunia kita, sahabat-sahabat jasmani kita meninggalkan kita, tetapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai kita, bahkan menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 saya mau bacakan buat kita semuanya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang penolong ini siapa? Roh Kudus. Yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus senantiasa tinggal dalam kehidupan kita. Ajak ngobrol, ajak terus bersama-sama. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang kita bisa sampaikan keluh kesah kita, sampaikan hal yang baik kita, supaya senantiasa kita bersama-sama memiliki kedewasaan di dalam kerohanian kita. Nah, Roh Kudus juga menjadi penghibur saat kita mengalami penolakan dunia loh ya. Ketika kadang dunia di luar sana terasa kejam atau enggak menyenangkan gitu ya, kita mungkin merasa terasing. Roh Kudus menyalurkan kasih Allah yang intim dalam kehidupan kita. Satu ayat terakhir, yaitu Roma pasal yang 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya apa? Roh Kudus itu yang akan menjadi penghibur kita, bukan untuk kemarin, bukan untuk hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Dia senantiasa bersama dalam kehidupan kita dimanapun dan kapanpun kita ada. Mari miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, terus bangun persahabatan kita dengan Roh Kudus, karena Dia adalah sahabat yang terbaik yang tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana untuk terus membangun hubungan kita, persahabatan kita dengan Roh Kudus? Sapa Dia setiap hari, libatkan Dia dalam keputusan-keputusan kita, baik itu keputusan kecil maupun bahkan keputusan besar. Terus senantiasa taat alarm yang dalam hati kita, mungkin teguran-teguran Roh Kudus, atau mungkin bisikan-bisikan Roh Kudus, atau firman-firmannya yang menegur kita atau mengingatkan kita, itu adalah Roh Kudus untuk menuju kebaikan, dan sediakan waktu untuk terus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Haleluya. Biarlah kiranya Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita senantiasa menjadi sahabat yang terbaik. Kita bangun komunikasi kita yang baik dengan sahabat yang terbaik kita. Biarlah kiranya renungan yang singkat ini memberkati kita semuanya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, terima kasih karena Engkau adalah sahabat yang terbaik, sahabat yang paling setia. Saat dunia mungkin terasing dan sepi dalam kehidupan kami, terus ingatkan kami bahwa Engkau senantiasa memegang tangan kami. Hari ini kami mau berjalan bersama Engkau, dan kami mengandalkan Engkau sepenuhnya ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau senantiasa ada dalam kehidupan kami sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan. Kami akhiri mimbar Kristen malam hari ini dan kami berdoa biarlah Engkau memberkati Arid Madin yang telah menjadi sarana saluran berkat-Mu. Kiranya biarlah Roh Kudus terus membimbing, memelihara, dan menuntut setiap kehidupan langkah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Demikian mimbar Kristen pada malam hari ini. Biarlah kiranya renungan yang singkat ini menjadi berkat buat setiap kehidupan kita semuanya. Saya Agus Slamet undur diri. Sampai jumpa di mimbar Kristen berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam, berkat info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kementerian Luar Negeri RI mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 serta menangkap 5 warga negara Indonesia di sekitar perairan Siprus Mediterania Timur. Informasi terbaru per hari ini Selasa 19 Mei pagi, 5 WNI yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia GPCI telah diamankan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan internasional menuju Gaza. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang hari ini di Jakarta. Pergerakan sementara itu 4 WNI lain yang berada di 2 kapal berbeda masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Kementerian Luar Negeri menilai kondisi mereka masih rawan karena sewaktu-waktu dapat mengalami intersepsi maupun perangkapan oleh militer Israel. Merespon perkembangan tersebut, Kemlu RI telah melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul untuk menyiapkan langkah perlindungan bagi para WNI. Indonesia juga tergabung bersama 9 negara lainnya, yakni Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol, yakni dalam pernyataan bersama yang mengecam serangan Israel terhadap misi GSF 2.0. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id dan RRI News.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Teman Cerita. Tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu drama radio karya Angkasawan Angkasawati RRI Padang, Sumatera Barat dengan judul Ikatan Saudara.
2: Ikatan Saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelfon ibu, ngomong langsung. Udah bang, tidur sana. Ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: cucian piring numpuk lagi. Kan tadi pagi apa aku bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang, aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi cuci.
0: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Yaudah, nggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang, puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi nih soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Anda masih bersama kami di Program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda program Teman Cerita bersama dengan narasumber kita yang luar biasa pendengar. Jadi ada narasumber kita Ibu atau Mbak Robi Anwardani, Magister Psikologi Psikolog, yang merupakan founder dari Psikologi Anak, psikologanak.id, dan juga merupakan dosen di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Di malam hari ini kami tersambung via layanan Zoom, pergar. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Mbak Robi. Assalamualaikum, Mbak Robi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Miftah. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam, sehat ya, Mbak Robi ya?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Miftah, gimana kabarnya? Sehat-sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat malam hari ini. Oke. Dan kita malam hari ini akan membahas tentang cyber grooming ya, pendekatan psikologis dan pencegahannya. Seperti apa, pendengar? Dan apa sebenarnya cyber grooming itu? Di mana di era-era digital sekarang ini cyber grooming ini kerap menjadi ancaman gitu ya, kerap menjadi sebuah hal yang harus diwaspadai karena ini merupakan bentuk kejahatan digital yang sering tidak disadari. Nah, seperti apa sih Mbak Robi sebenarnya cyber grooming ini, dan kenapa praktik ini di era digital saat ini semakin marak begitu?
2: Iya, benar sekali sih. Saya sepakat sekali saya sama Mas Miftah yang mengatakan bahwa di era digital ini itu yang marak itu bukan hanya digitalisasi dan anak tanpa diajari bisa main HP sendiri, itu enggak gitu. Tetapi ada hal yang mungkin secara tidak sadar, tidak kita sadari, itu mengintai juga, namanya adalah cyber grooming ini gitu. Karena kalau dulu-dulu waktu zamannya HP kita masih poliponik, waktu zamannya HP kita masih 3315, HP kita masih apa ya, HP jadul semacam itu, cyber grooming ini enggak ada gitu. Jadi kejahatan cyber grooming ini kok saya rasa memang boomingnya adalah pada waktu zaman digital atau zaman-zamannya yang sudah mulai milenial begitu. Nah, jadi sebenarnya ya itu tadi, kembali lagi sih, digitalisasi tidak hanya memberikan efek yang bagus karena modernisasi dan segala akses itu bisa diakses dengan kemudahan-kemudahan yang sangat enak, tetapi juga ada salah satu bahaya yang mengintai gitu. Nah, salah satu bahaya yang mengintai yang mungkin jarang kita sadari sebagai individu yang individu yang bersosialisasi di dalam masyarakat ini adalah cyber grooming gitu. Nah, apa sih sebenarnya cyber grooming itu? Cyber grooming ini itu merupakan salah satu yang tadi Mas Miftah bilang bahwa ini adalah suatu kejahatan digital yang memang secara nggak sadar itu secara nggak sadar itu muncul gitu. Nah, kenapa sih kok terus akhirnya banyak orang, individu yang tidak menyadari proses cyber grooming ini? Karena apa? Karena memang prosesnya halus banget. Cyber grooming ini dilakukan sama orang atau pelakunya itu dengan melakukan pendekatan secara online gitu. Jadi mereka melakukan pendekatan secara online, membangun kedekatan emosional, membangun kepercayaan, dan membuat si calon korbannya ini menjadi ketergantungan sama pelakunya. Kemudian terus ketika mereka sudah ketergantungan, mereka terus akhirnya melakukan kejahatan cyber grooming ini, yakni mereka melakukan eksploitasi, melakukan manipulasi begitu. Jadi eksploitasi itu dilakukan itu tidak hanya secara eksploitasi finansial aja, tapi mungkin bisa jadi eksploitasi seksual juga, terus habis itu manipulasi relasi juga, semacam itu gitu sih. Jadi kenapa sih kok terus akhirnya ini marak? Ya karena memang sekarang kan akses komunikasi itu kan sudah sangat amat mudah banget ya gitu. Kalau dulu kita paling berkomunikasi itu lewat surat, telegram, telepon, kadang-kadang ke wartel, semacam itu. Nah, kalau sekarang sambil tiduran aja kita bisa video call, sambil ngapain pun kita bisa DM-DM-an, sambil masak pun kita bisa chattingan. Kemudian gaya komunikasi pun itu nggak cuma di media sosial aja, ada banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi, yang mulai dari yang biasa aja sampai ke yang mengarah ke dating aplikasi juga, semacam itu. Nah, ketika aplikasi-aplikasi ini muncul dengan maraknya dan akses komunikasi ini menjadi suatu hal yang sangat amat mudah, kita kan terus akhirnya kan bisa berkenalan dengan siapapun di belahan dunia manapun. Nah, muncullah terus akhirnya kejahatan yang namanya cyber grooming ini gitu. Dan kenapa sih kok terus akhirnya muncul kejahatan yang cyber grooming ini? Karena semakin marak, karena gini, ketika kita di media sosial, ada beberapa individu, kadang-kadang saya pun, yang terus akhirnya seringkali membagikan hal yang sifatnya private, hal yang sifatnya pribadi, tanpa kita menyadari bahwa ketika kita menyebarkan atau bikin status yang sifatnya privasi itu kita nggak sadar akan bahaya yang diintai gitu. Mungkin dari pelaku cyber grooming terus akhirnya bisa tahu, oh ternyata biasanya nongkrongnya di sini, oh ternyata biasanya kerjanya di sini dan kawan-kawannya, mereka punya kebiasaan ini. Nah, itu yang terus akhirnya membuat cyber grooming ini menjadi cukup marak gitu. Terus biasanya memang pelaku ini terus akhirnya menggunakan identitas palsu gitu. Nah, contohnya adalah gini. Misalnya ya, ada seorang cowok gitu ya, seorang cowok mungkin sebutlah namanya adalah Tejo gitu kan. Tapi ketika mereka melakukan pengintaian, melakukan pengincaran untuk mencari korban si calon cyber grooming ini, namanya misalnya sebutlah ceweknya Octaviane, semacam itu. Nah, si Tejo ini nanti akan mencoba mengganti identitasnya dengan nama yang dimirip-miripkan dengan si Octaviane ini. Oh, kenalan namanya Octavianus lah, atau apalah, semacam itu. Nah, itu yang terus akhirnya membuat kita diberikan afeksi tuh, kita diberikan kedekatan tuh, gitu. Dan banyak dari kita yang ngerasa bahwa chattingannya itu seperti chattingan biasa, padahal itu mengarah ke cyber grooming gitu. Nah, tanda-tandanya apa sih? Yeah. Chattingan-chattingan atau orang yang stranger, beneran orang asing, terus habis itu mencoba menghubungi kita yang bukan circle-nya kita, itu tanda-tandanya apa? Biasanya mereka itu akan menawarkan beberapa opsi gitu. Nah, biasanya mereka itu memberitahu bahwa mereka memiliki harta yang banyak, tetapi terus akhirnya mereka biasanya berasal dari luar negeri, tetapi terus akhirnya mereka tidak bisa mencairkan dana tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya adalah ini seringkali kalau misalnya mendapatkan chat yang awalnya kenalan, kedekatan, PDKT, mengingatkan hal apapun, diberikan afeksi, diberikan perhatian, jangan lupa sholat, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Kemudian setelah kurun waktu tertentu, itu mulai dimanipulasi, semacam itu. Jadi beberapa tanda adalah chat-chat yang sebenarnya mengarah ke hal-hal yang istilahnya ke romantic relationship. Karena apa? Karena biasanya berangkatnya dari sana. Kenapa? Karena manusia itu suka banget sama yang namanya afeksi, suka banget yang namanya perhatian. Nah, ketika mereka diberikan perhatian sama si pelaku cyber grooming ini, itu terus mereka akhirnya melting tuh. Mereka ya,
1: meleleh.
2: Apa ya? Iya, mereka merasa, aduh ternyata ada ya yang seperhatian itu, gitu kan. Terus mereka merasa spesial dan akhirnya apapun diberikan kepada orang tersebut gitu. Nah, salah satu case yang terakhir kemarin sempat masuk itu adalah ini. Ya, memang dari media sosial juga. Perempuan parubaya, usianya lately berapa ya, 35 tahunan ke atas begitu. Nah, terus habis itu perempuan parubaya ini mendapatkan afeksi tuh dari media sosial, sering di DM, sering di ini, dan akhirnya sejumlah uang milik perempuan ini ya melayang begitu saja, gitu. Itu sih, jadi cyber grooming itu mengarah ke sana.
1: Oke, artinya ada ruang-ruang digital yang seharusnya yang harusnya menjadi privacy, yang menjadi pribadi gitu ya, ini secara tidak sengaja kita bagikan gitu ya Mbak Robi ya, dan ini menjadi alat bagi para pelaku kejahatan untuk memanipulasi kita gitu ya, dan pada akhirnya kita terkena dengan cybercrime. Nah, tentu ya, ini kan nggak sembarang orang dan nggak semua orang, atau bahkan bagaimana semua orang bisa berpotensi terkena cyber grooming, Mbak Rawi?
2: Gini sih, kalau beberapa riset yang terus akhirnya sempat saya baca gitu, memang ada. Sebenarnya semua orang mungkin punya kesempatan untuk menjadi korban gitu, okay, ya. Karena kan sewaspadanya kita. Tetapi ada kelompok-kelompok yang rentan gitu. Jadi ada kelompok-kelompok yang rentan, yang mereka itu akan lebih mudah menjadi sasaran, atau istilahnya kalau misalnya seorang pelaku, ini sasaran empuk nih, sasaran empuk untuk bisa aku eksploitasi nih, ini sasaran empuk untuk bisa aku manipulasi nih, semacam itu. Nah, ada beberapa kelompok rentan gitu. Jadi kalau berdasarkan ini dulu ya, berdasarkan riset yang sempat saya baca itu adalah berdasarkan jenis kelamin, perempuan ini memiliki angka kejadian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki untuk menjadi korban cyber groomingnya, gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, suka diberikan afeksi, suka diberikan perhatian, terus habis itu senang sekali diberi sesuatu hal yang spesial, dibuat spesial, misalnya dibilangi, tenang aja, kamu kalau misalnya ada apa-apa, kamu bisa cerita ke aku kok, kan ada aku, semacam itu. Nah, hal semacam itu kan sudah bikin melting cewek ya, gitu ya. Hal-hal yang semacam itu, jadi makanya angka kejadiannya itu dibanding perbandingannya antara laki-laki dan perempuan, perempuan ini memiliki prevalensi atau angka kejadian yang cukup tinggi, makanya terus akhirnya menjadi salah satu kelompok yang rentan, terutama perempuan-perempuan muda yang mereka biasanya membutuhkan afeksi itu gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ada laki-laki juga yang menjadi korban, tapi perbandingannya jauh lebih tinggi perempuan dibandingkan dengan laki-laki gitu. Itu kelompok rentan yang pertama. Kelompok rentan yang kedua itu adalah anak-anak dan remaja gitu. Nah, anak-anak yang dan remaja ini kenapa kok terus akhirnya menjadi sasaran empuk pelaku cyber grooming? Karena mereka kan lagi dalam masa transisi untuk mencari jati diri. Mereka kan belum matang secara emosi, mereka belum matang secara logika, sehingga mereka mudah sekali untuk digoyahkan begitu. Apalagi kelompok remaja yang mereka itu kurang mendapatkan perhatian dari rumah gitu. Jadi mungkin bisa karena broken home, mungkin karena broken inside, semacam itu menjadi sasaran empuk bagi pelaku cyber grooming. Ada kemarin salah satu sempat video laporan dari, saya lupa, bukan di Indonesia sih, jadi laporan dari luar negeri yang mereka itu lagi nge-BAP pelaku cyber grooming ini gitu kan. Nah, ketika dalam proses BAP-nya, si pelaku ini mengatakan bahwa aku tidak akan mendekati remaja yang mereka itu punya banyak teman dan mereka ini memiliki kasih sayang yang penuh dari orang tuanya. Aku akan mendekati remaja yang mereka itu ketika di sekolah mereka itu biasanya jalan sendiri, terus habis itu tidak punya teman, di rumahnya itu mereka tidak mendapatkan afeksi dan perhatian dari keluarganya. Nah, aku akan mendekati mereka dan aku akan memanipulasi dan mengeksploitasi mereka begitu. Nah, itu adalah pengakuan dari si pelaku cyber grooming ini gitu. Jadi mungkin ini sih, kalau misalnya pemirsa dan pendengar RRI Madiun, kalau misalnya memang kita sedang membersamai anak-anak dan remaja kita, kalau memang dirasa mereka masih membutuhkan perhatian, dukungan, support system dari kita, sebisa mungkin kita bisa memberikan hal tersebut. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengalami manipulasi dan eksploitasi-eksploitasi tersebut begitu. Kemudian yang terakhir, kelompok rentannya itu adalah orang dewasa yang mereka kesepian. Jadi orang dewasa yang mereka hidup sendiri gitu, itu juga menjadi salah satu kelompok rentan. Tapi angka kejadian yang memang paling sering itu adalah pada perempuan muda yang mereka lagi butuh afeksi gitu.
1: Butuh perhatian, butuh kasih sayang gitu ya.
2: Iya.
1: Dipuji sedikit. Oke. Okay, pada akhirnya melting alias meleleh itu ya hatinya ya. Oke, oke. Nah, Mbak Robi.
2: Iya.
1: Tentu kan ini ada ya semacam perubahan psikologi pada diri seseorang ketika seseorang itu terkena semacam menjadi korban dari cyber grooming ini. Nah, ada enggak kalau dari sisi psikologi dan atau sisi psikis misalkan yang biasa muncul pada orang-orang yang ini udah mulai ada tanda-tanda nih kena cyber grooming nih. Bagaimana? Iya. Secara psikologi seperti apa?
2: Betul sekali sih. Ini mungkin ini perlu kita notice supaya kalau misalnya antar mungkin keluarga kita, teman kita, circle kita yang terus akhirnya mengalami perubahan tanda-tanda psikologi ini, kita perlu kasih perhatian lebih tuh kayak gitu ya. Nah, adapun tanda-tandanya itu adalah biasanya orang-orang yang menjadi korban cyber grooming, ini itu mereka itu mengalami perubahan emosi yang mendadak gitu. Jadi seringkali mereka itu ngerasa cemas, ngerasa takut, terus mudah sekali tersinggung semacam itu akan menjadi salah satu tanda secara psikologis yang biasanya sering muncul. Dan selain itu mereka itu seringkali ngerasa bersalah atau malu, padahal alasannya itu nggak jelas, dia itu bersalah karena apa, malu karena apa. Biasanya terus mereka itu nge-blaming dirinya mereka sendiri, menyalahkan ini memang semuanya salahku, mereka histeris nangis sendiri semacam itu. Dan biasanya tanda-tandanya adalah mereka itu biasanya menarik diri dari keluarga gitu. Nah, ada salah satu yang kemarin sempat mungkin kalau misalnya boleh saya sharing gitu. Jadi memang karena diberikan afeksi yang sangat amat, pelaku cyber grooming ini tahu posisinya. Kapan sih si korban ini sering sendiri? Kapan sih si korban ini itu ada keluarganya? Kapan sih si korban ini terus akhirnya bisa dikontak atau dimanipulasi semacam itu gitu sih. Jadi mereka akan tahu kapan sih mereka menarik diri gitu. Jadi salah satu tandanya adalah mereka itu menarik diri dari lingkungan keluarga, menarik diri dari circle. Mereka akan jauh lebih cenderung menjadi orang yang tertutup semacam itu. Dan biasanya mereka terlihat seperti lagi menyembunyikan sesuatu gitu. Maksudnya menyembunyikan sesuatu itu ada suatu rahasia gitu. Nah, ini memang menjadi salah satu triknya pelaku cyber grooming gitu. Jadi mereka itu membuat antara pelaku dan korbannya itu ada ikatan dan rahasia bersama. Ini hanya untuk kamu aja loh, semacam itu. Hal-hal yang semacam ini yang terus akhirnya menjadi tanda-tanda. Dan biasanya akan muncul ketergantungan, karena kan setelah diberikan afeksi, perhatian, diberikan rasa spesial, itu kan kok aku gak dapet ya, kayak gitu ya. Nah, jadi kan muncul rasa ketergantungan, dan biasanya terus akhirnya mengarah ke overthinking, gak bisa tidur, sulit konsentrasi, semacam itu.
1: Oke. Jadi ada perubahan emosi yang mendadak, kemudian merasa malu tanpa sebab ya, ini. Merasa malu tanpa sebab dan merasa bersalah, nggak tahu kenapa begitu ya. Dan ini kalau kita sebagai teman gitu ya, atau sebagai orang tua atau sebagai saudara, ketika mengetahui hal ini, langkah apa sih Mbak Robi yang harus kita lakukan pertama kali begitu?
2: Sebenarnya langkah yang perlu kita lakukan pertama kali ini adalah kita perlu memberikan perhatian gitu loh. Jadi dia kan mereka mendapat cyber grooming ini kan perhatiannya itu kan baik dunia maya ya, baik online ya gitu kan. Jadi apa sih langkah yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sudah tahu nih, kok ada temanku atau ada keluargaku yang menunjukkan perubahan perilaku dan kawan-kawannya ini ya gitu kan. Nah, berarti kita perlu memberikan afeksi, perhatian in real life-nya gitu loh. Karena apa? Karena cyber grooming ini kan mereka bergeraknya secara halus di dunia maya. Berarti kan di dunia nyata kita berikan afeksi yang memang memang mungkin bisa jadi itu dibutuhkan sama si korbannya ini gitu. Kalau misalnya mereka sudah mendapatkan afeksi di dunia nyata, kan mereka terus akhirnya ngerasa cukup dan nggak perlu cari-cari dari dunia maya juga kan gitu. Jadi itu sih langkah pertama yang perlu kita lakukan kalau misalnya ada circle-nya kita yang ngerasa kok ada yang berbeda ya semacam itu. Nah, itu terus habis itu perlu dicoba untuk mencoba menceritakan gitu. Jadi perlu digali orang yang mungkin menjadi yang kita curigai menjadi korban, kita perlu gali apakah memang benar atau enggak gitu. Nah, kita perlu gali supaya mereka itu bisa terbuka dan menceritakan apakah memang dia menjadi korban cyber grooming ini atau tidak. Kalaupun memang misalnya iya, segera deh diblok itu nomornya, kontaknya dan kawan-kawannya gitu. Jadi kalau misalnya itu tidak diblok, akan menjadi suatu hal kerugian yang cukup banyak semacam itu.
1: Baik. Dan tentunya ini menjadi hal yang harus kita perhatikan dan harus kita ketahui ya, bahwa ketika ada seseorang, baik itu teman, saudara, keluarga, yang mungkin tadi tanda-tanda menjadi korban, atau saat kita tahu ini ada tanda-tanda menjadi korban cyber grooming, tentunya kita tadi yang sudah dijelaskan Mbak Rowi, tentu kita harus tahu juga langkah-langkah pertama yang utama gitu ya, bahwa kita harus kayak memberikan apa ya, perhatian, afeksi, kata Mbak Rowi tadi, di dunia nyata, karena di dunia mayanya pelaku ini sudah menjadi apa ya, tempat yang nyaman ya Mbak Rowi ya, bagi korban ini. Oke, baik pendengar dan juga Mbak Rowi, kita akan balik lagi untuk di program Teman Cerita di malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, ingin bertanya, silakan di telepon 459198 atau di WhatsApp di 0811 366 9907.

Seragam baru. Kelas baru. Teman baru. Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita program 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dengan beliau narasumber kita di kesempatan malam hari ini, Mbak Robi Anwar Dani, yang merupakan psikolog sekaligus founder psikolog anak GKID, juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Madiun. Di teman cerita malam hari ini sudah ada yang bergabung ini, Mbak Robi, ini ada Ibu Mami ya. Kita terima kembali ya. Baik. Selamat malam, Bu Mami.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Mami?
2: Alhamdulillah, okay. Sehat, Mas. Yeah. Dengan Uki, nggih.
1: Nggih, alhamdulillah kami sehat ini, saya dan Mbak Robi ini sehat
2: juga,
1: selalu.
2: Iya. Juga diajeng Robi.
3: Iya, sehat-sehat, Bunda.
2: Iya. Ini daripada enggak ada temannya.
1: ditemani Mbak Robi ini.
3: Ditemani kok Bu Mami.
2: Iya. Saya suka topik dengan, tapi kok anu bagi saya itu asing. Apa tadi? Cyber grooming.
1: Iya, cyber grooming.
3: Nggih. Iya. Lah

0: Nama saya jelas, tanggal lahir, tempat anu, TNT, NIP, macam-macam tuh lengkap persis. Tak baca loh kok persis banget gitu. Akhirnya ibu terus ditelepon pakai ya itu telepon. Logonya taspen gitu. Logonya tapi logonya. Habis itu ibu mendapat dana tunjangan pensiunan 86 juta. Loh saya enggak ngajukan loh Mbak, saya bilang gitu. Loh iya ini tunjangan dari ini itu macam-macam tuh gitu.
1: Auto
0: gitu. Saya ya. Ragu-ragu, ya saya ragu-ragu. Ini kan ya namanya sudah malam selikur kan hari besoknya sudah megengan ku anu riayan yo Mas ya. Kan yo bedetek ya.
1: Iya.
0: Akhirnya tuh saya kok ragu-ragu terus saya enggak keliru tah. Saya enggak ngajukan Mbak, saya jawab itu saja.
1: Iya, iya.
0: Terus itu enggak ada anak-anak sudah di rumah masing-masing. Terus saya kok saya enggak yakin gitu loh. Kok ini jangan-jangan gitu. Hanya-hanya pikiran begitu. Apakah yang seperti itu termasuk cyber-grooming ya? Yang
2: diwakil itu. Iya.
0: Pertanyaan saya. Terus yang kedua, itu saya ceritakan sama teman-teman komunitas. Lah kok teman-teman saya juga dapat seperti itu. Ada yang kena Mas. Yang kena itu pensiunan guru itu mau buka bersama juga pas hari itu diajak buka bersama anak saya guru ya terus itu teman guru itu buka bersama ke suatu nah, Mbak Yunya temannya itu jadi saya ini mampir aku oleh ya seperti saya tadi terus sareh nih ya tidak ada kontrol kayak dorongan emosional itu tinggi akhirnya dicek terus disuruh ngirim apa gitu dikirim. Akhirnya dicek dia itu udah ludes 120 juta. Iya. Gitu. Ya Allah, kalau saya aman Mas, saldo ya. Saldonya cuma sedikit rugi kalau Mas buat saya. Habis itu gitu. Itu pengalaman. Terus yang kedua ini Jeng Rofi, misalnya di dalam WA tuh sering muncul ya paragone ya orangnya tuh kadang-kadang ya yang sering itu Pak Menteri Keuangan itu, Pak Yudi Sadewa itu, gaji pensiunan ini naik 10-12 itu berkali-kali muncul, tapi kan tidak pernah muncul. Apakah itu juga termasuk cyber grooming ya? Gitu. Kita kan tidak, ya nek betul yang gue mesti anak dewe nang muncul. Saya itu cuma sekarang jadi nggak percaya kalau ada di TikTok atau di WA itu kok yang menjanjikan jam itu jadi nggak percaya. Jadi ya saya lihat cuma itu aja. Malah ini orang langsung ke NSK Mudun suara percaya. Saya tuh bilang gitu, Cing Robi. Benarkah seperti itu? Penjelasan kalau yang saya ceritakan di awal tadi, apakah itu termasuk cybercrime? Jangan Mbak Ro, anu Cing Robi. Misalnya itu peran Kominfo gimana? Kalau terjadi ruame terus banyak yang tertipu itu apakah ada penyaringan? Begitu saja ya, matur nuwun, mohon maaf.
2: Sami-sami, Bu Mami.
1: Bagaimana ini tanggapan dari Mbak Robi tadi yang diceritakan? Apakah ini bagian dari cyber grooming?
2: Siap-siap. Jadi ceritanya Bu Mami tadi itu kan pas mau lebaran, terus habis itu ada telepon yang mengatakan bahwa selamat Anda memenangkan ini atau selamat Anda sudah mendapatkan tunjangan apa semacam itu gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini lebih mengarah ke penipuan secara online gitu. Yang walaupun memang cyber grooming ini itu adalah bagian dari penipuan secara online itu, tetapi tidak spesifik menjadi bagian dari cyber grooming ini gitu. Kenapa? Karena kalau cyber grooming ini itu ada groomingnya, ada pendekatannya gitu. Maksudnya pendekatan itu nggak cuma sehari terus habis itu atau sekali telepon terus dibilang selamat terus habis itu langsung ini tidak, tetapi kalau yang diceritakan sama Bu Mami tadi ini lebih mengarah ke penipuan secara online gitu. Jadi kenapa sih kok orang-orang yang orang-orang pelaku penipuan secara online ini kenapa kok terus mengambilnya itu momen-momen yang seperti itu, momen-momen buka bersama, momen-momen yang tadi Bu Mami itu hektik banget ketika mau lebaran semacam itu, karena apa? Karena kan daya fokusnya itu mereka berfokus pada suatu hal yang ingin kita lakukan bersama, kayak orang buka bersama itu kan ya, kita lagi asik untuk melakukan buka bersama, makanya terus akhirnya momen itu menjadi orang yang terus akhirnya nggak lagi awas, nggak lagi perhatian, makanya terus akhirnya diberikan dilakukan penipuan secara online itu gitu. Jadi mereka memanfaatkan momen-momen di mana kita itu nggak terus akhirnya memikirkan

0: satu hal saja atau nggak terfokus satu hal saja, tapi mereka, oh aku lagi fokus sama memikirkan Lebaran ini, aku lagi buka bersama ini, makanya terus dilakukan penipuan itu. Jadi lebih mengarahnya ke penipuan online gitu. Jadi dan memang ini adalah bagian dari kejahatan cyber juga.
1: Ya.
0: Betul. Okay. Jadi ini bagian dari kejahatan cyber juga, tetapi belum termasuk ke cyber grooming.
1: Ya.
0: Kenapa? Karena kalau cyber grooming ini itu lebih mengarah ke pelakunya itu melakukan pendekatannya itu secara halus,
1: Ya,
0: diberikan
1: psikologisnya.
0: perhatian. Misalnya kayak ini contohnya, tapi ini jangan sampai kejadian ke Bu Mami.
1: Ya.
0: Saya menggunakan contohnya orang lain aja, tidak menggunakan contoh Bu Mami ini. Contoh misalnya ada seorang apa namanya sudah sepuh, terus habis itu yaitu tadi apa namanya hidupnya mandiri di rumah. Nah, terus habis itu mereka diberikan perhatian, dibuat seperti kayak orang tua sendiri dan kawan-kawannya. Habis itu baru dimanipulasi begitu. Jadi ada proses yang secara halus di sana gitu. Makanya kenapa kok orang-orang yang menjadi korban cyber grooming menjadi merasa malu dan merasa bersalah, karena itu kok bisa-bisanya aku percaya sama orang ini, semacam itu gitu. Terus kemudian yang kedua tadi yang ditanyakan adalah peran dari Kominfo gitu. Nah, sebenarnya peran dari Kominfo kalau misalnya mengarah ke kejahatan cyber semacam ini, kita di apa namanya di Indonesia di kementerian ini sudah ada yang namanya Kementerian Pertahanan dan juga apa namanya pertahanan terhadap kejahatan cyber juga kok gitu. Jadi sebenarnya ada hal yang bisa dilakukan. Makanya kalau di media sosial atau di aplikasi komunikasi itu ada yang namanya encrypted gitu kan. Encrypted itu kan
1: Enkripsi.
0: dilakukan untuk apa? Untuk membatasi orang-orang yang memang itu nomornya asing, nomornya apa itu terus tidak mengarah ke kita, semacam itu gitu sih. Walaupun kalau misalnya tadi Bu Mami sempat bercerita bahwa di grup itu banyak sekali berita-berita yang mungkin mengarah ke apa ya, mengarah ke penipuan-penipuan semacam itu. Nah, itu jadi selain dari Kominfo yang mereka sudah memberikan pembatasan, kita pun sebagai warga masyarakat harus juga melakukan filter juga gitu. Mana berita yang terus akhirnya hoax, mana berita yang memang bisa dipercaya. Sama seperti Bu Mami tadi, ketika mendengar berita-berita itu di grup, mereka Bu Mami kan terus, ini loh nggak ada SK-nya, nggak ada pemberitahuan resminya, berarti nggak perlu dipercaya. Semacam itu. Jadi kita sebagai warga masyarakat juga harus bisa ngefilter tuh gitu. Jadi harus ada sinergi dari Kominfo yang juga berusaha membatasi, dan juga ada sinergi dari kita menjadi warga yang juga memiliki literasi digital yang bagus juga gitu.
1: Jadi ada kita harus lebih waspada dengan memperbanyak literasi digital ya, Mbak Rati ya.
0: Sekali, iya.
1: Dan tentunya juga ini kehati-hatian, kalau tadi ditanyakan Bu Mami dari kasus-kasus yang dialaminya ini merupakan kejahatan cyber tapi belum mengarah kepada cyber grooming ya, karena cyber grooming ini lebih cenderung untuk memanipulasi psikologinya sehingga setelah kayak terhipno gitu ya. Ini
0: ya, sudah merasa tergantung, sudah merasa dekat secara emosional, barulah dilakukan manipulasi itu.
1: Ya, kemudian kejahatan baru dilancarkan gitu ya. Apakah menipu, apakah suruh transfer dan sebagainya begitu ya.
0: Macam-macam.
1: Oke. Tentu ketika mengalami cyber grooming gitu ya, ada tanda-tanda psikologisnya dan dampaknya bagi korban ini seperti apa sih Mbak Robi untuk cyber grooming itu?
0: Iya, dampaknya bagi korban otomatis mereka cukup stres ya. Ketika mereka terus akhirnya sadar bahwa mereka adalah korban cyber grooming, itu otomatis pasti mereka akan mengalami stres akut, itu pasti. Mereka panik, mereka akan mengalami kecemasan, itu pasti. Kenapa? Karena mereka terus sadar loh, kok bisa aku diginiin, padahal aku sudah percaya banget sama orang ini, semacam itu. Karena kan beda sama yang kasusnya Bu Mami tadi yang diceritakan ketika buka puasa tadi ya, buka bersama tadi ya. Itu kan dia ditelepon, terus habis itu diberikan kesempatan yang cuma hanya satu kali ini saja untuk memasukkan nomor-nomor tertentu atau data-data tertentu. Nah, itu kan hanya waktu satu kali aja. Jadi nggak ada bonding atau nggak ada kedekatan emosional. Nah, cyber grooming ini itu ada kedekatan emosional gitu loh. Jadi apa ya istilahnya itu apa nih istilahnya itu kecewa. Kecewanya itu jauh lebih dalam karena dia sudah dekat secara emosional, tapi kok orang yang merasa dekat secara emosional ini kok terus memanipulasi dia, mengeksploitasi dia, otomatis ya stres akut, kecemasan, panik. Bisa jadi ada beberapa yang mengalami gangguan tidur, terus akhirnya sulit fokus, terus kadang-kadang emosinya juga nggak stabil. Mereka terus akhirnya takut untuk mau percaya lagi kepada orang lain. Mereka terus akhirnya mungkin bisa mengalami PTSD juga. Yang paling parah mungkin mengalami PTSD, depresi, mengalami trust issue, semacam itu. Itu sih dampak-dampaknya. Jadi lebih mengarah ke sana. Itu kalau misalnya eksploitasinya adalah eksploitasi yang mengarah ke eksploitasi seksual gitu. Nah, belum lagi eksploitasi kalau misalnya mengarah ke finansial yang kayak tadi. 20 juta melayang, 60 juta melayang, ya berarti dampaknya ya kehilangan sejumlah uang itu
1: materi,
0: juga
1: kehilangan
0: gitu.
1: Materi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Baik, Mbak Robi, ini sebenarnya masih banyak materi kita. Kita buat part 2 next week gitu ya.
0: Iya, oke.
1: Karena banyak banget yang mesti kita bahas, seperti peran orang tua juga ya. Peran orang tua ketika ini yang diserang adalah anak-anak, pelajar, dan bagaimana proteksi dari kedua orang tua. Kemudian mengapa kita sulit atau korban sulit mendeteksi bahwa ini mengalami atau menjadi korban cyber grooming gitu ya. Next kita akan bahas lagi ya, Mbak Robi.
0: Oke, di insya Allah depan kita bahas lagi.
1: Ya, part 2 ya. Nah, untuk yang saat ini closing statementnya seperti apa, Mbak Robi, tentang cyber grooming?
0: Kalau untuk yang ini ya, kita kan tadi sudah bahas berkaitan dengan orang-orang yang mungkin sudah rentan. Terus habis itu cerita dari Bu Mami, ternyata ada juga loh kejahatan cyber yang terus akhirnya menyerang orang yang rentan yang hidup sendiri, orang dewasa yang hidup sendiri gitu. Jadi sebenarnya mungkin gini sih, di era digital ini yang sebenarnya dibutuhkan itu bukan kemampuan untuk kita bisa teknologi, tetapi kemampuan kita untuk bisa aware dan bisa melindungi diri kita dari kejahatan-kejahatan yang ada di dunia digital ini gitu. Karena mau tidak mau dunia akan semakin maju, zaman digital juga semakin maju, dan kalaupun misalnya kita terus akhirnya jalan di tempat terus, kita akan tergerus sama zaman, dan kita mungkin bisa menjadi orang-orang kelompok yang rentan itu. Jadi kita harus bisa punya apa ya istilahnya, kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri dari yang namanya kejahatan cyber. Salah satu contohnya yang tadi diceritakan sama Bu Mami, bahwa ya kalau misalnya tidak ada SK dan tidak ada info resmi, ya nggak usah dipercaya semacam. Jadi literasi digital sangat amat penting sekali untuk momen-momen di apa ya, momen-momen masa kini ini gitu.
1: Jadi di era-era digital tidak hanya kemampuan menggunakan teknologi, tapi kemampuan melindungi diri secara psikologis gitu ya, akan serangan dari orang-orang yang jahat dan menggunakan pola-pola digital gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Robi waktunya dan ilmunya di malam hari ini, dan ini sangat bermanfaat untuk kita di tengah gempuran digitalisasi gitu, atau era digital. Sekali lagi terima kasih Mbak Robi waktunya malam hari ini. Sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Insya Allah next week kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Robi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Robi Anwar Dani, founder dari psikologkanak.id, yang juga merupakan dosen di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Terima kasih. Sampai jumpa pendengar dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun. Kami berdua pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mengikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ngresmiaken tiga pelayanan sosial kanthi nami Omah Terapiku ingkang dipun ginakaken kangge masyarakat mliginipun anak-anak panandang masalah kesejahteraan sosial PMKS. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani ngantaraken tigang unit pelaksana teknis UPT inggih menika UPT Perlindungan lan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, Balai Pelayanan lan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo, serta UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang. Kangge UPT PPSAB Sidoarjo dipun bika omah terapi tumrap anak ingkang gadah kebutuhan khusus lan panandang disabilitas. Miturut Novi, sakmenika layanan terapi tumrap anak-anak binaan ing UPT kalawau namung saged dipun laksanakaken namun dinten Rabu utawi seminggu sepisan. Nanging mangkenipun omah terapi ku dipun ajab saged nglayani saben dinten kanthi maksimal. Novi ndelentraken UPT nglayani 50 anak umur 0 ngantos 13 tahun kanti sekawan likur anak antawisipun betahakan terapi ajek, wiwit fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, terapi sensori ngantos terapi perilaku. Pemerintah Kabupaten Madiun ngawontenaken pameran bursa kerja makarya sesarengan kalian sejumlah perusahaan kangge upaya ngirangi angka pengangguran ing daerah. Ingkang sakmenika dumugi antawis 11.700 sedasa tiang utawi 3,2%. Bupati Madiun Hari Wuryanto ngandharaken jumlah pengangguran terbuka dados PR sesarengan ingkang terus dipun andhapaken kanthi kolaborasi pemerintah kalian sedaya pihak. Menika dipun aturaken Bupati Madiun Hari Wuryanto di Kolombika Job Fair kalihawan melikur wonten pada peronggo Jumeno Kabupaten Madiun. Miturut Hari Wuryanto, pemerintah Kabupaten Madiun nargetakan ongko pengangguran terbuka seketipun anda pakan dados antawis 3-0%. Ada dasar data survei Angkatan Kerja Nasional kalihawan Selawe, saking BPS tingkat pengangguran terbuka TPT Kabupaten Madiun mandap dados 3,2%. Kabandingakan tahun kalihawan 4 ingkang dumugi 1,3%. Kanthi jumlah pengangguran saking 19.800 tiang ing tahun 2021 dados 19.700 tiang tahun 2020. Gunggung swidak perusahaan tumut wonten bursa kerja kasebat kanthi rincian 3 perusahaan tugi langsung lan 18 perusahaan tumut kegiatan kanthi cara daring. Kementerian Perindustrian paring apresiasi produksi tenun ikat Kediri ingkang mujudaken kerajinan khas daerah lan ugi njurung supados pengusaha langkung kreatif saéngga saged ningkataken daya saing produkipun. Direktur Industri Kecil lan Menengah IKM Kimia Sandang lan Kerajinan Kemenperin Budi Setiawan ngandharaken produk tenun ikat Kediri sangat sae. Pemerintah terus jurung supados produk tansaya majeng kanthi dipun dampingi ngrembogaken desanipun. Pramila menika Kemenperin kepingin wonten kolaborasi antawis IKM tenun kalian IKM fashion ing kutha Kediri supados mangkelipun saged ngasilaken produk enggal kados tas, ageman utawi produk aksesoris ingkang langkung dipun remeni masyarakat. Kemenperin paring edukasi dhateng perajin tenun ikat ing Kediri kanthi ngrangkul pihak kampus inggih menika Universitas Ciputra kangge dados pemateri. Budi Setiawan ngajab kanthi edukasi kalawau para peserta saged damel produk fashion kanthi basis tenun kangge prototipe selami wedal setunggal wulan bibar pelatihan. Pemerintah Kabupaten Kediri nyebat populasi utawi jumlah sapi ing wilayahipun tasih kathah saéngga sangat nyengkuyung program ketahanan pangan sektor peternakan. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramanangan darakan populasi sapi ing Kabupaten Kediri nedahaken tren langkung sae. Tahun 2020 populasi sapi dumugi 216.806 sapi utawi mindak saking tahun 2021 ingkang kacatet wonten 216.712 sapi
Kanti populasi sapi ingkang dumugi atusan ewu kalawau saged kangge nyengkuyung program ketahanan pangan sektor peternakan supados boten ngantos kekirangan. Bupati nyebat wabah penyakit mulut lan kuku PMK sempat damel pemerintah daerah kedah nutup pasar kewan. Ananging pemerintah terus budidaya nyegah nyebaripun. Kalebet kanti nyu mediaaken vaksin kangge ternak kangge nyegah wontenipun wabah penyakit dateng kewan ternak. Pawarti ingkang pungkasan para pamirsa pot PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Pitu Mediun netepaken kangge nutup perlintasan sebidang boten resmi utawi liar ing kilometer 700 sedoso petak radosan antawi stasiun Garum Talun Kabupaten Blitar. Manajer Humas PT KAI Daop Pitu Mediun Tohari ngandharaken wontenipun perlintasan liar ing kilometer 700 sedoso ing Dusun Sempol Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, mujudaken langkah nyoto KAI kangge ningkataken keamanan lan keselamatan melampahipun kereta api sarto kangge jamin keselamatan masyarakat. Miturut Tohari, perlintasan boten resmi sangat ageng resikonipun. Jalaran boten dipunjangkepi perangkat keselamatan lan boten dipunjagi petugas. Penutupan dipunlaksanakan kanthi masang patok rel lan palang ginakaken bantalan wesi supados akses boten saged dipunliwati malih. Kegiatan penutupan nglibataken maneka unsur internal KAI utawi eksternal, wiwit saking Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Kecamatan Talun, perangkat kelurahan lan desa, Babin Kamtibmas ngantos tokoh masyarakat. Tohari nyebataken keselamatan ing perlintasan sebidang betahaken sengkuyungan sedaya pihak kalebet masyarakat sak kupengan supados boten bika akses liar ing jalur kereta api. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar Arin Madiun wasono sugeng dalu nuwun.

Ya pendengar, saatnya kami hadirkan kembali ragam budaya dan hiburan Ketoprak. Pendengar, untuk malam hari ini kami hadirkan kembali Ketoprak Pedut Ngerati seri ke-9. Simak bersama kami Persatu Hari di Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Sudarso ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Pedhut Ngrati seri songo. Para miyarsa pendhapuk sedaleng tining sedherek Warjuti Wignya Swara pranata gending tining sedherek Tumijan rinunggu suwantening waranggono nyimugini lan nyiwiratmi keprak tining sedherek Miyanto lan sedherek Sumarji pangrenggo swara sedherek Bayu Wicaksono sedaya wau dipun sesepuhi tining sedherek Danang Hadi Sutoto SPT. Kepareng kula aturaken menggah dhapuaning paraga ajar pamengger katindakan tiri sederik M. Sugiyarto sederik Bagong Sutrisno ngayai tatus Joko Umbaran dayun katindakan tiri sederik Anjarwani patih Rongo Projo katindakan tiri sederik Paiman atipati Kebumar Juwet katindakan tiri sederik Warjuti Wignya Swara Begawan Sentanu Murti katindakan tiri sederik Sumarji sederik Sri Budiyati ngayai tatus Dewi Palupi Retno Nawangsih katindakan tini sederek Oki sederek Ami ngayai tatus Retno Tilarsih Cantrik Rogo Jati katindakan tini sederek Bayu Wicaksono Sabdo Palon lan Noyo Ginggung katindakan tini sederek Putut lan sederek Sugeng Surono sederek Sarjono ngayai tatus Patih Mangduro Macan Puro katindakan tini sederek Santoso Simonindro katindakan tini sederek Purwoto ingkang pungkasan Prabu Brawijaya katindakan tiring sederek Widayat. Para miyarsa lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sederek Haryono, pengarah teknik sederek Subarjo, produser sederek Danang Hadi Sutoto SPT. Saksuwing gending pambuka menika, Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken

0: pandangan kok Bopo?
1: Mangke kula rencangi Kang Mbok. Sampun to Kang Mbok, kajengen kula kemawon.
2: Bapak ya ora kena. Pilar sih karo iki sapa?
1: Nawangsih.
2: Ya lagi garbini to kowe iki.
1: Injih nanging menawi dipun betok sesarengan lak dados enteng to Bopo?
2: Dan ditandangi para menteri ngono. Aja pandangi dhewe. Wong sing lagi garbini kuwi dijogo kesarasane awak.
1: Menawi namung nyawisaken Bopo, nyawisaken gedhong, ra injih mboten menapa-menapa to Bopo?
2: Ya ora apa-apa nek kuwi ora apa-apa nek ngangkat junjung banyu miseni jembangan barang kuwi cukup para menteri.
1: Menawi toya injih kula menika mboten wani ngangkat kok Bopo. Menika wau namung Bopo gedhong lajeng ubur rampe kangge anak kula menika ing mangke kok Bopo.
2: Bakal duwe putu pirang-pirang aku iki. Garwane iki Patih Maudara telu garbine kabeh. Oleh ku kepengen peputu rak malah telu sesuk iki.
1: Kaleresan to Bopo. Mengko sedanten mapan wonten pertapan Paluwombo.
2: Malah seneng kok.
1: Nggih Bopo.
2: Kene iki regeng. Nek sliramu padha duwe anak ning kene, jurgene kebak bocah iki malah dadi panglipurku ngono.
1: Ning neng kene meng ning desa lho diajeng. Apa kira-kira sliramu kerasan mapan ning pertapan Paluwombo kene?
3: Injih kraos kok.
1: Kula remen sanget kok Kang Mbok wonten mriki.
2: Wong njih barang lir apik ning kepatihan.
1: Njih mboten ngaten Bopo, wong mriki njih sarwa sae kok.
2: Ya ya ngono paluti.
1: Injih kula Bopo.
2: Manut petungmu lehmu garbin iki jane wis pirang sasi to. Kok nek tak sawang guayamu tejamu iki kaya wis tekan mangsane arep lek ing punang bayi to.
1: Injih Bopo, badanipun menika pancen sampun rumaos mboten sekeca. Menawi miturut petangan ugi sampun wonten nggih Bopo sangang wulan menika. Nanging nuwun sewu Bopo. Heeh. Rene kula menika asring wangsul wonten ing pertapan Paluwombo mriki. Monggo saking dalem kepatihan dumugi pertapan Paluwombo menika rak tebih.
2: Iya.
1: Menapa mboten dadosaken punang jabang bayi menika panglong nggih Bopo nggih?
2: Kaprah padha ngarani yen ngono kuwi. Dadi nek wong garbini, wong ngandhut kuwi nek olalian nggon, kuwi jarene panglong. Jurna meneh kuwi jarene. Ning ya mbuh wong nyatane aku ya rung tau ngerti kok ngono kuwi. Wis kabeh iki sumarah wae.
1: Nyuwun sewu Bapak Pegawan. Nyuwun sewu. Badhe nyuwun preso. Engkang pun sebat petangan tiang garbini dawah pangleng niko. Engkang kados pundi to Bopo?
3: Injih Bopo, kula injih dereng mangertos.
2: Ngono ya. Tilar sih. Lan kowe nawang sih.
1: Injih
3: Bopo.
2: Sing jenenge sinebut pangleng kuwi padane kowe garbini wolung sasi.
1: Injih.
2: Kok jur kalian papan. Gak neng Paluwombo, gak neng kepatihan, gak neng dimeneh.
3: Ngaten.
2: Olalian papan kuwi sok dadi no meneh ngono. Kuwi kaya ngono kuwi. Kuwi manut ngendikaning para sepuh ngono kuwi ngono kuwi.
3: Menawi ngaten tegesipun inji mboten janipun mboten dipun keparengaken ngaten inji. Ali-alian papan ngaten menika inji Bopo.
2: Nek jane ya diparengke karo rati gumantung kahanan. Utawa meneh nek caraku kuwi petung kaya ngono kuwi sumarah. Aku kowe urip iki ana sing paring urip.
1: Injih.
2: Ana sak ngandhap dalem Sang Hyang Widiwasa. Dadi sing nemtokake lahir sangang sasi 10 dina, ana sing lahir 8 sasi, ana sing nganti ana sok 10 sasi paring kepareng dalem Hyang Widiwasa pancen kaya ngono kuwi ditampa wae. Sing baku nglairke punang bayi slamet ora ana apa.
0: napa?
3: Injih Kang Pong suwun ngaten.
1: Lho, badan kula sakit.
3: Kang Mbok? Padha pundi menika?
2: Iya rasane.
1: Raosipun menika sakit. Lajeng gegeripun kok pegel sangat nggih, Bu.
3: Aduh, terus pundi menika?
2: Aduh. Keringet mumpak gegrontolan kaya ngono.
1: Menika kados pundi, Bapak?
3: Oh, lha terus pundi menika?
1: Bapak.
3: Injih, injih.

0: Udara diudanani dening Sang Hyang Widiwasa. Ponang bayi bisa lahir kakung sing didamirangke dening Ndarapati.
1: Bapak pegangan. Bapak. Aduh, kula remen sanget, Bapak. Menika Kang Mbok Palupi sampun lairaken.
0: Heeh.
1: Menang jabang bayi mijil kakung, Bapak inci.
0: Apa wae lamun wis dikersake dening Hyang Widiwasa. Ora ana barang kang mukang. Rasa was-was saiki wis ilang. Sumelang yen nganti lahir wadon jebulane diudanani lahir kakung.
1: Iji, Bapak iji remen saiket.
0: Undang Raga Jati, Mas.
1: Oh, iji.
0: Raga Jati diundang rene.
1: Iji, Bapak ngesakake dawuh.

0: Sukojati.
1: Inggih. Paring dawuh Sang Kawan kene.
0: Kowe arep tak kongkon. Golek ana Sabda Palon karo Naya Genggong abdine Ki Patih Mangdara.
1: Inggih.
0: Ditimbali Bapak Begawan Sentanu Murti.
1: Inggih.
0: Lan kok kandhani?
1: Inggih.
0: Nek Endang Palupi wis nglairke punang bayi mijil kakung.
1: Inggih.
0: Ya,
1: inggih, inggih Sang Begawan. Menawi ngaten kula nyuwun pamit.
0: Heeh. Sing ati-ati ya. Golek nganti ketemu lho.
1: Inggih, inggih.

0: inggih sampun tanggap kok raya garipun nyekar mijil. Kula sampun saestu ngertos. Ih sing dipun kajengaken rak ngeten niki.
1: Piye ta?
0: Ih. Tiang gesang menika rak kedah nrimo. Yen urip ning kutha raja saiki ning gunung ning pertapan Palomba nggih sak wontenipun wonten wedang tok nggih boten napa-napa wonten. Kesipun mriku
2: weh bareng digawe kok rumoso tentrem banget aku.
0: Ha iya, wong menika wonten cantri kang ndam melaken kok
2: ngeten. Wah, dadi angger nembang, golek pulpen, golek kertas bingung iki kae.
0: Kula semeleh.
2: Bareng iki wis digawekake kok kowe kaya tentrem banget. Ih, kaya ora di masalah ngono ya.
0: Ah, wonten niki, riki niki wonten kerukunanipun wonten ning dusun iki ngeten iki. Wontenipun karawitan nggih, garapan.
2: Lah iya.
0: Ditata.
2: Nyudale mu mikir.
0: Iya, iya.
2: Mun adate saka omah wis sangu.
0: Ah,
2: tak gawak kaya pucung ngono kae.
0: Wong kula menika sak menika badhe kula tenani. Wontenipun karawitan sebab ning Kutharaja kok karawitan mboten pati majeng kaya teng desa niki malah.
2: Ah, iya ta ladene lemu budidaya duwe gamelan. Bisa lho ya ta?
0: Ayo.
2: Saiki kuwi ndek gamelan.
0: Iya.
2: Nembang iso diokei bahane
0: iya
2: ya ta terus tunggu mulang ning kono mula ora mung kono-kono kene ning Palomba kene iki senajan to gamlane ya mung barut ya ana kena nggo latihan
0: iya
2: kena nggo sinau
0: niki apa padane gede-gede sing wis kuno-kuno iki sono kene ya
2: iya eneng.
0: Padahal ini ya ini bedanya lho aku sih tak gumuni. Bedanya cara kepatihan karo Palomba itu beda.
2: Apa?
0: Jebul tidak dirasa ke nonggon kendang. Nonggon kendang ki nek cara Palomba itu modelnya colongan. Padahal ini
2: nek kong luka aku rata gagas ya.
0: Kalau aku ini
2: nonggon pasugatannya sih tak anu.
0: Pasugatannya biya?
2: Kepatihan karo Palomba itu beda.
0: Pasugatannya nggak nopo?
2: Ini kepatihan ki semuan gladen kuwi entuk wedang sak gelas, gedang goreng siji ngono kuwi.
0: Heeh.
2: Lah ning Palomba ki ra ning apa-apa ni?
0: Ora kaya gunung kok ya gunung.
2: Lah ya ora ketang wedang-wedang putih rak ya apa gerong gerok ki apa. Nanti jerit-jerit.
0: Si begawane ki ya kuno nek ada latihan tak jereng gone ning nggon wedangan gak ngono udah pikir dhewe-dhewe golek dhewe-dhewe
2: kok ngono padha karo ora nyurung to ngono kuwi nek kono-kono udah latihan tak regeti ngono kuwi
0: wah iya kono
2: udah wedang nyong tak tuku gula
0: kono apa-apa ana kene iki
2: iki agi teko wis sambat ki ora apa-apa ki sambat udah latihan to cah ngono kuwi nggih ya kono udah ditata dhewe ndak pundi turu padha ae ra niat to kono.
0: Wong niat karo ora iki tergantung awake dhewe kok.
2: Ning ewas ngono kuwi rak saiki sang pegawan kuwi agi repot.
0: Lah iya,
2: ngadepi kaya ngono ae.
0: Wah aku dhewe
2: pam. Iki arep dadi pos yandu po ya.
0: Ora ya pos. Ayo dilalah kok ya iso bareng.
2: Hooh ya. Urip mlaku irit-iritan ngarep mburi ka tak sawang. Aku isin to arep ngelokke.
0: Ndara sapa ndara Palupi.
2: Rono Nawangse.
0: Nawangse sing
2: cilik Tilarse.
0: Multinase kuwi lho.
2: Ndara Tilarse kari dhewe nang ngarep mlaku. Ini lini lini lini.
0: Saiki lek lahir sesuk sing sikik dhewe sing endi ya?
2: Urut kok ya kaisan.
0: Urut.
2: Urut.
0: Wis ana pirang sasi ya guys.
2: Nek esuk-esuk do apa? Do tindak-tindak kae lho.
0: Heeh.
2: Esuk-esuk iki ndara Palupi ning ngarep dhewe.
0: Ah iya,
2: kita kok ya. Urut esuk le lahir.
0: Urut kita rukun ya.
2: Heeh. Mula sesuk nek kowe arep butuh apa ngopeni bayi, piye carane ngopeni bocah kuwi sesuk ning kene, rasa bali ning kepatihan.
0: Ah iya wong ke calone telu ngono bareng po ya.
2: Ah iya.
0: Wah. Nang sono brokan dong ya kene iki.
2: Lah wong
0: kowe nang ngono aku sono.
2: Lahir wis durung kok brokoan.
0: Ora sesuk nek lahir awake dhewe sing ngendungke brokoan. Ki tandha nek wis lahir rak ngono ta kuwi ana.
2: Ya to ngopo brokoan ki kabeh mentah ki.
0: Lah iya.
2: Mata titi litro dalan.
0: Ya ora.
2: Gula Jawa. Iya to. Ya mek gula Jawa kuwi. Brambang, tempe, ndrok mentah, beras sejimpit apal atau untut
0: eh ora kok apal
2: rikala ning desa
0: mangsamu sajake kuwi nang konone kulino gerake brokoan
2: mbokku ki dukun rumangsamu
0: ora
2: dukun bayi nak anger bali saka nggon bayen kuwi simbok ki nggo mulih kaya ngono kuwi brokoan kuwi ayo ngerti to.
0: Ki berarti ki
2: desa aku kono karo kene iki padha wae.
0: Padha. Cacare padha.
2: Soale arep digawe mateng ora ana sing masak. Do repot kowe mau.
0: Digawe bentah
2: ngono. Digawe bentah.
0: Wis.
2: Piye anu? Aku kelingan omah yo.
0: Heh,
2: kelingan omah.
0: Ora usah dieling-eling omah.
2: Nek omahmu iki ki arep entek sura. Eh arep sura.
0: Arep sura njur ngopo?
2: Arep arep sura. Kuwi iki wong ewu akeh. Tak kandhani, aku lak yo
0: iya iya.
2: Mikir ngomah to bojoku sambate kaya ngopo?
0: Ora usah dipikir ngomah. Saiki iki
2: ketoke ketekan dok loro kok pitikku lunga. Lucu dong kuwi.
0: Lucu. Eh. Tadi oh. Wong mergo kowe iki akeh dulure.
2: Iki bahane merjana yo.
0: Oke, dulure. Heeh. Wanggur kah wong ora mesti ditonjok.
2: Lah iya.
0: Ditonjok. Ayo wis kudu kono.
2: Nek saiki upama sedina pe 3. Weh, to pemutun awake dhewe iki pira? Rak mikir sik ning omah ta aku iki.
0: Kamongko nek ra menyang.
2: Ki arep golek sebrakan ngendi?
0: Heh. Kamong nek ra menyang petuk isin
2: ya. Yo isin.
0: Petuk kae wis.
2: Arep giwar bolane ya malah buntu dalane wis. Nek aku kene acilaka wis.
0: Cilaka.
2: Nek wong kabeh iki salah jine sijine gotong royong.
0: Ha iya.
2: Senajan to paribasane mung tutup

0: banget inje popo inje.
1: Iya.
0: Meniko copi penjenengan presani popo anak kulo meniko popo.
1: Mawa tejo.
0: Inje.
1: Ya kaya ngene iki. Wae wong sing mituhu karo pituture wong tuwa.
0: Inje popo.
1: Aku rak tau ngendika marang kowe.
0: Inje.
1: Wong wadon sing lagi ngarbini. Tuwa ngandhut.
0: Inje.
1: Kuwi wani laku topo broto saupamane.
0: Inje.
1: Tegese laku topo broto iki ora kok sosire ora memangan apa-apa iki ora.
0: Inje.
1: Sik upamane. Ana wujudan sing kowe iki ora seneng.
0: Inje.
1: Aja kok sengiti. Ana wujud sing ala padane. Kowe batin ala kowe sengit. Aja. Kuwi laku topo broto ning kono iki wong sing lagi ngandhut.
0: Inje, inje.
1: Aja memangan sing ana getihe. Bocah kuwi besok dadi bocah sing utama aja nganti brangasan tumindake.
0: Ngono.
1: Sing dikarepke kaya ngono kuwi.
0: Oh, nganten menika.
1: Heeh.
0: Nanging nuwun sewu nggih, Popo. Menika kok menawi punang jabang bayi menika puseripun menika anggenipun nuwun sewu.
1: Heeh.
0: Menapa menika, Popo?
1: Lepotel.
0: Nggih. Menika adat saben pinten dinten nggih, Popo nggih.
1: Kuwi manut petunging wong tuwa. Saya suwe, saya becik, saya apik, padane saya garing malah saya apik. Ora kok isih telus banjur putel kae malah dadi leloro.
0: Iki wis digendong ibu kok ger.
1: Kepribenen simbah le omongan iki mau.
0: Kok malah nangis to. Meneng ya. Aduh, emang.
1: Kene tambane iki kene coba tambane iki kene kene kene kene. Ya ya ya kene. Dendere yandere yan. Cup.
0: Aduh, menika kok astanipun nekok ngaten popo menika.
1: Ya ya ya dibenake.
0: Nah.
1: Bareng tak emban meneng ngono kok. Ngeta.
0: Inje kala mangsanipun menika mbok menawi anu inje popo kraos inje menawi ramanipun menika mboten wonten mriki. Ajeng ingkang gendong saben dintenipun namung kula. Inje ta popo.
1: Ning mbok menawa ya kraos kok penggali iki nek sliramu wis larike punang bayi iki ya mesthine kraos.
0: Inje.
1: Anu mbok menawa lagi kewajibane ngoko ya wong pepatih dalem nek mesthine kewajibane pirang-pirang ta kaya ngono kuwi.
0: Inje, Bapa. Menapa anggenipun paring nami lajeng kados pundi menika nggih, Bapa nggih?
1: Le paring tetenger kuwi. Ya mengko ngenteni ramane nek aku senadan aku ki ya eyange.
0: Inje.
1: Nek isih wenang patih Maudara garwamu.
0: Inje, inje.
1: Dadi aku rawani nek arep paring tetenger sapa ngono rawani aku.
0: Inje. Kula menika malah lajeng menggalih diajeng tilar sih kalian diajeng nawang sih. Kados-kados piyambakipun menika selak kepengin anakipun menika ugi lah.
1: Sesuk lek arep nglairke ya neng kene apa kepiye?

cakap semanten Boromiyarso atur giaran kedoprak Mataram ingkang katindakan dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan pedhut grati seri songo. Mugi-mugi cariyos menika bisa saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu ingkang pinanggih.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang pondo kula. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

Ya, Bergaul Tuntas akhirnya kami menemani Anda di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Selasa 19 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program Asatir di Madiun, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda, dan sampai jumpa besok di 20 Mei 2026, bertepatan dengan hari peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Terima kasih dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan hari ini Rabu 20 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selanjutnya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali saya Madaristu kembali menyapa Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini mendekati Hari Raya Idul Adha, di mana seluruh umat muslim di dunia tentunya juga akan merasakan kebahagiaan berikutnya selepas Idul Fitri beberapa bulan lalu yang kita rasakan. Di kesempatan kali ini pendengar, tema yang dekat dengan kehidupan umat Islam ya, makna Idul Adha dalam kehidupan sehari-hari, tentunya bagaimana kita bisa mendapatkan makna Idul Adha tersebut kemudian diimplementasikan pada kegiatan kita sehari-hari seperti apa. Karena memang Idul Adha seyogianya juga bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban saja begitu ya. Kami undang Anda juga untuk bergabung pada Mutiara Pagi hari ini melalui kanal YouTube kami RRI Madiun, atau Anda juga bisa telepon di 459198 atau berkirim pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811 366 9907. Yang membersamai kita pagi ini pendengar sudah tersambung melalui aplikasi Zoom, beliaunya Ustadz Haji Kusnan MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kusnan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat selalu Ustadz Kusnan.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sepekan lagi Ustadz, kita semuanya akan kembali merasakan momentum Idul Adha. Tentunya kita sudah sehari-hari melihat banyaknya pedagang sapi, kambing, orang-orang juga sudah mulai membicarakan harganya, kemudian cara menyembelihnya, mendistribusikannya. Bahkan kita juga sudah mulai lagi untuk terbiasa berpuasa menjelang Idul Adha. Nah, bagaimana sebetulnya kita memaknai Idul Adha sendiri dalam kehidupan sehari-hari secara benar menurut syariat Islam, Ustaz? Monggo disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Kaum muslimin pendengar RRI Madiun rahimahumullah, kita patut dan pantas seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah takdirkan pada tahun ini insyaallah kita ketemu dengan bulan Zulhijjah, bulan yang juga termasuk diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu senyampang kemudian kita masih diberikan nikmat iman Islam, kesempatan umur panjang, kita harus bersyukur kepadanya bahwa ini bukan sesuatu yang tanpa makna, yang kemudian tanpa maksud. Tentu sebagai insan yang beriman, kita harus terus bersyukur kepadanya untuk meningkatkan amal ibadah kita. Nah, pendengar ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan mutiara pagi ini kita akan bahas tema makna Idul Adha dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita sudah memaklum bersama, kita sudah sangat maklum, kita sudah sangat ya terbiasa dengan setiap bulan Zulhijjah ada peristiwa agung. Idul Adha tentu bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi tentang bagaimana kita memberikan efek, memberikan dampak dari peristiwa ibadah Idul Adha, rangkaian Idul Adha itu kepada kehidupan kita, tentang keimanan kita, tentang pengorbanan kita, keikhlasan, dan tentu kepedulian sosial kita, lebih-lebih di masa-masa yang membutuhkan, bagaimana kita berempati kepada orang lain. Tentu ini adalah menjadi perhatian kita bersama. Karena itu pendengar RRI Madiun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara terkait dengan Idul Adha, tentu tidak lepas dari bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengeksplor kembali keteladanan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, ini tentu Idul Adha tidak bisa kita pisahkan dari kisah agung keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan tentu ini mengingatkan kita kembali, kita merefleksikan terhadap keluarga Ibrahim, kita merenung, kita berpikir, kita membayangkan bagaimana kita hadirkan cermin keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu ke zaman yang serba modern ini. Perintah ini sungguhnya sudah sangat maklum kita juga dalam Al-Quran, disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya

As-Saffat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku ya bunaya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Ini arafil manam waktu mandatara. Nabi Ibrahim kemudian berpikir, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dan kemudian Ismail menjawab, "Wahai ayahku, ya abatif'al, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Satajiduni insya'allahu minas sabirin, insya'allah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ini ayat dialog antara Nabi Ibrahim dan anaknya menggambarkan betapa demokratisnya, ya betapa bijaknya seorang ayah kepada anak, walaupun sesungguhnya adalah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak kemudian semena-mena, tidak kemudian dilaksanakan, tetapi dimintakan pendapat kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwa dalam lingkup keluarga ini harus dihadirkan sifat yang bijaksana, sifat yang kemudian demokratis, itu sangat memberikan pelajaran kepada kita. Nah, kisah ini tentu mengajarkan ya kepada kita bahwa cinta kepada Allah itu harus berada di atas segala-galanya. Ini pesan pentingnya dalam ayat ini ketika Nabi Allah Ibrahim menerima perintah untuk melaksanakan wahyu ini, maka sesungguhnya menunjukkan sifat dan sikap mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah itu di atas segala-galanya. Karena itu kiranya pelajaran penting dari ayat ini adalah Nabi Allah Ibrahim menunjukkan totalitasnya, totalitas dalam ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sang anak Nabi Allah Ismail menunjukkan kepatuhan juga dan kesabarannya. Dan juga tentu keluarga mereka dibangun di atas iman dan takwa. Ini pondasi utama, kokohnya, kukuhnya ya sebuah keluarga yang pondasi utamanya adalah dibangun dengan spirit iman dan ketakwaan kepada Allah. Luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah dan cermin keteladanan ini, bahkan seorang ulama Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ujian ini adalah bentuk nyata kesempurnaan iman Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau memang rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian memberikan makna penting bagi kita bersama, bahwa kesempurnaan iman Nabi Ibrahim yang kiranya juga patut kita hadirkan pada era saat ini, mengorbankan segalanya yang bahkan yang dicintai dan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, tetapi inilah yang harus kita teladani. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendengar RRI Madiun yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari tentu memang ini juga harus kita bisa ambil pelajaran. Kadang Allah tidak meminta kita mengorbankan nyawa, tetapi kita diminta untuk mengorbankan ego kita. Ini yang membuat orang kemudian kadang takabur, kadang sombong, kadang membanggakan diri berlebihan. Ya, kemudian kita juga diberikan pelajaran untuk bagaimana menghargai waktu. Kita bagaimana ketika dalam suasana kenyamanan, bagaimana kemudian kita ini mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, kemudian juga bagaimana kita ini ada kesadaran dalam diri kita bahwa sebagian harta yang kita miliki ini adalah ada untuk kebajikan, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Nah, ini tentu nilai-nilai pengorbanan yang sehari-hari barangkali bisa kita lakukan untuk kita ini
apa namanya menahan diri ya, kita ini bisa untuk mengendalikan diri dan seterusnya. Misalnya begini, ketika kita bangun pagi untuk salat subuh berjamaah, ini kan juga butuh pengorbanan. Kita harus berikhtiar, kita harus niat sama Bismillah ya Allah, besok saya akan bangun pagi untuk salat subuh berjamaah, misalnya begitu. Kemudian juga kita sudah berikhtiar menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk berinfak, bersedekah. Ini juga bagian kecil bagaimana kita ini berpihak ya, kepada cermin keteladanan Nabi Allah Ibrahim. Kemudian juga misalnya kita ini menahan emosi kita saat kita marah. Ingat bahwa marah ini lebih dekat dengan perbuatan setan misalnya, atau perbuatan yang tidak kurang bermanfaat. Nah, ini tentu hal-hal yang juga harus kita renungkan dalam kehidupan saat ini yang serba cepat, serba modern ini. Kemudian kita juga harus, yang penting juga kita menjaga persaudaraan. Nah, karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ini contoh bentuk-bentuk kurban kita dalam kehidupan modern ini, sehingga walaupun sudah sekian abad kita ditinggalkan oleh keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tapi kan setiap tahun ini momennya hadir di Idul Adha, ini juga yang kiranya perlu kita refleksikan kembali. Nah, selanjutnya Masalah Muslim rahimakumullah, makna yang juga terdapat dalam Idul Adha adalah makna keikhlasan. Jadi menjadi penting ya, rangkaian ibadah Idul Adha itu adalah dengan keikhlasan, ketulusan hati kita. Di era media sosial ini, saya kira memang kita perlu juga bisa lebih selektif, atau kemudian kita bisa lebih berhati-hati dalam beramal, termasuk Idul Adha, termasuk kurban misalnya, dengan kita meluruskan, kita menjaga niat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi

0: التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم فبشر المحسنين. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Dan mudah-mudahan kita termasuk kalian orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menegaskan bahwa inti dari pelaksanaan ibadah kurban itu bukan pada hewannya, tetapi pada ketakwaan dan keikhlasannya. Ini tentu yang menjadi spirit utama. Ya, bukan karena ingin dikatakan orang yang dermawan, bukan ingin ujub ria. Ya, ketika ya sudah kita melaksanakan rangkaian ibadah kurban atau kita melaksanakan kurban itu sepenuhnya 100% adalah lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pamrih apapun. Ini yang perlu kita luruskan atau kita ingatkan pendengar dan pemirsa sekalian terkait dengan ibadah kurban. Bahkan ulama Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan rupa amalan syaghirin tu'azimuhun niyatu wa rupa amalan kabirin tuzaghiruhun niyatu. Amal yang kecil dapat menjadi besar karena niatnya, dan sebaliknya amal yang besar bisa menjadi kecil karena niatnya. Karena itu Rasulullah dawuh innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Ini menjadi penting dalam rangkaian ibadah Idul Adha, termasuk kurban di antaranya salah satunya itu menjaga niat kita agar kemudian tetap berada di jalan yang lurus, mengharap atau kita hanya menuju kepada ridha Allah. Jadi bukan kurban ini bukan soal besar kecilnya hewan kurban, bukan soal mahal murahnya hewannya, tetapi tentu seberapa tulus niat kita hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling mendasar, karena memang segala amal itu sangat tergantung kepada niat. Ini juga menjadi penting makna yang harus kita pahami dan kemudian kita bisa praktekkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, keikhlasan ini bisa diwujudkan kiranya dengan membantu orang yang membutuhkan. Orang tua yang kemudian kita perlu bantuan, perlu empati, ini juga itu. Kita bekerja dengan jujur, ini juga melatih diri kita menjadi insan yang ikhlas. Beribadah bukan karena pujian, tetapi benar-benar karena Allah. Ketika kita menolong juga tanpa mengharap dipuji, ketika kita ini meng-up sesuatu di media sosial juga ya sudah di-up saja, urusan nanti mendapatkan like dan lain-lain ya tentu tidak penting, yang penting kemudian kita ikhlas saja. Nah, ini yang kemudian menjadi pesan penting juga dalam memaknai Idul Adha ini. Kadang memang kita juga mudah ya melakukan kebaikan jika dilihat orang lain. Tetapi dalam Idul Adha ini mengajarkan bahwa lakukan kebaikan meskipun tidak ada yang melihat, karena sungguhnya Allah Maha melihat. Ini juga pesan penting di era yang modern ini, semuanya serba instan, serba cepat, bahkan serba bisa dilihat oleh orang lain. Nah, ini Idul Adha mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada substansi dari amal yang kita lakukan itu, baik ibadah madhoh wa ramadhoh termasuk amal sosial kita, ini juga sangat ditentukan oleh bagaimana niat kita. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha ini juga memberikan makna semangat berbagi, semangat untuk peduli, kepedulian sosial. Itulah hal tentu mengajarkan kepedulian kepada sesama. Jadi daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin, kepada tetangga, kepada masyarakat sekitar, Itu semuanya menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghadirkan kebersamaan. Islam menghadirkan kebahagiaan. Kalau salah seorang makan daging juga berbagi, ya, dengan lingkungannya, dengan orang-orang, utamanya tentu mereka yang tidak diuntungkan, ya mungkin fakir, miskin, mustadafin, ya. Ini tentu spiritnya adalah spirit kita berbagi, spirit kita peduli kepada orang lain, peduli kepedulian sosial. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, la yu'min wahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita beramal, tentu kita melihat diri kita, apakah kemudian yang kita lakukan ini menyenangkan buat diri kita atau tidak, atau sesuai yang kita berikan ini sebenarnya kalau kita yang terima ini nyaman atau tidak, atau suka atau tidak. Ini tentu menjadi bagian dari kita merefleksikan idul adha ini. Karena itu hikmah sosial dari rangkaian ibadah idul adha itu yang pertama mengajarkan kita untuk sesungguhnya menghilangkan kesenjangan sosial, ya. Kemudian menumbuhkan rasa ukhuwah, rasa persaudaraan. Karena dengan berbagi ini, ya, semangatnya adalah bagaimana kita menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basyariyah, ya, apa namanya, persaudaraan dengan sesama hamba Allah. Nah, ini ukhuwah insaniyah. Ini tentu menjadi pelajaran kita bersama. Momentumnya tidak sekedar penyembelian hewan kurban, tapi ada makna-makna sosial yang lain untuk menguatkan syiar, ya, agama Islam, bahwa menunjukkan Islam adalah agama yang cinta kepada persaudaraan. Islam menunjukkan bahwa suka atau cinta kepada kepedulian dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini membiasakan kita untuk berbagi rezeki ini juga menjadi bagian, ya, dari contoh atau makna idul adha. Dalam kehidupan sehari-hari kita, barangkali semangat spirit idul adha itu tidak berhenti setelah pembagian kurban saja. Tetapi kita bisa menerapkan dengan membantu tetangga yang kesulitan, kemudian kita membantu makan orang fakir miskin, kita menyantuni anak yatim, kita berbagi ilmu. Ini juga termasuk kategori kita ini berbagi. Kemudian kita peduli terhadap lingkungan kita. Ini juga, bahkan tentu tidak hanya, ya, tidak hanya lingkungan dalam arti orang, tetapi ketika kemudian kita ini ada kerusakan dengan kita peduli, ini juga menjadi makna bahwa itu juga makhluk Allah. Nah, apalagi sekarang isu-isu lingkungan juga perlu mendapatkan perhatian kita bersama, sehingga itu adalah harapannya, tentu adalah juga menghadirkan, ya, keteladanan tentang bagaimana kita peduli lingkungan. Bisa juga kita memberikan pesan untuk menjaga alam ini dengan menanam bersama. Ini juga menjadi bagian kita cinta lingkungan. Nah, kadang yang dibutuhkan orang lain bukan hanya uang, tetapi memang perhatian dan kepedulian itu. Nah, ini Idul Adha mengajarkan itu. Jadi ketika kita hadir di tengah saudara kita, tengah kita yang sedang bersedih, misalnya, lah, ini tentu menjadi makna Idul Adha yang hadir di tengah kesedihan, keletihan, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping ini, Idul Adha juga mengajarkan kita tentang pengorbanan, ya, tentang pengorbanan untuk kebaikan. Jadi dalam hidup kita ini, semua keberhasilan membutuhkan pengorbanan. Jadi sudah sangat maklum sekali, tidak ada orang yang sukses kemudian tanpa ikhtiar, tanpa kerja keras. Gak ada orang yang malas-malasan kemudian jadi sukses. Tidak ada. Nah, ini semuanya orang yang berhasil butuh pengorbanan. Karena itu, misalnya seorang pelajar harus mengorbankan waktu untuk bermain demi belajar, bermainnya kurang, main HP-nya berkurang. Nah, ini tentu pelajaran penting dari Tuhan ini mengajarkan kita ini untuk berkorban. Seorang tua bekerja keras untuk biaya pendidikan anaknya, memenuhi kebutuhan keluarganya, ini juga pengorbanan. Seorang pemimpin mengutamakan kepentingan masyarakatnya, ini juga butuh pengorbanan. Karena itu, Idul Adha tentu mengajarkan bahwa pengorbanan yang dilakukan karena Allah tidak akan sia-sia. Ya, tidak akan sia-sia. Ini sudah yang harus mengiringi dalam diri kita, apapun yang kita lakukan senyampang untuk kebaikan, insya Allah ini akan tidak sia-sia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini motivasinya, ini semangatnya bahwa yang kita lakukan dengan baik sudah, kita lakukan aja kebaikan. Kita beribadah sudah, kita lakukan aja ibadah. Tentu Allah akan bersama kita, akan bersama dengan kita. Kalau kita yakin itu, insya Allah ini juga menjadi bagian dari bagaimana Idul Adha bisa menghadirkan setiap hamba Allah orang ini berada di jalan Allah dan ingat bahwa kita sebenarnya ada CCTV yang mengawasinya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seorang ulama juga berpendapat, Syekh Wahab Az-Zuhaili, Idul Adha mengandung pendidikan rohani, ya, agar manusia tidak diperbudak oleh cinta dunia. Ya, maka seorang muslim hendaknya tidak terlalu cinta harta, cinta dunianya tidak terlalu, karena ya lazim dan juga apa ya, manusiawi ketika kita mencintai, menyenangi sesuatu yang di hadapan kita yang ada di dunia ini, kemudian juga mengajarkan kita untuk tidak egois, tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga pada orang lain. Contoh realnya, contoh nyatanya, tentu kita bisa berbagi walaupun misalnya kita sedang pas-pasan, kita jujur walaupun ada kesempatan untuk berbuat curang, kita mengutamakan yang halal daripada keuntungan yang besar, misalnya dalam kehidupan sehari demikian. Demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendengar mutiara pagi RRI Madiun, Idul Adha menjadi momentum kita untuk perbaikan diri kita, dan mudah-mudahan tentu ini hal-hal yang mengiringi dengan rangkaian Idul Adha ini menjadi bagian kita untuk merefleksikan, menghadirkan keteladanan yang baik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam khususnya. Ya. Demikian Mbak Mada.
1: Okay. Terima kasih Ustadz Kusnan ya, dengan kajian pagi ini cukup membuat kita terbuka kembali mata hati kita untuk selalu ikhlas, bagaimana caranya kita memaknai Idul Adha ini dengan baik dan benar tanpa kita menjadi manusia yang merugi pada akhirnya, karena memang dunia hanya sementara. Oleh karena itu tadi betul yang dikatakan Ustadz Kusnan, jangan terlalu cinta pada dunia ya, utamakan hal yang halal juga yang akan menjadi jalan yang baik kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami undang Anda juga pendengar untuk bergabung bersama kami di 459198 atau WA juga boleh ya di 0811 3669907. Kolom komentar YouTube RRI Madiun juga terbuka untuk Anda yang mau bertanya, silakan saja pendengar. Kita masih ada waktu hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita rehat sejenak, nanti kita akan segera kembali sesaat lagi.
2: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 0857 9142213. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
2: Ah, tentu saja dihitung,
1: kata si profesor.
2: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
1: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Niak mata ni mau bunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
5: Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
6: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
0: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
7: Ya baik pendengar dan juga pemirsa, kajian Mutiara Pagi masih berlangsung untuk Anda. Kami akan coba buka pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk di kolom YouTube RRI Madiun ya. Selamat pagi, terima kasih untuk akun Selsa. Kemudian juga dari akun dia yang menyimak, dari Agus, Ustaz apakah benar berkorban dalam hal perasaan? Ini masuk kategori berkorban juga Ustaz. Bagaimana agar selalu ikhlas dalam tiap pengorbanan? Ngaten Ustaz, monggo.
8: Ya, tentu ini juga kadang, ya kadang menjadi apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang bernuansa jok juga gitu ya. Ada ya. Iya, keikhlasan sebagai ruh dari sebuah ibadah ini memang juga mengajarkan kepada kita, termasuk perasaan kita. Jadi kalau kita ini bisa beribadah dengan rasa, ini juga membutuhkan pengorbanan juga gitu ya. Jadi rasa dalam arti untuk kita ini menghadirkan apa namanya, nikmatnya ya, nikmatnya ibadah, nikmatnya pergaulan, nikmatnya kita berukhuwah. Ini saya kira juga membutuhkan ikhtiar, membutuhkan pengorbanan. Karena itu pengorbanan dalam arti kata apa namanya, perasaan, itu kalau dalam substansinya juga termasuk kategori pengorbanan, tetapi bukan korban yang dalam arti ritual ya, ritual ibadah korban itu sendiri. Jadi aku nggak korban kambing, nggak korban lembu, korban perasaan saja. Ini tentu tidak seperti itu. Artinya kalau korban yang diadakan secara syariat itu ya sesuai dengan ketentuan itu gitu ya. Tetapi makna substansi kemudian bahwa orang yang memiliki rasa berempati, peduli itu adalah membutuhkan pengorbanan, iya. Tetapi ini bukan pengorbanan dalam arti makna korban yang secara syariat. Saya kira gitu.
7: Ya, makasih Ustadz. Tapi saya justru malah tergelitik dengan korban perasaan itu, perasaan kita yang sekarang-sekarang ini kadang-kadang juga sedikit diwarnai dengan kegalauan karena naiknya harga bahan pokok, kemarin tersempat isu dolar dengan rupiah yang melemah dan sebagainya, sehingga ini berpengaruh juga terhadap harga hewan kurban, Ustadz, yang tentunya membuat orang-orang yang biasanya bisa menjangkau harga-harga sebelumnya untuk saat ini mungkin adalah semacam berpikir dua kali ya, atau berpikir lebih dalam untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berkorban. Ustadz Kusnan memandangnya seperti apa, Ustadz?
8: Iya, ini fenomena sosial, fakta yang terjadi hari ini gitu ya. Karena itu tentu kita sebagai hamba yang beriman, kita harus juga bijak mensikapinya. Yang pertama, bahwa orang Islam ini diajarkan untuk senantiasa bersyukur gitu ya. Untuk bersyukur di semua situasi dan kondisi gitu. Nah, karena itu kalau kemudian kita melihat situasi yang saat ini harga-harga naik, kemudian nilai dolar naik, rupiah turun, gitu ya. Nah, ini sikap atau apa statement kita yang bijak itu ya, kalau sebagai hamba yang beriman tetap bersyukur, ya Allah, walaupun ya misalnya harga-harga naik, dolar naik, rupiah menurun, tetapi kami atau saya masih bisa untuk melaksanakan aktivitas keseharian atau bisa memenuhi kebutuhan saya misalnya begitu. Ini juga menjadi bagian untuk mengurangi efek mengeluh tadi itu. Aduh, begini begitu, wah bagaimana dan seterusnya. Itu pasti manusiawi perasaan itu. Nah inilah menurut saya Mbak Mada yang perlu diperjuangkan. Ya, yang perlu diperjuangkan bahwa nikmat Allah ini yang begitu luas ini bagaimana menangkap kalau ini menjadi ujian, ini menjadi tantangan, bahkan menjadi peluang. Nah ini yang menarik kemudian bagaimana ketika kemudian fenomenanya adalah lagi tidak stabil, bagaimana ini saya bisa kemudian bisa menangkap menjadi peluang untuk meningkat. Ya paling tidak kemudian kalau ini kemudian, wah oh, ini ujian Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian misalkan berhemat, kemudian agar kita kemudian mati karena banyak orang yang susah gitu ya. Tidak bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya karena tidak bisa membeli misalnya begitu. Nah, ini bagi kita yang kemudian berkecukupan atau ya siapapun tadi sudah saya singgung di depan kata ulama juga bahwa orang yang bisa berbagi tidak sebenarnya tidak semuanya orang yang punya kelebihan harta, tapi yang pas-pasan pun ketika kita memiliki rasa perasaan lagi kan ya gitu ya, perasaan untuk berempati ya, saya kira juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Jadi ketika Allah kemudian dikit kembalikan, ya Allah kenapa ya engkau kemudian menguji negara kita seperti ini ya? Apakah kemudian kami harus juga berintrospeksi diri untuk mendekat kepadamu dan kemudian kami berada kembali kepada jalan yang hak, jalan yang benar yang engkau jelaskan kepada kami dan seterusnya. Saya kira ini yang harus kita, kalau yang harus kita sikapi ya dengan bijaksana, kita bersyukur, kita mengambil hikmah, justru di balik ini ada sesuatu mungkin yang dikehendaki Allah oleh Allah kita tidak tahu, tapi kita harus bersangka baik, kita harus merespon baik dan kemudian kita berpositif thinking.
7: Baik, terima kasih Ustadz Kusnan. Kemudian dari akun Konte, assalamualaikum, selamat pagi. Maaf Tat, sebelumnya sebenarnya faktor apa saja sih yang membuat orang ini enggan ataupun juga malas untuk berkorban yang justru terjadi pada golongan-golongan yang dikatakan mampu?
8: Iya. Di antaranya Pak Konte, yang satu ya, satu memang pemahaman ya, pemahaman orang yang mampu kemudian tidak tergerak hatinya untuk berkorban, ini faktornya adalah satu pengetahuan tentang korban mungkin terbatas. Kalau saya berkorban ini kan berkurang harta saya. Lah ini kan pemahaman. Bisa diperhatikan, ini kan titipan Allah sebagai milik orang lain gitu ya. Kalau begitu tentu kaitan kerja. Sekali lagi satu adalah pengetahuan ya. Pengetahuan terkait dengan korban ini mungkin belum sadar kepada dia. Yang kedua tentu ya rasa tadi, rasa berempati itu yang kemudian belum muncul. Ya, belum muncul. Jadi kalau rezeki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, ada orang lain, maka mestinya memunculkan rasa berempati. Oh iya, ini kan ada sebagian yang harus kita bagi kepada orang lain. Lagi-lagi kemudian ini adalah faktor pemahaman. Nah, yang selanjutnya tentu adalah faktor kebutuhan ya. Jadi orang ini kalau semakin banyak harta, biasanya juga semakin banyak kebutuhan, gitu ya, banyak kebutuhan. Nah, ketika ini kemudian menjadi hal yang dominan,
7: ya, Ustaz? Ustaz Kusnan? Sepertinya terhenti ya audionya. Halo, Ustaz Kusnan? Ya, baik. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, nampaknya juga ada sedikit kendala ya di audio dari Ustaz Kusnan. Nanti kita akan coba hadirkan kembali sambungan kami bersama dengan beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Pagi.

0: Ya, pendengar, kami kembali tersambung dengan Ustadz Kusnan yang tadi sempat terkendala dengan audio ya. Baik, Ustadz Kusnan.
1: Iya, Mbak.
0: Ya, baik.
1: Maaf, ya.
0: Oke. Tadi kita

0: yang kebutuhan sesungguhnya yang kemudian apa namanya yang kita keluarkan ini justru itu yang abadi begitu ya. Kalau yang kita miliki ini kan sementara begitu. Nah ini yang memang harus kita pahamkan. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Nampaknya ada yang bergabung di WhatsAppnya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: J, monggo Mbak Tika. J.
2: Assalamualaikum Pak Kusnan.
0: Salam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini Pak Kusnan, mohon pencerahan penjenengan. Ini kan 10 hari apa Idul Hijjah itu amal-amalannya apa seperti waktu di bulan Ramadan itu, dan itu apa pahalanya sama dengan Ramadan itu, seperti banyak bertilawah, membaca apa sodako gitu, itu apa amalannya sama dengan apa pahalanya apa sama dengan Ramadan gitu. Gitu aja Pak Kusnan.
1: Ya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Kusnan.
0: Ya, makasih Bu Tika. Jadi Dzulhijjah masuk bulan yang dinamakan bulan mulia ya, bulan haram. Nah, rangkaiannya adalah bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada proses menuju kepada Dzulhijjah ini. Nah, Dzulhijjah ini karena orang Jawa mengatakan bulan besar begitu, sebenarnya ini memang bulan untuk meraih sebuah kemenangan juga ya, kalau Bu Butika apakah sama dengan Ramadan? Iya, termasuk Ramadan yang diistimewakan itu ya sangat istimewa, tetapi Allah juga mengistimewakan ya empat bulan itu ya, termasuk Idul Adha atau Dzulhijjah ya, ini menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dimuliakan tentu bukan tanpa maksud gitu ya. Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan orang yang beramal, orang yang beristighfar, orang yang kemudian bahkan berkurban dan seterusnya ya, termasuk amalia sebelumnya ini begitu. Karena itu sesungguhnya di bulan Dzulhijjah ini memang seperti kita Idul Fitri itu kan kita kembali ke fitrah, menjadi semangat baru. Dzulhijjah juga begitu. Jadi kan karena ada rangkaian ibadah haji juga di sana, puncak ibadah umat Islam ya. Ini merupakan kemenangan, merupakan juga kembali semangat baru karena sudah proses tadi kita kembali kepada fitrah itu. Ini di situ. Inilah bulan-bulan haram dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguhnya bagaimana insan yang beriman kita ini menjadi stabil ya. Menjadi stabil diingat semotivasi lagi. Kemarin lebaran kita kita meluapkan kemenangan seterusnya, mungkin agak terlena, diingatkan kembali Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau pertanyaannya kemudian apakah sama dengan Ramadan, tentu memiliki keistimewaan masing-masing. Di Ramadan ada Lailatul Qadar, ada Nuzul Quran dan seterusnya. Tentu tetap kata kuncinya adalah Allah memuliakan bulan itu dengan maksud untuk melipatkan pahala, memotivasi ya kita sebagai insan yang beriman untuk kemudian selalu mendekat kepadanya.
1: Baik. Gitu, Mbak. Ini pertanyaan terakhir dari akun Eka. Ustaz, sebenarnya lebih afdol berkurban satu kambing atau satu sapi, tetapi tujuh nama. Sekaligus nanti monggo ditutup dengan doa Ustaz Kusnan, silakan.
0: Ya, baik, terkait dengan afdoliyah berkurban, memang ada ulama yang mengatakan kambing gitu ya. Ada yang berpendapat begitu. Kemudian juga ada yang berpendapat memang juga sapi. Melihat tentu perspektif masing-masing. Ya, tetapi dari sisi kemaslahatan menurut saya bahwa kurban ini ada nilai sosialnya gitu. Kalkulasi daging Mbak Mada. Jadi antara kambing dan sapi itu jauh lebih besar sapi itu ya. Jadi satu sapi dengan tujuh kambing ya kan, atau bahkan dengan 10 kambing itu dagingnya masih tetap banyak sapi gitu ya. Nah ini dari si itu kemudian memang juga ada yang kemudian ingin berkorban dengan sapi gitu ya, dengan alasan itu juga boleh, tetapi pada prinsipnya ini kan opsi ya, pilihan. bahwa

0: atau ternak di pasar hewan, peternakan milik warga, hingga lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Menurutnya, ternak dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan sehat sebelum masuk ke Kabupaten Madiun sebagai upaya mencegah penularan penyakit pada ternak lokal. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, DKPP Kabupaten Madiun juga membagikan obat-obatan dan vitamin ternak secara gratis kepada pedagang dan peternak saat kegiatan pemeriksaan. Paryoto menambahkan pemeriksaan hewan dilakukan secara bergilir di sejumlah pasar hewan dan rumah pedagang atau peternak yang tidak membawa ternaknya ke pasar. DKPP Kabupaten Madiun juga menyiapkan pemeriksaan postmortem setelah hewan disembelih untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman dan bebas dari penyakit berbahaya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar dan pemirsa, DKPP Kabupaten Madiun mengimbau masyarakat teliti memilih hewan kurban, salah satunya dengan memperhatikan ciri fisik hewan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Madiun mengimbau masyarakat lebih teliti memilih hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat dan layak. Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Haris Imbalo R. Siregar, menyampaikan masyarakat dapat mengenali hewan sehat dari beberapa ciri fisiknya.
2: Pada intinya, yang penting hewan itu sehat. Sehat itu ditandai dengan penampakan visual, seperti mata yang cerah, seperti itu tidak liur yang berlebih, masih mau makan minum, gerakannya lincah, seperti itu tidak menunduk lama, seperti itu berarti gejala sehat layak, terutama kalau itu di organ kaki-kakinya itu tidak ada gejala pincang yang terlalu menciri.
0: Selain memperhatikan kondisi kesehatan, masyarakat juga disarankan memilih hewan kurban yang telah cukup umur agar memenuhi syarat ibadah kurban. Masyarakat juga diimbau membeli hewan kurban yang telah diperiksa petugas DKPP Kabupaten Madiun. Setelah pemeriksaan, DKPP akan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai bukti kelayakan hewan kurban. Menurut Dr. Haris, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, sekaligus mencegah penyebaran penyakit hewan menular menjelang Idul Adha.
2: Jadi nanti lapak-lapak atau penjual dalam skala besar, itu sudah ada surat pemeriksaan, hasil pemeriksaan dari dinas atau otoritas veteriner dari dinas yang menerangkan kalau hewan ternak ini layak untuk dijadikan kurban secara kesehatan.
0: Lebih lanjut, DKPP Kabupaten Madiun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah pasar hewan dan lapak penjual hewan di wilayah Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Kita ke informasi berikutnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun mulai melakukan pemeriksaan hewan kurban. Pengecekan menyasar 38 tempat dengan sasaran 80 sapi serta 900 kambing dan domba. Kita ikuti laporan Aris Deka berikut ini.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun mulai melakukan pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Pemeriksaan berlangsung selama 3 hari mulai Senin 18 Mei hingga Rabu 20 Mei 2026 dengan menyasar 36 lokasi peternakan dan penjualan hewan kurban di Kota Madiun. Dalam kegiatan tersebut, petugas menargetkan pemeriksaan terhadap sekitar 80 ekor sapi serta 900 ekor kambing dan domba. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat syariat. Salah satu lokasi yang diperiksa adalah Tapos Farm, Jalan Tawang Sari, Kelurahan Tawang Rejo, Kota Madiun. Di lokasi tersebut, sebanyak 15 ekor sapi dari berbagai jenis menjalani pemeriksaan intensif dari tim DKPP Kota Madiun. Selain pemeriksaan fisik, beberapa sapi juga mendapatkan suntikan vitamin guna meningkatkan daya tahan tubuh. Ketua Tim Kerja Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Margareta Dianwe mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesehatan sekaligus kelayakan hewan kurban sesuai ketentuan.
4: Sesuai dengan syarat di hewan kurban di ini ya, sesuai syarat Islam. Jenis kelaminnya biasanya jantan dan cukup umur. Kalau sapi biasanya umur 2 tahun. Kambing 1 tahun ya. Kemudian kesehatan ini.

0: kesehatan umumnya dari tampilan fisiknya, bisa dilihat dari kurus apa gemuk itu. Kalau kurang sehat biasanya kurus gitu. Kemudian tampilan bulunya, kemudian dari mata juga biasanya kalau apa karena stres berjalan gitu matanya agak sakit gitu.
1: Menurutnya, hasil pemeriksaan di Tapos Farm menunjukkan sebagian besar sapi dalam kondisi sehat. Namun beberapa ekor sapi memerlukan tambahan vitamin untuk menjaga ketahanan tubuh. Sementara itu, pemilik Tapos Farm, Samsi, mengatakan seluruh sapi di kandangnya dalam kondisi baik. Dia menyebutkan saat ini terdapat 15 ekor sapi di kandangnya, terdiri dari jenis Limosin, peranakan Ongale atau PO, dan Simental. Harga jual sapi dibanderol Rp22 juta rupiah hingga Rp39 juta rupiah.
2: Pemesanan memang ada pendatang baru, ada pendatang lama. Jadi secara umum di kandang kami itu bermain atas nama Tapos itu mesti 20 ke atas, 20, 25, 28 ekor itu.
3: Permintaannya itu Pak ya?
2: Iya. Untuk tahun ini itu cukup lumayan Mas tahun ini. Jadi harga sapi yang kemarin tahun lalu itu 21, mungkin sekarang itu adalah 24.
4: Dampak PMK kemarin lah ya.
2: Dan Pak PMK kemarin itu peternak konvensional di desa itu berkurangnya banyak. Yang punya sapi 1, 2 kena PMK terus angkat tangan. Dia
1: menurut Samsi, permintaan hewan kurban tahun ini cukup baik. Bahkan penjualan di kandangnya setiap tahun selalu mencapai lebih dari 20 ekor sapi. Menurut Samsi, harga sapi tahun ini mengalami kenaikan sekitar 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekor dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini dipicu oleh dampak wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK terdahulu yang mengurangi jumlah peternak konvensional, faktor inflasi, serta tingginya harga bibit sapi sejak awal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI. Dari Madiun melaporkan.
5: Dari Kota Madiun kita bergeser ke Kabupaten Ngawi. Pendengar, Imam Malik melaporkan menyoal Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi yang melakukan screening hewan ternak hingga 2 kali seminggu dan sebelum diperjualbelikan.
6: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi melakukan berbagai upaya pengawasan hewan ternak terlebih mendekati Idul Adha. Pengawasan antara lain dengan screening di sejumlah titik pusat hewan. Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan petugas veteriner melakukan screening rutin tiap seminggu 1 hingga 2 kali terhadap hewan sebelum masuk ke pasar hewan. Hal ini untuk memastikan dan meminimalisir penularan penyakit hewan. Sebab di pasar hewan, tempat berkumpulnya hewan baik dari lokal maupun luar daerah.
7: Karena notabene pasar itu adalah tempat di mana berkumpulnya dari mana-mana ya, dari hewan dari mana-mana. Ada yang dari lokal Ngawi, ada yang dari luar Ngawi juga ada. Jadi sangat dimungkinkan sekali dengan kontak langsung di dalam pasar itu malah menyebabkan penularan daripada penyakit. Maka daripada itu kita senantiasa rutin tiap pasaran melaksanakan pemeriksaan hewan-hewan yang masuk yang akan diperjualbelikan di pasar. Biasanya seperti itu untuk meminimalisir penularan penyakit.
6: Dokter Hewan Tony melanjutkan, DPP juga memfasilitasi surat keterangan sehat bagi peternak yang mau mengirim ternaknya keluar daerah. Surat keterangan kesehatan hewan SKKH atau sertifikat veteriner SV dapat dikeluarkan setelah hewan diperiksa secara teliti baik pemeriksaan fisik, medis maupun pemeriksaan lab. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Kita ke informasi lain, pendengar. Seorang kiai sekaligus pengasuh salah satu pondok pesantren di Jambon, Ponorogo, diduga melakukan tindak asusila terhadap santrinya. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
8: Dugaan tindak asusila oleh seorang kiai atau pimpinan salah satu pondok pesantren terjadi di Jambon, Ponorogo. Korban tidak lain adalah para santri. Kuasa hukum korban, Muhammad Ihsan Nurul Huda, mengatakan insiden itu sejatinya telah terjadi bertahun-tahun. Namun para santri saat itu tidak berani melapor.
9: Kasus asusila pada santri yang telah terjadi sudah beberapa tahun, akan tapi baru kita dapat membongkar atas dasar dari laporan salah satu santri yang dulu pernah mukim atau pernah tempat tinggal di situ, kita dalami, kita menemukan fakta-fakta yang terjadi, kita langsung menuju pada lokasi. Status terlapor yaitu dia kiai atau pimpinannya pondok. Kejadian itu sebenarnya sudah bertahun-tahun, akan tetapi banyak santriwan, santriwati yang mengetahui itu tidak berani berbicara karena alasan dengan powernya Pak Kiai katanya besar.
8: Saat melapor ke Polres Ponorogo, ia turut menyertakan 11 santriwan ataupun korban, terdiri 6 santri di bawah umur, selebihnya dewasa. Para korban tidaknya berasal dari Ponorogo tetapi juga beberapa daerah di Jawa Tengah. Setidaknya ada lebih 35 santriwan santriwati yang bermukim di pondok tersebut. Mereka pondok di lokasi itu karena iming-iming sekolah gratis. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali membenarkan adanya laporan dugaan tindak asusila tersebut.
3: Benar, kita mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pencabulan anak di bawah umur di Ponorogo. Kita melakukan pengecekan, diduga saat ini masih proses pendalaman dari daerah Yapon. Nanti lebih lanjutnya kita lakukan pendalaman. Dari hasil pendalaman nanti baru kita lakukan kepada media. Mohon waktu ya.
8: Pihaknya saat ini masih mendalami kasus tersebut, termasuk jumlah korban atas tindakan terduga pelaku. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Dari Ponorogo, kita bergeser ke Pacitan. Sudah ada reporter kami, Angela Reska, pendengar, menurunkan informasi kaitannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggeledah rumah salah satu pengusaha di Pacitan terkait pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di rumah seorang pengusaha berinisial CM di Dusun Kerajaan Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan pada Senin sore 18 Mei 2026. Selama proses penggeledahan, polisi bersenjata lengkap melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Usai penggeledahan, CM mengaku jika kedatangan KPK berkaitan dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dengan terdakwa Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Meski begitu, dalam penggeledahan tersebut tidak ada temuan apapun di rumahnya.
11: Kalau hari ini di rumah saya tidak ditemukan apapun karena memang nggak ada sangkut pautnya dengan kasus Pak Giri Murni, hutang piutang. Cuma HP saya dipinjam sama tugas KPK. Makanya saya agak kaget ya, ada pengawalan dari teman-teman polisi, uang saya ini nggak terlibat kasus, memang murni hutang piutang. Ya mungkin karena ada pengembangan sehingga saya diperiksa sampai terjadi penggeledahan.
10: Meskipun CM tidak ingin menyebutkan total nominal utang piutang tersebut, ia mengatakan saat ini pihak Sugiri baru membayar utang sekitar 1,1 miliar rupiah. CM juga mengaku pihaknya telah menerima surat panggilan dari KPK pada 25 Mei mendatang. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi RRI membenarkan bahwa penggeledahan di rumah salah satu pengusaha di Pacitan tersebut berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan korupsi di Ponorogo. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menekankan perizinan yang cepat dan bebas dari calo saat meluncing Mall Pelayanan Publik atau MPP. Berikut laporan Aris Deka selengkapnya.
1: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun resmi melakukan soft launching Mall Pelayanan Publik atau MPP. Fasilitas yang berlokasi di Jalan Trunojoyo nomor 120 Kota Madiun ini mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. Saat ini terdapat 13 organisasi perangkat daerah atau OPD yang siap melayani 54 jenis perizinan masyarakat. Bagus menegaskan bahwa proses perizinan di Kota Madiun kini harus berjalan dengan cepat dan mudah. Ia juga meminta petugas bersikap transparan mengenai waktu tunggu dan aktif membantu masyarakat yang kekurangan syarat. Langkah integrasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Madiun dalam merespon konsep Smart City. Bagus juga memastikan seluruh proses perizinan bebas dari praktik calo dan berjalan sesuai dengan aturan.
12: adanya MPP ini sebagai tempat integrasi perizinan dari dinas-dinas untuk menjadi satu lebih cepat. Dan ini bukti bahwa pemerintah Kota Madiun respon terhadap Smart City, program Smart City, dan juga seluruh perizinan. Sekarang nggak boleh perizinan lama susah. Madiun perizinannya semuanya mudah. Kalau calo-calo sekarang sudah nggak ada, nggak usum calo-calo yang Madiun ini. Begitu, calo-calo nggak ada, izin semuanya sesuai aturan.
1: Bagus mengatakan ke depan standarisasi pelayanan publik ini dapat diperkuat dengan kehadiran 8 instansi vertikal tambahan untuk melengkapi layanan yang sudah ada. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Madiun Sumarno mengatakan, instansi vertikal yang akan bergabung antara lain BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, Kemenag, Kejaksaan, Kepolisian, Taspen, serta BUMD setempat.
13: Kemudian, nanti ini sudah dalam tahap perencanaan, nanti insya Allah di pekerjaan di antara bulan Juni dan Juli.
1: Untuk mendukung penambahan layanan tersebut, pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan anggaran pengembangan fasilitas MPP, salah satunya melalui dukungan Dinas PUPR untuk pengadaan sarana pendukung layanan. Menurut Sumarno, berdasarkan paparan desain perencanaan penambahan layanan dan fasilitas di MPP diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 800 juta rupiah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: 334 pegawai di lingkup PMK Ponorogo mendapat SK pengangkatan PNS. Eka Wulan melaporkan.
8: Sebanyak 334 pegawai di lingkup PMK Ponorogo menerima surat keputusan SK pengangkatan PNS. SK diserahkan langsung oleh PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita di Gedung Sasana Praja, seusai dilantik dan diambil sumpahnya pada Selasa 19 Mei 2026. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Ponorogo Sukowidodo mengatakan ada satu orang yang terpaksa mengundurkan diri karena sakit. Pengunduran diri itu dilakukan saat yang bersangkutan berstatus calon PNS atau CPNS dan tidak mengikuti pelatihan dasar atau latsar.
14: Ada satu karena sakit, dia mengundurkan diri jadi minus satu. Pelantikan ini hasil seleksi tahun anggaran 2024, 2025 proses CPNS, 2026 persis satu tahun ini pengangkatan. Jadi untuk diangkat ini tepat satu tahun.
8: Sementara itu PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita berpesan kepada PNS baru untuk profesional dalam melayani masyarakat. Mereka juga diminta meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja.
15: 334 totalnya semua nggih. Nah, jadi alhamdulillah semua berjalan lancar dan pesan Bunda untuk tetap profesional, terus jaga kedisiplinan dan harus melayani masyarakat. Dan jaga rahasia. Rahasia yang ada di dalam tidak boleh sampai ke pub. Nah, tapi kalau memang itu untuk publik, kita akan berikan ke publik seperti itu.
8: SK pengangkatan lebih 300 PNS itu terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026. Sejak saat itu pula, mereka mendapatkan haknya berupa gaji penuh atau 100% yang akan diberikan rapel pada awal Juni mendatang, termasuk mendapatkan gaji 13 secara utuh. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Pendengar, masyarakat Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, kembali menolak operasional tambang galian milik CV Persada Tunggal Abadi karena khawatir merusak lingkungan. Yusron Al-Fatah melaporkan.
16: Penolakan terhadap aktivitas tambang galian C kemudian dilakukan warga di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Mereka memprotes operasional tambang milik CV Persada Tunggal Abadi yang dinilai semakin mendekati kawasan tempat tinggal masyarakat. Aksi warga dipicu kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan tersebut. Selain dianggap berpotensi merusak lingkungan, aktivitas alat berat juga dinilai dapat mengancam keberadaan sumber mata air yang selama ini menjadi kebutuhan utama warga setempat. Salah seorang warga, Nyamiran, menjelaskan bahwa masyarakat bukan semata menolak aktivitas usaha, melainkan lebih menyoroti ancaman terhadap keseimbangan alam di sekitar desa. Menurutnya, area yang kini menjadi sasaran penambangan berada di atas kawasan yang menyimpan sumber mata air penting bagi warga. Pembicaraan dengan pihak terkait sebenarnya telah dilakukan beberapa kali, namun hingga kini aktivitas tambang disebut tetap berjalan. Bahkan lokasi pengerukan justru berpindah ke titik lain yang disebut lebih dekat dengan pemukiman penduduk. Warga lain, Dakun, menyebut penolakan dilakukan sebagai langkah pencegahan sebelum kerusakan semakin meluas. Menurutnya, kawasan yang akan dibuka bukan hanya dekat dengan rumah warga, tetapi juga berdekatan dengan area pemakaman dan lokasi yang dianggap memiliki nilai khusus oleh masyarakat setempat.
17: Dapatnya dekat lingkungan, terus menjaga sumber mata air yang masih digunakan, air minum, juga yang di atasnya itu ada yang dikeramatkan namanya kuburan. dan tujuan masyarakat itu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi ini kerusakan sekarang kan menjaga belakangnya supaya lingkungan tetap aman. Jalan yang dilewati itu sudah ambles-ambles gitu. Dulu kan sudah waktu puasa itu kan sudah berhenti, tidak nambang, masyarakat sudah tenang. Sekarang mulai bikin jalan pindah areal.
16: Di tempat yang sama, Camat Parang Yuli Purnomo turut mengakui mayoritas warga menolak aktivitas tambang karena dianggap membahayakan lingkungan dan pemukiman.
18: Semua permasalahan intinya warga Saitan, Dukuh Jiro dan sama Dukuh-Dukuh itu tidak menerima, intinya menolak adanya penambangan di Dukuh tersebut. Nah, tadi kita dijelaskan oleh Pak Kapolsek bahwa di situ di sekitaran pemukiman warga dan ada makamnya sejarah juga dan ada sumber mata air. Untuk tindak lanjutnya sudah saya tampung aspirasi masyarakat, nanti mau diadakan mediasi yang lebih lanjut bersama OPD terkait.
16: Pihak kecamatan disebut akan menggelar mediasi lanjutan dengan sejumlah pihak terkait dan menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup, SDA hingga DPMBTSP untuk membahas keberadaan operasional tambang CV Persada Tunggal Abadi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
5: Satlantas Polres Ponorogo menerapkan tilang elektronik menggunakan smart glasses atau kacamata pintar untuk memotret setiap pelanggaran lalu lintas. Eka Wulan melaporkan selengkapnya.
8: Polres Ponorogo memiliki inovasi baru dalam melakukan penindakan bagi pelanggar lalu lintas atau lalin. Bukan tilang manual, tetapi tilang elektronik menggunakan smart glasses atau kacamata pintar dan menerapkan etle berupa handheld mobile. Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewa Wisnu Setiakusuma mengatakan, melalui perangkat smart glasses itu, petugas bisa melakukan patroli sekaligus melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran lalu lintas. Inovasi itu sebagai upaya kepolisian menekan angka kecelakaan lalu lintas laka lantas.
19: Jadi di Satlantas Polres Ponorogo melaksanakan secara masif terkait tilang elektronik, yang dimana juga dari Satuan Lantas untuk melaksanakan tilang elektronik. Karena untuk tilang manual itu ditiadakan, jadi kita memanfaatkan teknologi dalam penindakan. Contohnya di Polres Ponorogo ini melakukan inovasi, yaitu menggunakan smart glasses. Jadi dari kamera ini bisa dilakukan penindakan. Jadi sembari dia dipakai, nanti petugas bisa patroli untuk melaksanakan penindakan, bisa menggunakan kacamata ini.
8: Tidaknya itu, petugas juga menerapkan handheld mobile dalam melakukan tilang elektronik, di mana dalam melakukan penindakan, petugas Satlantas menggunakan HP. Dengan demikian, surat penindakan dapat di-print out di tempat dan diberikan langsung kepada pelanggar. Jika tidak, maka surat konfirmasi akan dikirim ke rumah pelanggar dan mereka dapat membayar denda atau tilang melalui briva maupun datang ke kantor kejaksaan. AKP Dewa menyampaikan patroli dilakukan secara merata, tidak hanya di kota, tetapi juga menyasar hingga ke desa. Keselamatan berkendara harus disertai kesadaran dalam diri. Tujuannya tidak lain untuk keselamatan bersama. Berdasarkan catatannya, pelanggar rata-rata berusia 15 hingga 25 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan ada sebagian pelanggar dari kalangan dewasa dan orang tua. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Dinas Kesehatan Pacitan melakukan percepatan penanganan kasus leptospirosis dengan menguatkan kolaborasi bersama pemerintah desa, kecamatan, hingga dinas-dinas yang terkait. Anjela Reska selengkapnya melaporkan.
20: Dinas Kesehatan Pacitan terus berupaya menangani kasus leptospirosis yang menjadi penyakit endemis di Pacitan. Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji menyatakan, dari tahun ke tahun, Dinas Kesehatan Pacitan selalu mengumpulkan data untuk memberikan analisa terhadap kasus leptospirosis. Lebih lanjut, melalui analisa tersebut, Dinas Kesehatan Pacitan akan melakukan berbagai tindakan untuk menekan kasus leptospirosis.
21: Tetap yang pertama surveillance, data-data itu kita kumpulkan, kita analisa secara matang di Dinas Kesehatan sehingga bisa diambil tindakan-tindakan seperti pengurangan populasi tikus dan lain sebagainya, karena kalau dari data memang masih populasi di beberapa tempat yang kita survei, kita teliti memang masih tinggi.
20: Selain itu, Dinas Kesehatan Pacitan juga melakukan percepatan penanggulangan leptospirosis dari puskesmas. Dr. Daru juga menyatakan setiap puskesmas di masing-masing wilayah juga berkolaborasi dengan desa dan kecamatan untuk mengurangi populasi tikus. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
5: Melengkapi informasi pagi ini, pendengar, kami sampaikan informasi seputar haji. Kemenhaj Kabupaten Ngawi kembali memberangkatkan jemaah calon haji cadangan yang naik status. Imam Malik melaporkan.
6: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi memberangkatkan sejumlah jemaah cadangan Kabupaten Ngawi yang naik status berangkat haji. 4 jemaah diantaranya tergabung pada kloter 64 dan terakhir 2 jemaah di kloter 96. Mereka menuju ke Mekah menggunakan baju ihram. Kepala Kemenhaj Kabupaten Ngawi Masun Azali Amruah menyampaikan Kemenhaj Kabupaten Ngawi telah memberangkatkan 4 jemaah Kabupaten Ngawi pada Kamis 15 Mei 2026. 4 jemaah ini masuk dalam kloter gelombang kedua penerbangan sehingga langsung menuju ke Jeddah Mekah.
0: Informasi pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Ngawi pada hari Kamis kemarin kita memberangkatkan jemaah haji kloter 64 sejumlah 4 jemaah. Jemaah sudah memasuki gelombang kedua sehingga penerbangan langsung menuju ke Jeddah. Jemaah haji sudah menggunakan baju ihram. Kemudian kloter yang terakhir insya Allah yaitu kloter 96 di Kabupaten Ngawi memberangkatkan jamaah haji 2 jamaah otomatis masuk di kloter yang terakhir insya Allah cadangan.
6: Amruah menjelaskan perkembangan terakhir jemaah haji Kabupaten Ngawi terbagi menjadi 9 kloter atau 9 kali pemberangkatan meliputi kloter 18, 22, 23, 37, 38, 42, 47, 64, dan 96. Amruah menghimbau jemaah haji agar menjaga kesehatan ketika di Tanah Suci, terlebih saat rangkaian puncak pelaksanaan ibadah haji. Harapannya jemaah haji Ngawi juga dapat kembali pulang ke tanah air dengan kondisi baik. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, pendengar, kembali kami sampaikan sari berita. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan ternak sekaligus pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Seorang kiai sekaligus pengasuh salah satu pondok pesantren di Ponorogo diduga melakukan tindak asusila terhadap santri. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah salah satu pengusaha di Pacitan terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian buletin warta pagi edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Simak selengkapnya informasi lain pendengar di laman resmi kami rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami, baik Instagram, Facebook ataupun juga TikTok @RRI_Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisu, selamat pagi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Indonesia ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia sering disebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: 99,7 program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun pendengar. Baru saja kita diajak Padi untuk memberi makna Indonesia, lagu di mana mengingatkan kita bahwa sebenarnya cinta tanah air tidak hanya diwujudkan lewat kata-kata saja, tapi harus dengan sebuah karya, sebuah kepedulian dan semangat untuk terus membangun bangsa. Tepat di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, pendengar, semangat kebangkitan tentunya juga menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk terus bergerak maju, bagaimana kita harus menjaga persatuan, kemudian juga memberikan makna yang baik untuk Indonesia dari hal-hal sederhana saja yang kita lakukan setiap harinya. Mumpung masih pagi, pendengar, sebelum melanjutkan aktivitas Anda hari ini, ada baiknya juga kami sampaikan informasi cuaca khususnya wilayah Madiun dan sekitarnya untuk Anda.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: yang
2: cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Dari perakiraan cuaca wilayah Madiun dan sekitarnya hari ini, pendengar, pada dasarnya didominasi cuaca yang cerah ya, dengan suhu kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius. Meskipun ada potensi udara kabur seperti di wilayah Kabupaten Magetan pagi ini dan juga malam nanti dengan kelembapan udara 71 hingga 91%, sementara hujan ringan diperkirakan berpotensi di Kabupaten Ngawi siang nanti di interval pukul 11 siang sampai pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Kabupaten Pacitan juga diperkirakan ada potensi udara kabur mulai interval pukul 11 siang nanti hingga 17.59 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk wilayah yang lain didominasi cuaca berawan dan cenderung cerah, pendengar. Namun Anda juga yang akan bergeser ke Kabupaten Magetan, dipastikan untuk berhati-hati juga karena untuk angin dari arah selatan berhembus cukup kencang dengan kecepatan rata-rata 15,4 km/jam. Sementara wilayah lain cenderung fluktuatif ya, 13,1 hingga 13,7 km/jam. Untuk Anda pendengar, harusnya untuk berkegiatan setiap hari harus selalu memantau ya untuk informasi cuaca baik di Pro 1 RRI Madiun ataupun juga melalui laman resmi BMKG. Pagi ini kami update langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk, atau Anda juga bisa ke website di stage of hipen nganjuk bmkg.go.id.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Kita harus tetap optimis pendengar Pro 1 RRI Madiun untuk Indonesia yang lebih wow ya. Dengan hari kebangkitan bangsa ini, harapannya kita semuanya bangkit dari hal-hal yang membuat kita malas, yang membuat kita merasa terpuruk, sehingga harapan kedepannya dengan isu-isu yang sekarang ini beredar di Indonesia tetap bisa membuat masyarakat Indonesia kuat ya. Termasuk dengan isu bahan pokok yang kabarnya ada beberapa item yang naik, semoga kita juga tetap bisa bijak dengan menyikapinya dengan cara-cara yang paling tidak tetap bisa membuat dapur ngepul ya pendengar ya. Kita hadirkan info harga pasar untuk Anda.
1: Info harga pasar.
2: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
3: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
4: CMK itu harganya mulai
5: telur harga Rp22.000 per kilo.
6: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
7: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
1: Info harga pasar.
0: Beras premium pendengar pagi ini Rp14.566 dalam skala satuan kilogram, kemudian beras medium Rp12.975, untuk gula kristal putih Rp17.175, kemudian untuk kelompok minyak goreng minyak kita Rp15.858, kemudian minyak goreng curah Rp20.077. Sementara itu untuk daging sapi paha belakang kembali turun sebanyak 5,82% pagi ini Rp116.902. Sementara daging ayam ras Rp35.041. Kemudian untuk telur ayam ras mendengar per kilonya Rp25.958. Sementara telur ayam kampung di harga Rp47.733. Untuk kacang kedelai impor kembali naik sebanyak 19,68% ya, pagi ini Rp15.041. Sementara untuk kedelai lokal Rp14.644. Kemudian cabai merah keriting Rp45.000, cabai merah besar Rp49.250. Sementara cabai rawit merah yang sempat naik kembali berangsur turun, saat ini Rp67.650. Komoditi bawang merah Rp38.375, sementara bawang putih jenis hijau atau honan Rp29.013. Kacang hijau pendengar Rp25.083, sementara kacang tanah Rp30.596. Update informasi pagi ini bisa Anda akses di siskaperbabu.jatimprof.co.id atau Anda tetap bisa mendengarkan siaran Madiun Raya pagi ini dengan updatean informasi harga pasar. Semoga beberapa sembako yang Anda butuhkan harganya kembali turun ya, ke harga yang seharusnya, pun kalau misalnya naik Anda tetap bisa menyiasatinya, utamanya untuk Anda pelaku UMKM yang membutuhkan setiap harinya pasokan sembako pendengar.
1: Demikian info harga pasar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Peringat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kami hadirkan informasi selengkapnya lainnya pendengar dari program 3 Jakarta siaran berjaringan nasional bersama rekan saya Zaini. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPAF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir ngalah undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPAF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir ngalah undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa gua nggak ngomong. Setelah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
1: Untuk kegiatan yang di DPR